0: besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu, secara terpisah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, ganti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya, Madalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, soal yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat SNP masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini. Karena kalau di alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika politik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
11: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya, kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Bulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
13: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati. Bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
14: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
15: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisata juga terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI.net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Q&A. Thank you. Thank you very
0: much. 2 gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk

0: Inggris. Lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
0: Setelah laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol.

0: menjadi 2-1.
1: Kali ini masih angkat dong. Kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, mau nonton konser gratis akhir pekan ini bisa banget ya. Hadirilah bahagia Chris Fest bersama keluarga, transaksi praktis kuliner berdaya tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026. Bertempat di Gor David Tony. Anda bisa nikmati aneka kuliner lezat dan dapatkan tiket konser Toton Karibo gratis untuk tanggal 9 Juli nanti. Mekanismenya simpel, cukup transaksi minimal Rp10.000 menggunakan Kris, berikan Google review di merchant terpilih. Kemudian Anda bisa submit via form ya, tiket gratis ini akan dikirimkan langsung ke email Anda setelah diverifikasi. Acara ini didukung oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Open gate konser dimulai hari Minggu jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa pantau informasi selengkapnya di Instagram @chris_gorontalo dan Bank Indonesia Gorontalo. Jangan sampai kehabisan tiketnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Gorontalo ini dikabarkan memperkuat upaya memperluas pelindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, yaitu dengan menggandeng pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo atau PWM. Ya. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo atau UMGO hari Selasa kemarin. Dan kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan universal coverage jam sostek yang ada di Provinsi Gorontalo, sekaligus juga memperluas perlindungan bagi tenaga kerja formal maupun informal yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Dan juga pendengar, penandatangan MOU ini disaksikan Ketua Bidang Pembinaan Kesehatan Umum, Kesejahteraan Umum, Muhajir Effendi, Gubernur Kusnar Ismail, juga jajaran pengurus Muhammadiyah serta tamu undangan lainnya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: Fakta.
1: Cek Fakta.
0: Cek Fakta. Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum menjadi pelindung hujan, payung adalah simbol kekuasaan dan status. Di Mesir kuno, payung digunakan khusus untuk menaungi Fir'aun dari matahari, melambangkan bahwa ia berada di atas manusia biasa. Di Tiongkok kuno, payung berwarna kuning atau bertingkat hanya boleh dipakai oleh kaisar karena warna dan bentuknya dianggap suci. Bahkan di Persia kuno, payung dibawa oleh pelayan kerajaan sebagai tanda kehormatan bagi raja. Semakin besar dan mewah payungnya, semakin tinggi kekuasaan pemiliknya. Rakyat biasa dilarang untuk memakainya. Baru berabad-abad kemudian, makna sakral ini memudar dan payung berubah fungsi menjadi benda sehari-hari. Namun jejaknya sebagai simbol kekuatan masih terasa hingga hari ini.
0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Gorontalo pagi ini dan kita akan menghadirkan topik yang sudah kita bahas tadi di jam 7 ya, yaitu menjaga kualitas jalan di Gorontalo. Ya, pendengar, infrastruktur jalan yang baik tentunya menjadi salah satu kunci kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di Gorontalo, seperti kita tahu, masih banyak sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, mulai dari beberapa jalan yang sering diadukan juga oleh masyarakat di program Halo RRI ya. Dan kita akan membahasnya lebih jauh bersama dengan narasumber pagi ini ya, sudah siap presenter, ada Desri Ansa Mahmud di Studio RRI Net Gorontalo. Selamat pagi Desri.
1: Selamat pagi Azhar.
0: Iya, ya. Desri, ini apa saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan ini jalan di Kota Gorontalo atau di Provinsi Gorontalo ini masih rusak dan tantangan apa gitu yang perlu dibenahi begitu.
1: Ya Azhar, pada umumnya ya di kerusakan jalan di Gorontalo itu ya didominasi oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor teknis. Nah, nantinya kita akan kupas sama-sama di dialog Gorontalo pagi ini bersama narasumber-narasumber yang berkompeten untuk menjawab masalah-masalah jalan di Gorontalo ini, Azhar.
0: Ya, silakan Desri Ansa.
1: Ya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada saat ini bersama saya di Gorontalo pagi ini yang akan membahas terkait menjaga kualitas jalan di Gorontalo. Nah, untuk 60 menit ke depan saya akan menemani Anda di diskusi dialog Gorontalo pagi ini dengan beberapa narasumber yang memang berkompeten untuk menjawab masalah jalan di Gorontalo. Di ruang Zoom sudah bersama narasumber-narasumber yang memang khusus untuk membahas kualitas jalan di Gorontalo ini sudah berada bersama kita Ibu Meidi Novita Silangen, Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo. Selamat pagi Ibu Novi.
2: Selamat pagi.
1: Ya. Sehat Bu?
2: Iya. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi para pendengar RRI. Ya. Sehat selalu dan
1: berkembang. Ya. Sudah bersama kita juga Bapak Rizdianto Mokorompit selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Selamat pagi Pak Rizdianto.
3: Wah, selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
3: Ya, sehat alhamdulillah.
1: Ya, terakhir ada narasumber dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Pak Risman Umar. Selamat pagi Pak Risman.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sehat Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Ya, pendengar
4: saya
1: radio,
4: lagi di jalan.
1: Siap Pak. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami
3: juga mengajak
1: para pendengar dimanapun Anda berada untuk bisa memberikan pertanyaan, saran dan pendapat di line telepon kami 08219648664 atau juga bisa di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di YouTube RRI Gorontalo. Nah, mungkin langsung saja di diskusinya saya ke Ibu Novi dulu untuk membahas tentang kondisi jalan dan prioritas penanganan. Ini Bu, bagaimana kondisi jalan di Kota Gorontalo saat ini Bu? Apakah masih banyak ruas yang membutuhkan penanganan segera Bu? Bisa diaktifkan mikrofonnya Bu? Masih ya. Iya Bu, silakan Bu.
2: Oh iya, baik. Kami jelaskan ya, sesuai dengan SK Jalan Kota Gorontalo tahun 2013, ini kondisi jalan kita ada 52% kondisi baik. Dan, tetapi dalam perjalanan kita kan lagi menyiapkan survei untuk SK Jalan 2022. Di 2012 52% baik, tapi di 2022 menurun menjadi 50%. Dalam arti kata bahwa tahun ini yang di posisi tahun ini adalah sama 50% kondisi baik dan 50% kondisi tidak baik. Nah, untuk prioritas-prioritas penanganan jalan saya kira sama seperti daerah-daerah lain seprovinsi Gorontalo dengan kondisi pengurangan apa transfer ke daerah, sehingga prioritas pembangunan juga, anggaran juga berkurang. Tapi alhamdulillah, karena memang infrastruktur ini menjadi bagian dari misi wali kota di misi 3, jadi tetap kami mengajukan, tetap mendapat perhatian Pak Wali untuk penanganan jalan di Kota Gorontalo melalui beberapa kegiatan, program kegiatan, yaitu rekonsiliasi jalan, pemeliharaan berkala, maupun pemeliharaan jalan rutin. Dan ini menjadi prioritas Bapak Wali Kota selama 2 tahun ini, di tahun kedua ini, yaitu dari 2025 sampai dengan 2026 ini. Ya. Di 2025 sudah beberapa yang ditangani untuk kegiatan 2025, beberapa ruas yang kami tangani untuk 2025, yaitu diantaranya Jalan Mawar, Jalan Mawar, kemudian saya lihat dulu data ya, karena ini Jalan Sawit, ada berapa Jalan Mawar, Jalan Sawit, Jalan Suprapto, dan kemudian juga jalan yang di lingkar terminal yang kami lakukan. Selain itu beberapa ruas yang sudah ditangani di tahun 2025 antara melalui pemeliharaan rutin jalan, diantaranya Jalan Sudirman dan jalan-jalan lain. Untuk tahun 2026 ini kami sudah mulai kegiatannya, kita sudah tender dan sudah ada pemenang, sudah dalam pelaksanaan, antara lain Jalan Palma, Jalan Pangeran Hidayat, dan Taman 2. Demikian ya, Bapak,
1: ya,
2: untuk
1: info. Ya, Ibu. Ibu Novi, bagaimana dari Dinas PUPR Kota sendiri? Bagaimana dari Dinas PUPR Kota Gorontalo sendiri, Bu, dalam menentukan skala prioritas, Bu? Ini perbaikan jalan, khususnya ada antara lain jalan utama, kawasan perdagangan, dan jalan lingkungan. Bagaimana dari Dinas PUPR sendiri menentukan skala prioritas?
2: Untuk skala prioritas, kita selalu melakukan survei dulu. Survei untuk kita lihat kondisi jalan yang ada, dan dari 50% kondisi yang tidak rusak ini akan kita lakukan skala prioritas. Pertama, tentu skala prioritas adalah menjadi jalan penghubung utama. Misalnya jalan-jalan besar, contohnya misalnya Jalan Palma. Tentu memang akan Jalan Palma ini dulu masuknya sebagai jalan strategis provinsi, strategis kota di provinsi. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian jalan-jalan penghubung yang menghubungkan akses-akses, terlebih kalau kan seperti IJD itu impres jalan daerah maupun DAK ada tematik-tematik. Nah, ini yang kita usahakan untuk kita usulkan, misalnya mendukung ketahanan pangan ataupun lain-lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjadi target kita di usulan tersebut. Adapun jalan lingkungan, ini kalau jalan lingkungan kita ditangani oleh Dinas Perkin terkait dengan paving atau dana kelurahan yang diarahkan untuk peningkatan-peningkatan yang sifatnya skala lingkungan. Kalau kita PUPR tentu jalan-jalan yang strategis yang ada di Kota Gorontalo. Ya. Demikian.
1: Baik, kita ke Pak Arisman dulu di Kabupaten Gorontalo, Pak. Pak Arisman. Ya, mungkin bisa diaktifkan kameranya dan mikrofonnya, Pak. Pak Arisman?
4: Ya. Ya, kameranya enggak usah, karena saya belum rapat.
1: Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak, di Kabupaten Gorontalo sendiri memiliki wilayah yang cukup luas, Pak, ya. Bagaimana kondisi jalan kabupaten saat ini dan ruas mana yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Gorontalo itu, Pak?
4: Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dimanapun berada, terutama masyarakat Kabupaten Gorontalo yang mendengarkan suara saya. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Gorontalo itu betul seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi, sebagai wilayah terbesar di Provinsi Gorontalo ini. Tentu besarnya wilayah ini berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur. Di kami ini yang menjadi kewenangan itu kurang lebih 1.490 kilometer jalan milik kabupaten yang harus kami tangani. Dan ini adalah jalan terpanjang di seluruh Provinsi Gorontalo. dari 1.500 km jalan itu, sekarang kalau yang tadi kota menyampaikan, kota Gorontalo tadi menyampaikan ke, apalagi, kemantapan jalannya berada di antara 50%, kita justru di bawah dari itu. Nah, kota saja yang hari ini kita anggap sebagai pusat.
1: Ya, lanjut Pak. Suaranya terputus Pak Arisman. Oke baik, mungkin Pak Arisman lagi Pak, lanjut Pak.
4: Ya.
1: Ya lanjut Pak, lanjut Pak.
4: Ya.
1: Ya lanjut Pak. Tadi mana? Sudah. Ya lanjut Pak, tadi terputus suaranya di bawah 50% yang dibandingkan dengan kota Gorontalo.
4: Oke.
1: Pak.
4: Oke. Sekarang itu tingkat kemantapan jalan kita itu 48%. Nah, di samping itu hari ini kita tahu bersama, bukan hanya di Kabupaten Gorontalo, seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia mengalami ujian atas perbaikan ruas-ruas jalan yang dimiliki ini dengan efisiensi anggaran yang menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk memfokuskan pada bidang-bidang tertentu. Nah, tentu yang sangat terdampak sekali juga ini infrastruktur jalan. Oleh karena itu, misalnya saja di 2025-2026 ini,
1: ya Pak Risman, suaranya di studio putus-putus Pak. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang ya. Pak Risman tahan dulu Pak. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus jaringannya ya Pak. Ya Pak. Ditahan dulu Pak, ditahan dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah jaringannya mungkin sudah mulai bagus Pak. Saya ke Pak Risdianto Mokorompit.
4: Itu sih Pak. Ya.
1: Iya. Ya, saya ke Pak Risdianto Mokorompit dari Kabupaten Pohuwato, Pak. Dari Kabupaten Pohuwato sendiri bagaimana kondisi infrastruktur jalan, Pak? Terutama pada jalur yang menopang aktivitas ekonomi dan pertanian. Ya, kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Pohuwato itu ada jalan Trans Sulawesi juga ya. Itu bagaimana, Pak?
3: Ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Pemirsa RRI atau pendengar RRI yang saya hormati, Ibu Kadis PU Kota Gorontalo, Pak Kadis PU Kabupaten Gorontalo yang saya hormati. Baik, terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pohuwato, memang kita memiliki panjang jalan itu kurang lebih 878 km berdasarkan SK Bupati tahun 2013. Nah, dari kondisi jalan ini, dari panjang jalan yang ada memang terjadi penurunan kemantapan jalan sejak dari tahun 2024 dan 2025 ini karena memang kondisi alokasi anggaran yang terbatas. Di mana pada tahun 2024 itu kondisi baik kita di 34% dan kondisi rusak itu di kurang lebih 54%. Nah, ini sangat-sangat tinggi. Baik itu rusak sedang, ringan, dan rusak berat. Nah, di tahun 2024-2025 lagi terjadi penurunan kondisi baik menjadi 31. Kondisi rusak berat dan sedang itu di posisi 60%. Nah, di sini memang terjadi penurunan yang signifikan karena intervensi anggaran untuk infrastruktur jalan yang terbatas. Memang ada langkah-langkah yang preventif untuk melakukan agar kondisi jalan tersebut masih tetap dipertahankan berupa pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin dan sebagainya. Namun itu pun kita intervensi dengan dana DAU itu memang terbatas untuk kegiatan persiapan. Nah, memang untuk infrastruktur vital di Kabupaten Pohuwato yaitu jalan nasional itu kurang lebih 135 km itu memang kondisi baiknya itu di posisi 98-99%. Memang ada titik spot-spot yang mengalami kerusakan dan karena dana APBN itu ada kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin sehingga kondisi tersebut masih tetap terjaga. Nah, untuk di tahun 2026 ini memang kondisi alokasi anggaran untuk jalan itu hanya satu sisi, hanya satu alokasi yaitu anggaran DBH sawit. Itu pun memang dengan anggaran yang kecil,
5: tentu ini juga tidak memaksimalkan fungsi kinerja jalan yang secara totalitas itu mengalami kerusakan. Sedemikian pula untuk yang tahun lalu sama, tinggal satu alokasi dana, karena kita tidak lagi mendapatkan alokasi dana DAK sejak tahun 2025 efisiensi pada tahun pada saat itu. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut, kita berupaya juga untuk tidak berhenti pada saat itu. Dengan infrastruktur jalan ini ada satu kebijakan pemerintah pusat melalui Impres Jalan Desa. Dan alhamdulillah kami tahun lalu mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 40 miliar untuk menangani jalan desa yang merupakan jalan vital antara dua kecamatan, yang kalau itu dihitung kosnya, kalau dia melingkar itu kurang lebih 30 kilo, tapi kalau dengan jalan IJD itu hanya 4 kilo sampai 5 kilo sudah sampai di satu kecamatan. Ini juga merupakan andil dari pemerintah pusat melalui Impres Jalan Desa. Dan hal ini akan kami terus melakukan pendekatan persuasi pengusulan ke depan agar walaupun APBD kita tidak mendapat membiayai infrastruktur jalan, tetapi untuk alokasi pembiayaan APBN itu masih tetap berjalan sehingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pohuwati itu akan tetap terjaga pada kondisi mantap. Mungkin dari saya seperti itu dulu.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, saya ke Ibu Novi kembali. Ibu, di Kota Gorontalo ini drainase ini sering disebut menjadi penyebab utama jalan itu cepat rusak, Bu. Itu bagaimana upaya PUPR sendiri untuk mengintegrasikan pembangunan jalan dengan sistem drainase, Ibu?
2: Baik, ini kalau Kota Gorontalo itu panjang jalannya kurang lebih 233,45 km. Harus kami akui beberapa jalan yang ada memang di Kota Gorontalo tidak memiliki, belum memiliki drainase. Tentu ini integrasi ini harus kami lakukan karena salah satu yang menjadi target kami di Kota Gorontalo di dalam RPJMD adalah pengurangan luas genangan yang ada di Kota Gorontalo. Jadi ini menjadi perhatian kami. Kami juga punya yang namanya master plan drainase. Tapi memang penanganan drainase, kita sama-sama ketahui posisi Kota Gorontalo yang berbentuk seperti loyang yang memang outletnya lebih banyak tidak ada, tidak bisa kita temui. Dan kalau kondisi hujan yang lama, cukup lama, dan air laut naik, inilah yang menyebabkan genangan di Kota Gorontalo. Untuk penanganan itu menjadi perhatian kami tentu dalam setiap perencanaan untuk jalan harus ada drainasenya. Selain itu, untuk penanganan banjir kita di Kota Gorontalo, alhamdulillah Kota Gorontalo ini termasuk dalam 10 kota di Indonesia yang mendapat program yang namanya NUFRED, National Urban Floating Flood Resiliency. Ya, ini sudah mulai dari tahun 2024 dan sekarang dalam proses persiapan untuk pelaksanaan. Yang salah satunya adalah pembuatan kolam retensi di Kota Gorontalo, kurang lebih ada 5 lokasi dengan anggarannya nanti akan di balai wilayah sungai. Jadi seiring sejalan memang dalam target kita dalam visi misi wali kota, misi ketiga untuk infrastruktur, itu penanganan banjir yang lebih diutamakan. Mbak utamakan adalah banjir, saya kira. Ya. Demikian,
1: Mas. Ya, baik. Baik. Saya ke Pak Risman kembali, Pak. Pak Risman, di Kabupaten Gorontalo sendiri kita kenal juga sebagai daerah yang memiliki banyak sekali pabrik dan tentunya kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar itu sering berlalu lalang di Kabupaten Gorontalo. Nah, selain faktor cuaca, faktor kendaraan-kendaraan yang bermuatan besar juga itu bisa menyebabkan kerusakan jalan, Pak. Nah, bagaimana di Kabupaten Gorontalo sendiri? Apakah itu memang menjadi penyebab, salah satu penyebab di rusaknya jalan di Kabupaten Gorontalo sendiri, Pak Risman? Pak Risman?
6: Halo? Oke, okay. Ya. Halo, kedengaran suara saya?
1: Iya, Pak. Silakan, Pak.
6: Halo. Oke. Baik, di Kabupaten Gorontalo itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tingkat kemantapannya 48% ya.
4: Dan menarik tadi pertanyaannya bahwa selain infrastruktur yang kita sudah bangun ini, tentu pengguna jalan ini harus mentaati juga sejumlah ketentuan-ketentuan penggunaan jalan. Nah sayangnya pada wilayah-wilayah ini seringkali kita mengalami kerusakan jalan itu diakibatkan oleh tonase jalan yang cukup apalagi nyata. Misalnya di Kabupaten Gorontalo itu jalannya kan jalan kelas 3, maksimal dari tonase jalan itu kurang lebih 8 ton.
1: Ya.
4: Nah, masalahnya seringkali yang tonase 8 ton mestinya maksimal diterima oleh pembuat jalan ini, kita temukan sejumlah apalagi masyarakat pengguna jalan itu seringkali melebihi tonase jalan itu. Nah, di sejumlah tempat justru masyarakat sebagai apalagi bagian dari partisipasi mereka untuk menjaga dan merawat fasilitas ini, mereka menggunakan portal-portal sendiri. Nah, makanya jangan heran kemudian di sejumlah tempat kita lihat ada apalagi antusias masyarakat atau partisipasi masyarakat untuk melakukan pembatasan ruang gerak kendaraan berat itu untuk masuk ke wilayah-wilayah mereka. Nah, ini salah satu yang kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat. Mereka berpartisipasi untuk menjaga pembangunan yang sudah kita buat. Misalnya di sejumlah tempat kami kemarin mengunjungi satu kecamatan di mana masyarakatnya berpartisipasi untuk melakukan portal dan pembatasan baik tinggi maupun bobot beban mobil karena jalannya baru dibuat lalu sudah mulai ada kerusakan pelan di sana dan itu diakibatkan oleh alat-alat berat tadi.
1: Yeah.
4: Nah, itu memang sudah fenomena bukan hanya saja di Gorontalo tapi juga saya juga seluruh Indonesia. Tapi yang kalau kita di Kabupaten Gorontalo itu untuk kawasan khusus industri itu memang kita sudah buat ruangnya itu di wilayah Isimu dan Pulu Balat. Makanya jalan-jalan nasional di sana itu sudah cukup menampung bobot-bobot beban apalagi tonase yang berat. Tapi kalau dia sudah masuk ke ruas-ruas jalan kabupaten kan sudah berbeda. Nah, tadi saya ingin menyebut lagi bahwa Kabupaten Gorontalo dan seluruh Indonesia juga begitu, meskipun sudah tidak ada lagi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan sebagainya, tapi Kabupaten Gorontalo tetap terus memperhatikan itu lewat kemampuan yang ada, misalnya lewat APBD. Itu Kabupaten Gorontalo tahun ini ada kurang lebih 5 ruas jalan yang mini kabupaten itu ditangani. Dan sebagian juga ada dari apalagi DBH sawit, ya. Dana bagi hasil sawit itu juga kita lakukan untuk perbaikan jalan yang tentu untuk tadi juga sudah jelas. Begitu.
1: Iya, baik. Itu, Pak Arisman.
4: Mas, ya, yang lain.
1: Ya, ya, halo. baik Pak. Halo Pak, ada Pak. Tahan dulu saya ke Pak Risdianto dulu Pak. Di Pohuwato Pak Risdianto, yang paling sering menyebabkan kerusakan jalan itu apakah banjir, longsor atau aktivitas kendaraan berat kayak di apa namanya di Kabupaten Gorontalo tadi?
5: Iya baik, untuk di Pohuwato memang untuk kerusakan yang diakibatkan yang di jalan khususnya itu memang bervariasi Pak. Tergantung di mana jalan tersebut berada. Kalau memang di jalan pegunungan memang longsor itu sering mengganggu seperti di Kecamatan Taluditi. Nah, di samping itu juga memang karena adanya banyaknya ya, beberapa investasi yang di Kabupaten Pohuwato sehingga kendaraan yang memiliki tonase besar itu sering melintasi jalan kabupaten. Nah ini juga tentu menjadi faktor penyebab kerusakan yang melebihi kapasitas jalan yang ada. Namun di beberapa tempat itu perusahaan itu sudah kami lakukan peringatan maupun sanksi kepada perusahaan untuk kiranya kalau memang sering terjadi berulang kendaraan besar yang lewat itu maka dianjurkan untuk membuat jalan khusus dan alhamdulillah di beberapa perusahaan itu sudah

0: kondisi jalan itu diakibatkan juga dengan adanya genangan-genangan air yang tentu ini memang menjadi musuh daripada jalan karena merusak base jalan. Dan tentu ini menjadi perhatian kami untuk ke depan setiap pembangunan jalan atau peningkatan infrastruktur jalan itu dibersamai dengan adanya infrastruktur drainase maupun plastikir sebagai pembuangan daripada saluran itu sendiri, sehingga air itu tidak lama menggenangi permukaan jalan sehingga jalan tersebut akan terasa atau umur rencana itu tercapai.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami juga mengundang kepada Anda pendengar untuk bisa memberikan pendapat, pertanyaan ataupun saran di line telepon kami 0821-9664-8664 atau juga bisa di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Sambil menunggu pendengar memberikan pertanyaan dan pendapat, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Gorontalo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Mi? Nunggu aja.
2: Lepas ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Papi sudah banyak.
1: Ini benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, balik lagi bersama kami di Gorontalo pagi ini dengan topik menjaga kualitas jalan di Gorontalo. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk bisa memberikan pertanyaan, pendapat, ataupun saran di line telepon kami 0821-9664-8664. Ya, sudah ada telepon masuk? Halo?
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Pak Sudirman Pane, Batuda, Kabupaten Gorontalo.
1: Ya, Pak Sudirman, silakan Pak.
2: Ya, sekalipun tadi Bapak narasumber dari Kabupaten Gorontalo ini tidak terlalu jelas suara di speaker radio, namun sebagian saja kami sudah bisa manfaatkan waktu. Yang pertama adalah pertanyaan kami itu tadi sudah disampaikan berapa panjangnya

0: jalan Kabupaten Gorontalo, sehingga yang menjadi pertanyaan kami kedua adalah apakah termasuk jalur-jalur yang ada di daerah pedesaan. Artinya begini, ada salah satu jalan ya yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Batu Dapante dengan Batu Dadara, melalui jalur Barakati Bilhu Timur. Itu sampai dengan saat ini sudah melalui dari 10 tahun itu, panjang jalan yang waktu itu dilakukan perbaikan tapi tidak selesai. Yeah. Sampai sekarang itu masyarakat sangat sulit untuk melewati jalan itu. Bahkan pada tahun lalu kami sudah pernah mendengar bahwa itu katanya sudah keluar anggarannya, tapi sampai sekarang tidak kunjung perbaikannya, tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu pertanyaan kami, apakah ini bisa dimasukkan di dalam yang tadi itu, dalam program tadi itu sekitar ada 5 titik ya, atau 5 daerah yang dilakukan perbaikan. Apakah Batu Dapante ini, Barakati Bilhu Timur itu termasuk di dalam perbaikan untuk tahun ini? Mungkin hanya itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Sudirman dari Batu Da. Mungkin kita akan menunggu kembali Pak Risman Umar bergabung karena lagi ada kendala jaringan. Beliau sudah keluar dari ruang Zoom. Kita akan nantikan kembali Pak Risman Umar dan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Sudirman dari Batu Da. Masih ada pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, pendapat ataupun saran di line telepon kami 0821-964-8664 atau juga bisa di komen live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita lanjut dulu ke Ibu Novi. Ya, Ibu Novi, mungkin ini kita masuk di segmen menjaga strategi menjaga kualitas jalan di Gorontalo. Nah, di Kota Gorontalo sendiri ada inovasi atau teknologi material yang mulai diterapkan agar kualitas jalan lebih tahan terhadap genangan dan cuaca ekstrim, Ibu Novi. Silakan, Bu.
2: Untuk inovasi terkait itu belum ada. Kita masih tetap menggunakan aspal yang dipesan langsung dari pabrik maupun dari AMP. Jadi belum pakai asbeton. Memang sekarang ada syarat untuk asbeton itu. Kalau jalan nasional dan jalan provinsi untuk Kota Gorontalo belum. Tapi kami sudah harus mengantisipasi nantinya jika itu harus dilakukan, karena tentu dengan penerapan aturan itu biaya akan menjadi lebih besar jika penggunaan itu. Ya, belum ada ini. Misalnya kalau daerah lain ada penggunaan sampah untuk digunakan sebagai aspal di daerah. Saya kira itu, Mas.
1: Ya, ya baik. Bu, ini sejauh mana dengan Dinas Perhubungan, karena tadi juga ada yang masuk saran itu, Bu. Di Kota Gorontalo juga itu ada kendaraan-kendaraan yang bertonase tinggi. Nah, itu bagaimana dengan yang bisa juga menyebabkan kerusakan jalan di Kota Gorontalo. Nah, itu bagaimana dengan koordinasi Dinas Perhubungan untuk mengendalikan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan ini, Bu, yang menyebabkan kerusakan jalan?
2: Baik, jadi kami kemarin memang dengan provinsi terkait dengan survei kondisi jalan, ini ada beberapa ruas jalan yang dialihfungsikan dari jalan kota ke jalan provinsi. Itu salah satu dalam rangka mengatur alur kontainer agar tidak alur rute kontainer agar dia tidak masuk lagi di kota. Ya, kami karena memang kondisi jalan di kota ini tidak dibangun untuk jalur kontainer. Saya kira ada klasifikasi tersendiri untuk jalur kontainer. Jadi ada beberapa jalan, mudah-mudahan setelah SK sudah ditetapkan oleh provinsi ini akan berubah. Salah satu yang dirubah adalah jalan Sumber Bor.
1: Iya.
2: Sumber Bor ini daerah Sumber, bukan daerah Sumber, Tribata.
1: Iya, jalan Tribata
2: yang dulunya jalan kota ini dialihkan menjadi jalan provinsi. Jadi nanti dia nyambung ke jalan Sultan Bobotie, barangkali langsung masuk ke Kabupaten Bone Bolango, nanti dia belok dan tembusnya nanti di Gor, di Ring Road. Karena memang ada skema ring road itu tembus juga sampai di kota di segmen 3.
1: Iya.
2: Sekarang belum ada kelanjutan terkait kalau segmen di melewati atau masuk di jalur jalan kota.
1: Ya, ya.
2: Demikian.
1: Ya, Bu Novi. Ibu, apakah anggaran pemeliharaan jalan saat ini yang tersedia itu bisa cukup, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan perbaikan, Bu?
2: Kalau ditanya dengan kondisi 50% tadi, jalan tidak mantap, kurang baik di Kota Gorontalo dari 233 km, berarti masih ada sekitar 115-an yang kondisi belum mantap. Ya mantap ya, tentu anggaran yang ada tidak cukup. Tetapi sama seperti yang daerah-daerah lain, kami juga berjuang dari pusat. Salah satunya dari DAK. Ya tahun kemarin, dua tahun kemarin kita tidak mendapat DAK. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2027 nanti kami dapat DAK. Dan satu-satunya di Provinsi Gorontalo yang mendapat DAK adalah Kota Gorontalo. Selain itu anggarannya adalah IJD, Impres Jalan Desa, Impres Jalan Daerah,
1: yeah.
2: Yang tahun kemarin sebenarnya kita sudah pada posisi oke, sudah centang hijau, tapi mungkin karena ada kebijakan-kebijakan lain digeser pada tahun ini. Jadi insya Allah tahun ini kita mendapat IJD untuk dua ruas jalan, yaitu Jalan Adam Jakaria dan Jalan Taman Surya yang anggarannya kurang lebih 28 M. Nah untuk pemeliharaan sendiri kita lebih banyak PAD dan juga DBH sawit, dan kurang lebih kalau untuk pemeliharaan rutin tahun ini saja kita kurang lebih ada 16 ada 20-an ruas jalan yang kita tangani dengan pemeliharaan rutin. Kalau ditanya anggaran tidak cukup, ya jelas tidak cukup untuk mengcover kebutuhan untuk 50% memperbaiki kondisi jalan.
1: Iya, ya baik. Baik, saya ke Pak Arisdianto. Pak Arisdianto, di Pohuwato sendiri konsep pembangunan jalan di daerah rawan bencana agar kerusakan ini tidak terus berulang di setiap musim hujan misalnya, Pak. Ada konsep tersendiri tidak, Pak, untuk pembangunan jalan?
3: Ya. Iya, untuk pembangunan jalan ini memang kita mencoba mengacu apa yang disebut oleh Balai Jalan. Memang kalau kita mengacu ke infrastruktur yang baik untuk jalan itu memang harus didukung oleh semua infrastruktur pendukungnya. Terutama drainase, plat dekir, di mana itu sarana vital untuk menunjang agar jalan tersebut bertahan lama. Karena dengan seringnya mengalami genangan atau air tidak mengalir dengan baik, sehingga hal ini tentu dapat merusak infrastruktur jalan dengan cepat. Nah, ke depan memang membutuhkan anggaran yang cukup besar kalau kita barengi dengan infrastruktur drainase. Karena kondisi saat ini untuk jalan itu kalau estimasi awal kami itu untuk harga sekarang itu per 1 kilo itu 3-5 miliar. Itu anggaran kalau dia diaspal dengan kondisi yang standar. Ini standar dulu, Pak, yang satu lapis, yeah. Katakan kalau orang bilang satu lapis aspal dengan infrastruktur drainase. Nah kalau kita melihat dengan pagu dana yang cukup besar itu tentu akan menguras APBD kita. Nah ini yang menjadi tantangan ke depan dengan tingkat fiskal kita yang rendah, dan kita harus memaksimalkan kinerja jalan. Di sisi lain panjang jalan di kita itu masih sangat banyak, sangat panjang yang mengalami kerusakan. Nah ini mudah-mudahan ke depan kami ada perusahaan yang nantinya akan melakukan ekspansi produksi. Dan sebagaimana apa yang sedang menjadi hangat dibicarakan terkait dengan DBH, dana bagi hasil, nah ini akan kami optimalkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya seperti irigasi dan bangunan-bangunan lainnya yang merupakan kebutuhan dasar daripada masyarakat, terutama juga air bersih. Iya, terima kasih, Pak.
1: Iya, baik. Saya ke Ibu Novi lagi, Bu. Berapa target waktu respons dari PUPR sendiri? Target waktu respons dari PUPR sendiri ketika menerima keluhan kerusakan jalan dari masyarakat ini, Bu?
2: Ya, kalau responnya kita mestinya lebih cepat. Ya, pasti kan negara harus hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Tetapi dalam tahap penanganan tentu kita harus melihat dengan anggaran yang tersedia. Karena kan anggaran ini ada aturannya untuk penggunaannya. biasanya proses itu kalau sudah ada dalam anggaran, ya sama seperti kali ini ya, tahun ini kami biasanya pelaksanaan gak jalan itu selalu ada di pekerjaan kegiatan di PU itu selalu adanya di triwulan 3-4 baru mulai dengan pekerjaannya. Sekarang kita maju karena kami tahu biasanya di setelah kami analisa bahwa biasanya di APBDP atau akhir tahun banyak sekali daerah yang bersamaan menggunakan alat berat, dan itu juga menjadi kewaspadaan bagi kami, jangan sampai tidak terjadi. Tapi kalau keluhan masyarakat sebisa mungkin kami langsung menanggapi, tetapi penanganannya tentu berdasarkan tahap-tahap penanggaran yang sudah diatur dengan jelas. Selain itu kami menanggapinya melalui, saya kira sama seperti daerah lain, melalui kegiatan musrenbang yang setiap tahun ada dan mengidentifikasi. Kecuali penanganan yang harus cepat dilakukan adalah penanganan yang terkait dengan bencana atau darurat, kedaruratan. Karena kalau bencana kan kita penanganannya melalui anggaran PTT yang memang kapan saja dapat diambil. Tapi kalau terkait dengan pelaksanaan yang harus berdasarkan dengan RKA dan sebagainya DPA, tentu ada proses yang harus dilewati. Tetapi yang tadi saya garis bawahi, ataupun keluhan masyarakat, negara harus ada, pemerintah harus ada di situ. Apalagi dengan Pak Wali Adan dan Dea sekarang harus gerak cepat. Di mana ada masyarakat mengeluh, tidak ada cerita, tidak ada alasan, paling tidak hadir dulu. Bagaimana pelaksanaan kegiatannya itu kembali pada aturan-aturan yang berlaku. Iya. Demikian, Mas.
1: Iya, Bu. Dari Dinas PUPR sendiri, apakah ada pemanfaatan media sosial begitu untuk keluhan-keluhan masyarakat ini, Bu? Karena memang mungkin masyarakat itu pasti ingin respon cepat dari pemerintah daerah sendiri. Bagaimana ketika ada keluhan dari masyarakat, ya itu harus dilaksanakan sesegera mungkin. Nah, apakah pemanfaatan media sosial atau aplikasi digital lainnya itu ada dalam Dinas PUPR sendiri, Bu?
2: Ya, di dunia era digitalisasi tentu ada. Kita punya website untuk PU, punya Instagram, punya Facebook, dan terpantau dengan jelas. Dan terbuka juga kantor kami untuk bisa langsung datang, WA dan segala macam. Dan lebih dari itu sebenarnya nomor Pak Wali sih, nomor HP Wali Kota yang selalu beliau umumkan. Sekarang kan kita silaturahmi, Mas, kegiatan silaturahmi Pak Wali untuk semua setiap 50 kelurahan. Jadi sekarang posisi sudah di 28 kelurahan. Berarti masih ada 12 kelurahan dan masih ada 22 kelurahan. Dan setiap kelurahan beliau selalu mengumumkan nomor HP beliau. Jadi keluhan itu mungkin kalau di website atau di Facebook dinas barangkali belum selalu terpantau, tetapi kalau di Pak Wali selalu terpantau dan itu beliau langsung kirim ke OPD untuk penanganan. Malah kalau tidak ada info yang terlambat, misalnya lurah camat sebagai ujung tombak, ya itu akan ada imbas. Misalnya contoh kemarin lurah Dembe satu yang dinonaktifkan atau dinonjokkan karena keterlambatan, ketidaktahuan terkait dengan keberadaan
1: lansia,
2: masyarakat yang tidak memelansia. Nah itu saya kira secepat itulah, secepat kilatlah penanganan kalau di Kota Gorontalo, apalagi kalau sudah sampai ke Pak Wali.
1: Baik.
2: Demikian.
1: Pak Arisdianto, saya ke Pak Arisdianto dulu. Di Pohuwato sendiri, pemanfaatan media sosial untuk perbaikan jalan atau masukan-masukan keluhan dari masyarakat Pohuwato sendiri, Pak? Pak Arisdianto mungkin bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya kembali, Pak. Ya, terputus ya. Ya, saya ke Ibu Novi lagi. Ke Ibu Novi, ini di tadi juga Ibu sebutkan bahwa di jalan di Kota Gorontalo sendiri ada yang sudah dialihkan menjadi jalan provinsi, dan itu hanya itu yang bisa dilewati oleh kendaraan yang bertonase tinggi. Nah, sejauh ini Ibu, koordinasi antara pemerintah Kota Gorontalo sendiri dengan pemerintah provinsi dalam hal jalan ini bagaimana, Ibu? Bu, Ibu bisa mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu, ya. Yeah.
2: Koordinasi dengan provinsi dalam terkait dengan tugas tetap berjalan dengan baik, bahwa tidak ada masalah. Supaya itu regulasi yang harus diatur. Saya kira kan pentingnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak ada masalah terkait dengan koordinasi yang harus dilakukan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dalam konteks kepentingan untuk kepentingan masyarakat. Saya kira hadir bersama-sama untuk hal itu.
1: Ya, ya,
2: dan kita membahas untuk penetapan SK atau penggantian jalur jalan, misalnya kan kayak dulu jalan Palma itu masuk jalan strategis provinsi, tapi iya, kemudian aturan yang sekarang berubah lagi itu dikembalikan lagi ke kota, dan provinsi memilih untuk jalan jalan yang melintas jalan rambutan sebagian yang diambil untuk provinsi karena penanganan jalur untuk jalan nasional. Karena untuk penanganan terminal 42 tipe A yang ada di sana, itu pun kami mengalihkan, ada ruas jalan di sana yang kami alihkan untuk menjadi jalan nasional. Jadi tetap sesuai dengan fungsi. Ya, tadi alur kontainer yang diatur ini juga menjadi pembahasan bersama. Karena ada aturan yang mengatur seperti itu.
1: Ya, ya, ya, Bu, terkait komitmen ini, Bu. Ya, terkait komitmen, Bu, di Dinas PUPR Kota Gorontalo sendiri, Bu, bagaimana untuk menjaga kualitas jalan dalam beberapa tahun ke depan, Bu, untuk komitmennya?
2: Kita punya target untuk di RPJMD yang diatur untuk menjadi kinerja yang harus kita penuhi sampai dengan tahun 2000 selesai dengan kepemerintahan Pak Wali itu. 80% penanganan terhadap 50% kondisi jalan yang belum mantap. Itu yang menjadi target kami. Jadi kita bicara komitmen itu, komitmen kalau dalam ASN, dalam kinerja adalah komitmen yang tertuang dalam RPJMD yang sudah ditandatangani dan sudah ditetapkan. Jadi target kita adalah 80% dari 50% kondisi rusak itu bisa tertangani. Semoga saja kondisi negara makin baik sehingga program-program yang menjadi program strategis oleh Pak Wali dan Wakil Wali Kota ini bisa terpenuhi. Baik. Tapi di dalam program ini tahun ke depan konsentrasi kita memang akan sangat terpusat di pembangunan kantor wali kota yang sementara kita kawal, dan itu memang menjadi prioritas super prioritas dari Pak Wali, sehingga kami harus berpikir cerdas untuk mencari pendanaan yang sumber dananya tidak dari APBD tetapi dari APBN, IJD, atau ya kalaupun ada CSR yang bisa, DBH sawit itu yang bisa kami gunakan. Karena 2 tahun ke depan kita akan fokus pada program super prioritas yaitu pembangunan kantor wali kota.
1: Baik.
2: Demikian, Mas.
1: Baik. Saya ke Pak Risdianto dulu, Pak. Pak Risdianto masih bergabung bersama kami, Pak.
3: Baik, Pak. Izin, Pak, nanti mungkin terakhir ini karena kita sudah merapat pimpinan.
1: Oh, siap.
3: Dipimpin oleh Pak Wakil Bupati, Pak. Jadi izin, ini mungkin setelah ini saya leave. Kalau bisa terakhir karena saya sudah merapat pimpinan ini. Pak Abu sudah di ruangan.
1: Baik, pertanyaan terakhir, Pak Risdianto, ya. Harapan PUPR Kabupaten Pohuwato sendiri terhadap dukungan masyarakat agar infrastruktur jalan dapat bertahan lebih lama. Sekaligus closing statement-nya, Pak. Silakan, Pak.
3: Ya, baik, terima kasih. Jadi memang harapan kami juga pemerintah daerah ke masyarakat, karena tidak sesering mungkin kami melakukan observasi maupun evaluasi sih terkait dengan tonase kendaraan yang lewat. Nah, beberapa tempat itu ada menggunakan, masyarakat juga sudah menggunakan portal untuk jalan-jalan lingkungan. Ini menjaga kendaraan yang berat yang masuk ke lingkungan tersebut yang tidak sesuai dengan tonase jalan. Jadi ada beberapa wilayah yang sudah melakukan pencegahan lewat portal. Yang kedua, ada kendaraan-kendaraan yang lewat, kalau 1-2 kali mungkin itu diizinkan, tapi kalau sudah berulang masyarakat akan melakukan teguran dan pemberhentian kepemilik kendaraan untuk tidak berulang. Karena kalau sudah berulang-berulang, maka ini juga akan menurunkan tingkat kemantapan jalan, membuat jalan tersebut retak karena memang di atas kapasitas jalan yang sebenarnya. Nah, ini juga langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh masyarakat guna untuk menjaga agar kondisi jalan tersebut masih tetap dan kondisi mantap. Yang terakhir terkait dengan closing statement saya bahwa infrastruktur ini memang cukup mahal pembangunannya dan tentu membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga perlu ada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan salah satunya adalah juga swasta atau investasi, investor yang menanamkan saham di Kabupaten Pohuwato untuk apabila jalan tersebut berada pada wilayah mereka, konsesi mereka dan penggunaan mereka sering dilakukan berulang, maka tentu ini juga kami menghimbau pihak swasta untuk dapat berpartisipasi di dalam pemeliharaan, baik itu berkala maupun rutin, sehingga menjaga akses jalan ini tetap terjaga kondisinya. Dan juga masyarakat tentu ini melihat, memantau dan mengevaluasi segala jenis kendaraan yang melewati jalan tersebut. Apabila terlihat sudah melebihi kapasitas jalan, ya mungkin di atas 10 ton, itu mungkin perlu ada warning kepada yang bersangkutan untuk tidak selalu berulang melewati jalan tersebut karena kondisinya tidak bersesuaian dengan kelas jalan itu sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arisdianto, selamat menjalankan aktivitas, Pak.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kami sudah berada di penghujung waktu. Saya ke Ibu Novi, mungkin terakhir Bu, apa harapan dari PUPR Kota Gorontalo sendiri Bu terhadap dukungan masyarakat agar infrastruktur jalan dapat bertahan lebih lama? Sekaligus dengan closing statement ya Ibu, silakan.
2: Baik, saya kira karena kondisi memang Kota Gorontalo dalam 50% kondisi jalan yang tidak baik, kami tentu dari pemerintah berkomitmen untuk membangun jalan yang aman dan berkualitas yang berkelanjutan sebagai fondasi kemajuan Kota Gorontalo, karena satu daerah akan dinilai baik di mata publik adalah salah satu dengan infrastruktur yang tersedia dengan baik, yaitu jalan. Dan kami akan mewujudkan apa yang menjadi komitmen di dalam misi ketiga di periode kepemerintahan wali kota, yaitu meningkatkan infrastruktur yang mandiri dan berkelanjutan. Dan sama seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wali dalam jargon beliau, yaitu orang bikin baik. Jadi Kota Gorontalo ini akan lebih baik untuk kedepannya dengan dukungan tentu masyarakat dan pemerintah, baik pusat, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi, stakeholder keseluruhan, terutama dukungan masyarakat agar apa yang menjadi cita-cita di dalam RPJMD, target yang goals di RPJMD ini bisa tercapai. Saya kira itu. Terima kasih untuk RRI yang sudah memberikan waktu untuk dapat bergabung menyampaikan terkait dengan program-program yang ada di Kota Gorontalo.
1: Baik.
2: Demikian Mas.
1: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Demikianlah diskusi atau dialog kita pada Gorontalo pagi ini terkait kualitas jalan di Gorontalo. Ya, sinergitas antara peningkatan kualitas spesifikasi material jalan, normalisasi sistem drainase yang terintegrasi dan pembatasan tonase kendaraan berat secara signifikan akan meningkatkan masa pakai atau durabilitas jalan serta menekan tingkat kerusakan infrastruktur transportasi di Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada Ibu Meidi Novita Silangen selaku Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo. Ada Pak Arisman Umar selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. Dan Pak Arisdianto Mokorompit selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato. Sampai berjumpa di dialog-dialog kita selanjutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mas Bey.
1: Terima kasih Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
5: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk siang ini masih akan kita lanjutkan kebersamaan kita. Saya Azhar Yusuf masih akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 siang nanti. Untuk sajian lagu-lagu daerah bisa Anda ikuti ya di siang ini sampai di jam 11. Kami masih akan terus hadirkan juga informasi untuk Anda, dan Anda bisa ikuti juga di portal resmi kami rri.co.id. Satu lagu pertama dari daerah Gorontalo untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Ya, pendengar, masih terus kita di program Dinamika Musik dan Informasi. Selanjutnya kami hadirkan lagu dari daerah Jawa Barat. Ini dia, Tiga Pemuda Berbahaya dengan Manuk Dadali.

0: Marsha. Marsha? Marsha?
1: Ya.
0: Namun saja, no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal saya bersih warung. Kenapa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar?
1: Oma, tidak lelah di oma ini dari tadi malam bakarja. Alah, di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
0: Bu Ilio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no, tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Jangan harap.
1: Sebanyak ini ti oma pe uang pensiun. Ti oma masih mau badagang lagi.
0: Monulio, yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma supaya ti oma ini tetap produktif.
1: Oke oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
0: Begitu kok.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Di mana pun Anda berada, pernah mendengar makanan juhu singkah? Nah, ini salah satu makanan tradisional khas dari daerah Kalimantan Tengah yang patut dicoba nih ya. Untuk yang pernah datang atau berasal dari daerah Kalimantan Tengah, pastinya udah pernah mencicipi kuliner yang satu ini ya. Makanan tradisional Kalimantan Tengah ini punya keunikan tersendiri nih pendengar, khususnya di bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatannya. Juhu singkah ini menggunakan pucuk rotan sebagai bahan utamanya, hal yang kayaknya jarang gitu ya dijumpai di beberapa makanan tradisional yang ada di daerah lainnya. Meskipun seperti itu, penggunaan pucuk rotan ini justru itu memberikan cita rasa yang unik dari juhu singkah ya. Tidak hanya itu, masih ada beberapa juga bahan tambahan lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan juhu singkah ini, sehingga makanan ini semakin diperkaya oleh rasa yang tentunya bisa bikin kangen ya, kalau misalnya Anda sudah pernah mencobanya. Juhu singkah ini salah satu makanan tradisional yang dijumpai khususnya bagi masyarakat Dayak Kemayan ya. Dan sekilas itu seperti makanan berkuah dengan irisan isian ikan dan sayur rotan di dalamnya ya. Penamaan juhu singkah berasal dari bahasa Ngaju, yaitu kata juhu memiliki arti sebagai makanan berkuah. Sementara itu pendengar, untuk kata singkah merujuk pada pucuk rotan yang masih muda. Jadi dari penjelasan ini, juhu singkah didefinisikan sebagai makanan berkuah yang menggunakan pucuk rotan muda sebagai bahan utamanya.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan dibawa asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda.

Lagu dari daerah Bugis Maharani dengan Ati Raja. Pendengar, pernahkah Anda melihat motif batik yang menyerupai huruf S? Ternyata ini namanya itu motif batik parang ya. Motif ini merupakan salah satu yang tertua dan memang sudah ada sejak zaman Keraton Mataram. Dulu membatik merupakan tradisi turunan menurun yang menghasilkan motif dan juga dapat membedakan status seseorang ya. Jadi bukan sembarang motif nih. Keberadaan batik yang sudah ada sejak lama menunjukkan batik ini sudah menjadi warisan berupa karya dari nenek moyang kita dan bentuk identitas dari masyarakat yang mempunyai nilai seni dan filosofi tinggi. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, motif batik selalu memiliki makna simbolis berdasarkan falsafah Jawa, seperti kedudukan seseorang dalam lingkungan sosial masyarakat, dalam penggunaan batik dan makna yang terkandung pada motifnya.

0: lebih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pendengar, kita cukupkan untuk program Dinamika Musik dan Informasi untuk sajian lagu-lagu daerah. Selanjutnya kita akan ikuti update informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu hulun talo. Betiapa lima banta-banta lo habali lo hulun talo. Habali uhi balia ne tolipundo botia tehas din Daniel Watia ta mopotungkulolo ia. Mengudula awak mengota to. Ilangi lio piamo puti tunggulo haraga to papa talialo lobotulo to kabupaten Lohulondalo. Ulo o mahalaya boti sabu piamo puti bo mondo lipu lo tau deli a mondo luar negeri sajo. Kadis perdagangan wa perindustrian to kabupaten Lohulondalo Victor Asiku lo otanggulai modata piamu puti-puti donggo pola-pola huli mondo lipulo tau deli. Ma witolo pamalenta to daerah umamu heinga mo pemulo piamu puti alihu diduha harapu mondo lipulo tau deli. Dabo to umo pemulo buti ma pokala jalio helumo walo dinas u okalaba alihu mo pio hututu mulio wa umo data hasil dio alihu dila opulita wa udiduha harapu mondolipu uwe womai ilangi lio pia mo puti de dila boto hulondalo dabo ma to umo a aminolipu.
1: Tinamango. Kata ini bermakna ramah tamah kepada siapa saja. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pancaran wajah yang tulus muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Orang Gorontalo pada zaman dulu sangat peka terhadap Tinamango, sehingga para pemimpin dituntut untuk jujur berekspresi sesuai dengan nurani dan naluri.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Haraga daging ilo sapi topa patalialo debo malo bobotulo. Odelo topa talilo sentral kota lo hulondalo. Utie mato imato lo tim pengendali inflasi daerah mialo TPID. I kepala bidang perdagangan to provinsi Ishak Salandra lo otanggulai ulo obotulah harga lo daging iboti modata ta palalu sabu hulalo sapari odie modata ta oliango dabo utie mato imato lo pamalenta provinsi imato lo TPID boti sampe mola patali lo kayu bulan tolimutu. To umai mopo engga dulu haraga, tim TPID ma mopo wali utanggula lio gerakan pangan murah mialo GPM. To umahelungolo lo tambati hama lo mai to kota miambo to kabupaten lo hulondalo.
2: Tahuda lo mongo panggola. Wanu tatalua ma bolo popo nua. Bome ulea mota, lo ia dinumota.
3: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo, ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Ta kalakalaja to provinsi di pemalomo aami jajamini lo BPJS. Pamalenda ma lo pokaluari lo aturangi menyamini olo ta kalakalaja. Mea lo ta popokalaja lio musi ma jajamini lo asuransi. Ikapala lo BPJS lo ketenaga kerjaan provinsi Dr. Sancho Simanulang lo otanggulai. Sambe lo umasatia boheli ngotayadu tak kalakalaja tohulondalo ma dapu-daputarit lo BPJS ketenaga kerjaan. Odelo utanggula lio jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, wow, jaminan kehilangan pekerja. Wanu de usepe liomota, tak kalakalanya tuh hulon talo buti, di pemalo mo aami jajamini lo BPJS. Udie musima opadulia lota lopokalaja. Me ida putari olota kalakalaja buti, de dila bo tolo modu mo jamini olota kalakalaja. Nabo olo mai mo jamini perusahaan mialo pamalenda todu dutu lo buto'o. Wanu bolo woluo tato potala to kalaja. Potala mo aamita kalakalaja mialo tapo po kalaja lio buti mo tapo jaminan keselamatan kerja.
2: Lumadu lo mongo panggola.
1: To bungo-bungo lio iluo dio. Wow, bilunggata, tunggulo, wuwaata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya, membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Aduh olo, itu donggola miatia tuha bali ubah bahasa lo hulontalo. Topolo dulahe, wow, topolo dupoto timur odie, modanta, mongo pilohala, dilamolahu deheto, umolato bualemo. Sabu donggo heumbala lubu olo. Iti la pulo mongo pilohala iilangi. Tunggulo owolu olotola topapa talialo iilangi. Ita ua lo lemboa sahabat nelayan tobua lemo roi sawal lo otanggulai. Polo timuru beti iilangi hasil lo uhilala. Sampe-sampe tola topa tali iilangi. Tunggu lo, haraga lo tolak buti mobobotu lo. Mongo pilohala hiharapua, potala polo dupoto timur buti ma mo tamola. Alihu mongo pilohala diduhawatiri utonggolahe odedeheto umama omohala.
2: Lumanu lo mongo panggola.
4: Bo odelo taluhu todu ngolongki.
5: Seperti air di daun talas. Artinya, hilang tak berbekas.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha wali ubah bahasa lo hulonda lo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Uma lantolantongo dulahe masa tia buti toduhia da apohuato la iati donggo aamani. Dipo lutahi watia umalo susah mo otapu taluhe beresi. Pamalenda to kecamatan dipo lolo limo olota lopolapuru udidu otaluhe beresi. Iulea lolipu to duhiadaa burhan mo puti inaku lo otanggulai. Owo lolo taluhe beresi donggo mo otuheta. Dabo ta mo orasa mo ngotani. Umahi pokoko henga pilo mulo. Uwalo mongotani mao, ilangin dia lo taluhe buti, dedila uma lantolantonga polo dulahe. Nabo, owo luo lowe luo waupuo, umahi polua todutula wautotangi. Tunggu lo taluhu dila sambe ode panggimba. Mongotani mahi harapua, potala pamalenda ma mopowoluo mai hulau lo sayori, mialo hulau uwe wolio mao, umahu a pomulola to pangimba udila le uduto. Pamalenda lo duhiadaa ma a awota lo pamalenda ta okalaba to polo dula heboti. Wow, ma paduli ode mongotani, umamo pomopomulo, alihu debo pomatulalati lapulo.
2: Lumanu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo apula, hi wanga.
1: Seperti anjing melonglong, artinya teriakan tidak beraturan.
0: Mongodula mongodato, tanubo o odimola umah piloposambe umay lamiatia to hianga botia, insya Allah poli de modudunga ya to hianga peenda main.
2: Lawa
0: mengotak tu, Hai Betia, ju tanu mai lapato. Udila mo patato, ma apu ode mongol tato. Uti lala to bahasa bolo pohiliala potunu wau potuhata. Wau uti lala to lo iya, enda bolo potunu wau mei amiati ya. Watiate has din Daniel bolo mei odu ola po'o-po'o na ta. Na bo'an do to udipo mo Hindu amiati atata pungopo elamai u lalaita isi-isiali wau dilamo palongo to uhitu watua ua ti diopo donggo umba-umbalo polo dulahe odie inde bo oditopo watiamo indupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

Putih dengan Sampai Mati. Sudah membawa kita ke pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus kami temani untuk Gorontalo siang ini bersama saya Azhar Yusuf. Sampai di jam 12 siang nanti ya, untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Kamis ini, semoga masih terus semangat ya untuk segala aktivitasnya, semoga dimudahkan juga ya. Yang juga saat ini lagi mobile ya, menuju satu tempat, dilancarkan semua untuk perjalanannya ya. Kita ke lagu selanjutnya dari Tompi dengan Salahkah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, tidur siang kerap dianggap solusi ampuh untuk membalikan energi dan memperbaiki mood di tengah padatnya aktivitas. Tapi untuk para ahli kesehatan mengingatkan bahwa tidur siang ini yang berlangsung terlalu lama justru menimbulkan efek sebaliknya bagi tubuh. Dilansir dari rri.co.id ya, tidur siang yang terlalu lama ini dapat mempengaruhi tekanan darah dan juga kadar kolesterol sehingga membahayakan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kondisi ini juga berkaitan dengan meningkatnya risiko sindrom metabolik, yakni kumpulan gangguan seperti penumpukan lemak perut ya, dan juga kadar gula darah, kolesterol yang tinggi. Risiko lainnya juga dapat meningkatkan diabetes tipe 2 ya. Kalau misalnya tidur melebihi waktu 40 menit ya. Jadi gak boleh lebih dari 40 menit nih pendengar ya. Cukup 15 menit saja. Tapi kalau misalnya kita yang kurangan tidur ya, apalagi yang udah begadang, nobar, ini kayaknya gak cukup ya. Kurang dari 40 menit itu kayaknya gak cukup deh. Tapi ini demi kesehatan ya. Selain resiko jangka panjang tidur siang yang kelewat lama, ini juga punya dampak langsung yang bisa langsung dirasakan ya. Itu di mana dikutip dari Valid News ya, bahwa tidur siang berlebihan bisa menjadi pertanda adanya masalah kesehatan tersembunyi, mulai dari penyakit kronis, gangguan metabolisme hingga kardiovaskular.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengar lagu dari Toh Pati Putrina di Basa Lama dengan Semusim ya. Masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Mendengar, kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk azan zuhur hari ini tepat pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda selanjutnya ada lagu dari Alicia Keys with No One ya, untuk yang masih terus bersama kami di Pro 1.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan lil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar selamat menunaikan sholat zuhur dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Dinamika olahraga.
3: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mika Oraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tanda Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all, and they took advantage of that and won the game.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan MetLife is Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
2: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
1: For Chelsea, trying to get in closer and closer.

0: kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it open up on the right side like it's...
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koif dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi...

0: percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etapa pegunungan berikutnya.
2: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Fujikusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Tardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: perlintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grup langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku sagas gitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Sebelumnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih, tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1. Siang ini pendengar, waktu menunjukkan pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali bersama saya Bakri Putabuga menemani Anda pendengar di Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati ya. Siang hari ini Gorontalo benar-benar sedang menunjukkan wajah musim kemarau. Langit membentang biru tanpa banyak awan juga, di mana matahari bersinar begitu terik seolah tak mau berhenti menghangatkan bumi pendengar ya. Di beberapa tempat tanah mulai terlihat kering, bahkan retak-retak karena sudah cukup lama diguyur hujan juga. Tapi meski cuaca terasa gerah, semoga semangat kita tetap menyala pendengar ya. Untuk yang sedang bekerja di luar ruangan, para petugas lapangan, pedagang, pengemudi, kurir pekerja proyek, petani hingga siapapun yang tetap beraktivitas di bawah sinar matahari, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Bagi yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, kembali ke kantor setelah urusan di luar, atau sekedar melintas menikmati jalanan siang ini, tentunya tetap fokus dan hati-hati di jalan ya. Karena cuaca panas kadang membuat tubuh lebih cepat lelah, jadi jangan lupa istirahat sejenak jika memang diperlukan. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1. Selain beberapa informasi, tentu akan kami hadirkan juga beberapa persembahan lagu terbaik.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Pendengar Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Tentunya suasana siang hari identik dengan waktu istirahat ya. Ada yang mulai membuka bekal dari rumah, ada yang hampir juga ke warung langganan. Ada juga yang baru sempat menikmati makan siang setelah pekerjaan sejak pagi, pendengar. Jadi di tengah cuaca yang panas seperti sekarang, jangan hanya mengisi perut, tetapi juga pastikan tubuh tetap mendapatkan cairan yang cukup. Jangan lupa minum air putih. Kebiasaan sederhana ini tentu sering dianggap sepele ya. Padahal ya sangat membantu menjaga tubuh tetap segar dan mencegah dehidrasi. Apalagi bagi yang sejak pagi banyak beraktivitas di luar ruangan, tentu tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat sehingga perlu segera digantikan gitu ya. Jadi gunakan waktu istirahat siang ini, pendengar, untuk benar-benar mengembalikan energi. Nikmati juga makanan dengan tenang, minum air putih yang cukup, lalu bersiap kembali menjalani aktivitas dengan semangat baru.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, cuaca memang sedang panas-panasnya, jalanan tanpa berkilau diterpa matahari, pepohonan bergerak pelan diterpa angin yang hangat juga, sementara sebagian lahan mulai terlihat mengering gitu ya. Namun pendengar, kehidupan tetap berjalan, aktivitas masyarakat tidak berhenti hanya karena matahari bersinar lebih terik dari biasanya, dan tentu pasar tetap ramai juga, kendaraan terus berlalu lalang, kantor tetap beroperasi, dan berbagai pekerjaan juga terus diselesaikan. Nah, kalau siang ini pendengar terasa lebih melelahkan, itu wajar. Yang penting jangan lupa memberi kesempatan tubuh untuk beristirahat sejenak ya. Sesekali berteduh, mengatur nafas, dan minum air putih bisa membuat tubuh juga kembali bugar ya. Semoga apapun pekerjaan yang sedang dijalani hari ini diberikan kemudahan, hasil yang baik, dan tetap membawa semangat hingga sore nanti.

Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, dan tidak terasa waktu istirahat siang perlahan akan berakhir. Sebentar lagi aktivitas kembali berjalan seperti biasa, dan semoga makan siang hari ini memberi tenaga baru. Air putih yang diminum juga membantu menjaga tubuh tetap segar, dan cuaca panas tidak mengurangi semangat untuk menyelesaikan setiap pekerjaan pendengar ya. Baik, mari tetap menjaga kesehatan juga selama musim kemarau. Gunakan pelindung saat berada di bawah sinar matahari. Kurangi juga aktivitas berlebihan di saat cuaca sedang sangat terik gitu ya. Dan jangan lupa juga menjaga asupan cairan setiap hari pendengar ya. Terima kasih telah menjadikan Persatu sebagai teman di tengah hangat siang hari ini. Dan tetap semangat menjalani aktivitas. Dan jangan lupa setelah ini pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gorontalo siang ini di Hulondalo Lipu bersama Hasdin Daniel pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya pada pukul 14 akan ada beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama Pro 1.

0: kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Nasi merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Nasi juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti nasi goreng dan bisa menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras kaya energi serta mengandung protein serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Namun ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi yaitu nasi putih, nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, nasi shirataki, dan nasi pulen. Dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengonsumsi dalam keadaan panas. Seperti yang dikutip dari laman rspp.co.id, konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Karena tidak semua kalori dari pati resisten diserap tubuh. Makanan yang kaya pati resisten dapat membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun perlu diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito boli lo dudung gaya tuh yang abotia. Toto nunola deo hakulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulolo ito mo amilala mo potalu lo deo wa syukuru ode olio eya. Tohipu lo utungkulo saat ibotia. Allah subhanahu wa ta'ala donggolong himei olando hiango umo po oli momota tubo ode olio ea Allah subhanahu wa ta'ala wa utoto nulola umatilala mama apuomelo Allah subhanahu wa ta'ala mopo na ototo nulola upilo ahulio wau mopo olamingo mealo mopo pele hio toto nulola udilinilio. Salawati wa salamu babadaluan doma ode nabi do nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggela batama o ode ongong ala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihiling alio duando timatima manga sare atilio mongo la mongo dato syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo oto dua insyaallah itu au amiatia de bohi sehatia hiku atia hi orjiki atu dua hai botia tunggulo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengodula ambang otato maluali buntato totalu lo mengotato de ubotia ju de bot donggolan to ngalio lo polo dula hai botia ipo hilelio ode olando tatapu isi-isi ali. Tatapu jo isi-isi ali. Wau dila bolo mo palongo. Dila bao mo milaya. Sabu utima ilo tanggulanya mai. Polo dulahe odi membidu ode umo pobu. Njo. Membidu ju ode umo pobu. Ma wito po hilelio u isi-isi ali. Wito. Selamanya mangolhoi bagi sebagai pembuka itu. Ya, mesti po ela terus. Mari pembuka itu mangolhoi molati. Itu mesti po ela. Oluol ya mai itu po ela mondo BMKG, mondo BPBD, mondo Timsar, mondo polisi, mondo tontala, mondo satpol, mondo damkar. Itu po ela. Poli po ela umondo kesehatan. Deu lanto-lanto ngodulah he odie membidu ode panyaki. Panyaki ispa, infeksi saluran pernapasan akut. Sabu waloju piahu obo tihu-tihu bulo. Piahu obo tihu-tihu bulo. Jadi beidu infeksi saluran pernapasan akut. Itu beidu ispa, ipohileli ode lanto musim isi-isi alido ma'o. Ndo bedo sisi lo maju an muali di pemuka luar to bele bolok walok keing yo ndo bedo wanti an wati aja maka luar kana mohi wati bol mamal moito mo yo bol ma bolo ti na uti beti ju mangon la mangon tato oluwalio ma o walio diare yo bedo diare oleh mengili-ngili indo bedo to polo dulah odie ya pohilelio u po dewo monata u mengilut naluhu monata mengilut naluhu alihuju dila dehidrasi opuli talo taluhu kan ulata terus apalagi juta kalakalaja takalakalaja to patulo dulahu jo memang ulatala memang nak wido imusi tulo alo taluhe mo putih ju, indo bido ubo lulu abi to ulato, karena udah halah betiju, wano itu jam mengilu taluhe dadata, air yang ada di dalam ginjal itu yang akan ditarik jadi keringat, oh dunggalo ginjal poli pak, jo, indo bido itu udah halah bido makanya harus banyak minum air, ali tinggal poli mengilu taluhe poli. Itu po ahlo kesehatan. Wah itu memang sunnah Rasul. Umongilu taluhe putia uhulo-hulo. Jo. Uhulo-hulo putia umongilu taluhu jo. Alihu jo. Dongko mewapita abitoto ginjal. Odito.
Jo. Nak itu beda. Iwanu itu jangan ngil talu huwa mata taulato. Beda. I tan pantang lembe talu hebe tetok ginjal be itu. Dak apuli talu talu tiong. Ha. Itu beda. Imate itu beda. Iya, wa patao ma moto anga patam ngil talu tiuti hulu. Ngatai luhi. Jo. Abol maafkan lahir dan batin. Jo. Nak itu beda jo mengulang mengotato. Peipo elalioma ode olanto mo aamilala tidak ada yang terkecuali, jo tidak ada yang terkecuali. Nabo botia to dulahe botia jo tan melihu lo ulato peen dati sabo boti duta lo boti tolungkongom talawati ati jo lungguhe piahuli yo, jo donggo pilatia lo botia duta lo, alhamdulillah watia jatuh ngalohu lo. Jo, nak itu jo upe ipo elalioma ode lanto mo amilati dio potota ukeke ingo po imatoa po imatoa botita ukeke ingun to botiju indo bedo po imatoa apalagi jo mama monga di po tua ombongio mama monga botis next next mama mengilu boti yang berwarna dan lain-lain sebagainya itu boti tieli ju itu musi po imatoro tak uke ingati musi popo elalo lo ula itu sabu wolo ju uke ingati po lima popo elala wanu tengo malawahe ati ngulio tu udah tak uke ingati ngota lo tali utia mamo dudu amola u itu jo i musi po elalo ula itu. Dia boti mengodla mengotato, jo. Nah itu polu bolu bolu mah, ya mah ibal balun tak awah. Titi, titi wanu bo popolulu titi, kementar tian bo popolulu butuh butuh lu mah awat ya. Jo, jadi selamat jo, ada talo hama hui. Jalo hama wolo olo tak menang. Talo hama batal topu. Tak menang ju. Tak menang. Jo. Walau maaf walau ti. Yalah. Watia dong ke de komentar Pak Olong Ngopi aja watia. Pak Kadir Usman. Jo odo-odo malai yamin ya Rabbal Alamin. Pak Kuni besok hari Jumat. Dodulah hudu maati dulolo itu mopo opio heniati petala moto dua barakati wa rahmati. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, lanjut. Anu dumati wanu indi lolanga beti epituh ieu paramat gobel eh. Jo, anu indi beti ju mala tetap to. To rumah adat tetap wito ada upacara adat tomola. Beto gelar li paramat gobel jadi anu detapa. Ya kena data kendaraan betul hijajer ya tu dihudalala betul jo, jo itu betul popo elah memetul, dah itu jo, lanjut yang punya nama Hasna Umar Mahmud Sumalata hadir, Sumalata di mana nana eh, jo, jo, Allah doa Allah, ya, Pak Rusli Pak Utina doa Allah malai amin ya Rabbal Alamin, jo. Nak itu jom mengudlah mengutato, pengen tak boleh orang tu mengutata mengudlah tak uke ingo po imato waju po imato tak uke ingo. Sabu masa tiap ti masih MPLS ya, atau gimana gitu ya? Ya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nak itu i tempat ulo dulah ini, apalagi pramuka, oleh hiking, jo. Ya, tiba-tiba tahu hiking. Oh, tadi bapak tiba king kok. Ada jalan ilung kok. Ya, walau maaf, walau ti. Ya. Juga tiada TikTok. Tiba Nurdin Yusuf. Assalamualaikum, Kuni. Salam sehat bagi kru RRI Gorontalo beserta pimpinannya. Jo. Insyaallah, amin. Ya. Lanjut. Yang punya nama Saiful Habib, Pak Saiful Habib, jo odu olo umalai amin ya Rabbal Alamin, tapalulu hadir poli Pak Paluni,
Paluni, ya, manja ya, melo itu apa kunia? Lanjut lagi. Sampai ini, uti 69. Tinene limbo sedimana? Nene limbo, tinene limbo yang mana tinene limbo? Nya, yang mana tinene limbo? Bo tinene sar, tinene gosa itu. Kalau tinene limbo saya belum kenal, boleh maaf boleh. Lanjut. Si paling oloti, si paling tiho. Biasa jam begini sobat cerita deng tinene gosa di radio. Ya, itu. Dulu itu awal-awal 90-an tinene gosa di RRI. Setelah itu dia pindah ke Poliama. Tapi tinene gosa kasihan sudah meninggal. Yo. Bolo maaf bolo. Lanjut. Yang punya nama Amelia Daud. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Cuma siang juga balai pakuni. Kalau sore atau malam tidak. Tidak, Jo. Tidak. Sepulang saya. Jo. Kecuali kalau jam 8 pagi sampai jam 9 itu di Pro 4. Facebooknya. Facebooknya Pro 4. Itu. Kalau di luar itu sudah. Itu tidak ada poli. Jo. Nah itu. Ya terima kasih. Bolo dua lapo data. Sampai ini Griezmann. Sob. Pakuni salam pati Ibu Ani di Bakiah. Jo. Ya. Jo. Baido. Lanjut. Yang punya nama Sabara. Tolamiatia. To. Olamiatia. Indo baido. Malio dito baido. Dia tolamiatia. Bolo maafu. Bolo maafu. Baido. To. Ola miatia, soalnya tim saya suhu latihan lulu atau proanta. Jo. Tip prop dakia jo ultima lulu atau proanta jo. Jadi suhu latihan tak begitu mota. Ya, ya, boleh maaf polo. Itu lengkapnya to, ola miatia, to pas spasi. To, ola miatia, ilate listrik bakuni. Jadi lebih mau patu, jo. Itu, PL itu lebih mai, toh berarti dia mati. Cuman, kenapa dia mati? Karena gangguan alam. Lupa tak berarti mau, mungkin mau lu uile lembah, uile tatango, le dutu to kabel, na uile betul, imo poti atau gardu. Itu betul. La tahu alapor. Yo, to alamiatia itu tak tahu. Itu betul. Nah itu. Siapa tahu ada karyawan PLN ada badengar. Itu. Makanya langsung menyebutkan nama kampung dan kecamatan. Itu. Karena nama kampung berarti modata umotu wawua. Nah itu. Ya. Itu. Boleh maaf. Tanggulamen itu. Itu. Itu. Ya. Ujlat itu. Itu. Lanjut. Yang punya nama Yurni Z. Mudanggu. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Ya. Waalaikumsalam. Kowen. Lanjut lagi. Yang punya nama Irma Musa. Assalamualaikum Pak Kuni. Ambara Kecamatan Tunggalio hadir. Jo. Ambara. Bahilau de Malati. Ode Mubala. Jo. Bahilau de Malati. Ode Mubala. Betiti ibu kau. Lanjut. Pak Perianto Kadir. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Info di Maodu panas matahari. Tapi ba angin. Sota oloti. Sota ba ribut sing di rumah. Jo. Betiti heli jo. Semua-mua kasanain, semua-mua. Karena butia dupa ta buti timur, pa. Oh, sedangkan ini yang ada di Moodu, sobat itu seng, apalagi ati dorang yang di pinggir pantai. Dorang pe layang-layang, dorang pe alangkaya, sebukan alangkaya apa? Soseng. Soseng yang dah. Sampai ini. Lanjut. Yang punya nama anak ini ya, atau ANA. Jo, assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Uje Lelemba. Halo Pak Kuni, halo juga Bintang TV Production. Jo, kenapa tidak balai nonton 24 jam Pak Kuni? Non stop 24 jam. Ah, ilate. Oh, nenoau. Jadi yang balak komputer mau hang apa? Apalagi kalau 24 jam. Lah, malu waloti. Lanjut. Yang punya nama Herda.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Lanjut, yang punya nama Al, request lagu Bakuni. Ya, belum request di sini ya. Mohon maaf Bu, nanti setelah ini penyampaian berita, habis itu request ya. Ya. Lanjut, yang punya nama Rija Humalungo. Sehat selalu Pak Kuni, alhamdulillah. Yang punya nama Zulkifli Umar. Pak Kuni, jo. Ya, mandapatulub lahu. lanjut. Pak Sabarat, Tobulo Tada Barat, Pak Kuni, Jalan Kapuas. Oh, Jojo. Hah? Jojo, jantan-jantan, saya mau lihat dulu. Jo, waktu nanti. Oh, jo, Pak. Belok dua apa nada? Untuk belok tara barat, jo. Jalan, jalan Kapuas tu, Pak Beito. Jo. Belok dua apa nada? Tijo. Lanjut. Yang punya nama Ayun, semoga tikuni bersama keluarga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Tapa. Tapa di mana nana? Tapa di mana? Yo, ini orang mau pikir di Tapa, ya palang-palang di rumah adat Gobel itu ada upacara adat di situ. Ya, pemberian gelar bagi almarhum RG Adi. Lanjut. Ibuti jam 8 asar betiju. Lanjut, yang punya nama Yusni Pakaya. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Semoga sehat terus Siti Pak Kuni, amin ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Marcel 871 Kuni Spanyol PS Argentina Ipo Info Nobar A. Ini apa peturang ada? Peturang ada terus. Enjo. Nah itu sehingga untung mahilah pato nobar tadi ini bola kaki andila poli terganggu poli penyiar lo religi pagi anti karena mau putus konsentrasi Pak, kalau ribut itu memang putus tak ubu bulongnya itu untung mahilah pato jadi aman dia ba asue religi pagi jo karena tau begitu masa montahe pujola sia melu ustad boya buti mate huatiau dunghe da nana. Yo, ya, bolo maaf puli, tawolo, itu beda, yang namanya tawolo. Salam dari Pangadaa Dulamaya Bakuni Jo, waalaikumsalam. Ya, nah lanjut lagi, Grisman Sob, Bakuni masih ada zaman sekarang yang jaga tidur pakai kulambu ada, ya. Donggawa lu aja, itu. Kalau di kampung-kampung, ya donggawa lu karena apa? Ada yang tidak bisa mencium itu racun nyamuk, sehingga dia tidak mau pakai itu racun nyamuk, itu obat nyamuk ya, itu. Itu dia tidak mau pakai itu, oma pakai lio kulambu, terhindar dari botia lamu'o, itu. Itu begitu kulambu begitu jo, ya donggawa lu. Enggak loju, di kampung masih ada. Indo. Lanjut, Pak Zulkifli Umar, Pak Kuni ada baca WA atau tipping? Hah? Nanti ada baca. Semua baca Pak. Semua. Tidak mai lumanti olom ha'o. Nah, maton buti baca lawatian aku. Ya. Ambutima. Lanjut. Ya. Suparman Upia. Assalamualaikum Pak Kuni Tok Lamiati atau Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangga ya, Kecamatan Bualemo. Baik, Bualemo di mana ada Bualemo? Oh, Tok Sulawesi Tengah toh. Makanya harus lengkap. Donggo mau patuda dulahu di Poodi di Kuni. Berarti samaan. Ya. Sama juga.

Enjo, nanti sama WA ke sana teh Rio lagi sibuk-sibuk dia to nunggui kauhe Allah hita Rio tu mati Jakarta. Enjo, ante ini ada di rumah sakit Al-Wahsyabu. Iya, itu tugas. Bukan harapan mereka di opname, tugas. Iya, tugas di rumah sakit. Di rumah sakit Toto. Di rumah sakit Toto. Jo, de oina, tugas di rumah sakit Toto. Lanjut. Sampai ini, micet. Assalamualaikum, Pak Kuni, sehat selalu. Jo, waalaikumsalam, alhamdulillah, ju sehat. Yang punya nama Romansa Ismail. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Tapa Pak Kuni. Tapa di mana? Mau belali. Tapa itu mau tanggal lo apa? Di kampung mana ke? Di kampung mana ke? Hah, belali. Asik. Bapeto. lanjut. Pandawa 01. Pandawa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bang Hamid absen perdana kuni jo. Ya. Ya itu absen nanti jo. Lanjut Pak Rahman puluh lawat sehat selalu Pak Kuni, lancar rezeki amin ya rabbal alamin. Yang punya nama Fi Mahmud. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Juga Pandewa 01. Assalamualaikum Pak Kuni jo. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang punya nama Yanti Oncejo. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Kuni Jo. Alhamdulillah. Insyaallah amin. Salam dari Sulteng. Sulteng di mana Nana? Bilang kamar begitu Abah. Jo, di Sulteng di kampung mana, kecamatan apa, Sulawesi Tengah. Gitu loh. Asik, mahemologat. Mailo patuan mahemologat, mailo patu. Parte-parte asa itu Jo. Nah, itu Jo. Melan Sabah. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Nomaden. Yang punya nama Nomaden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Irwano. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ayun. Tapa di Bulotalangi Pak Kuni tahu? Ih memang anak tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak. Nah. Anda tinggal ganjil mau bagi yang ada benar-benar. Tapa di Bulotalangi Pak Kuni tahu. Baru dia sambung. He he he he. Ya. Memang anak tidak tahu. Ditapa. Tidak tahu Allah. Anak Allah ini orang tapa apa? Ya. Maaf Bu. Yang punya nama Gerhan. Pak Ita Kuni. Japotohu Pak Ita Adi itu apa? Tahuan tu jumpa ita itu bau tu dulu kau dulu kubur. Oke. Ya bau tu di tu apa? Kenapa siaran radio untuk wilayah Pohuan itu tidak ada? Tidak ada, Odi. Ya, begini Pak Gerhana. Itu di kemarin juga saya suka tahu ini. Itu. Di Pohuan itu bangunannya itu sementara diperbaiki, Pak. Bangunannya sementara diperbaiki. Jadi jo dongko pilate alio beto pemancar di sana itu baido. Jadi balias saja di Facebook atau di TikTok. Jo itu baido. Oh itu Pak Gerhana. Ya itu baido. Yang mudah-mudahan cepat selesai itu Pak. Supaya cepat mengudara poli. Ya banyak yang bertanya kemarin itu ati. Ya itu baido. Lanjut. Yang punya nama Milan Sabah. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Yanti Oncejo. Salam dari Sulteng Pak. Sulteng mana? Mabuk lali. Jo. Onjo. Yang punya nama Maca. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Kuni. Jo. Insyaallah amin. Woloti. Inun Sob. Salam sehat. Jo. Iya, bolo odu olo. Yang punya nama Arton Yahya. Assalamualaikum. Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Wisna. Assalamualaikum Pak Kuni. Semoga sehat selalu dari Paguyaman Pantai Desa Limbatihung. Ah, begitu lengkap. Nah, sudah tahu ke sana. Di Limbatihung. Paguyaman Pantai. Itu lengkap. Itu toh. Sebabnya orang tidak bertanya-tanya. Apa? Begitu. Nah, itu. Lanjut. Pendapat itu yang di Pohuwato, jubah lo pohidat.

Wadalah mabud baito gedungnya u ilo dutu alo memanjar betu ju dongko he opio hulio. Dongko he opio hulio tunggu lo ju dongko pilatelio pemancar tetomola. Gitu lo. Ya. Lanjut. Ra yang punya nama Ramon Datu. Ya. Info Bakuni, Kecamatan Pinogo, Mopatu Dulahu, Wau Dipo O Mohu. Jo, Dipo Mohu bolo je, Dipo to. Jo, ino itu. Oh, Mopatu Dulahu, dia bilah. Yang bola ali timah atau Pinogo juga merasakan panas matahari. Apalagi itu. Dia berarti artinya di sana masih banyak banyak pepohonan, lapisan ozonnya. Ino itu kan? Ini baik doh, tapi menyatakan panas. Nanti apalagi orang untuk buti di dulma buti pilih mulu odi. Nanti buti dia ni. Nanti atu tulu mah. Jo, kalau dua lah po data mengodata mengodula di donoga o radio to pinohu cie. Ma boh dia lo tak jago. Apa dah dijal ma boh tawa. Jo. Zet smart. Wah tiak olot donggo hemo make kulambu. Ah, itu lebih bagus. Ndo pakai kulambu ga itu jo. Supaya dia boleh jauh obat nyamuk ja pusingi kan? Jo. Ja pusingi. Oh, kipas-kipas ke sana di dalam koi itu sudah kasih turun kamar induk kulambu aman. Ndo beido tidur mangkoro. Ya. Ndo beido yang punya nama Seknana. Halo Bakuni, salam dari saya di Tridharma. Kirim salam Bakuni Pati Yali Ima. Eh Yali Ima kau eh mengelai Yali Ima kau eh. Anda mau bikin sabongi. Jo, Allah abola uti. Nah itu baitu Jo. Itu ada bopoli po ela popo ela pemailowati ya. Uti ya pokoknya mesti ditaruh batu dulu lah terus si uti. Pepo elalio mau jak bolo memilaya musi isi siali wau dilamo balongo membidu odek mo bobu tetak uke ingo po imatoa sabu wolo ju bo tihu tihu lo tihu tihu bu o boti ei wolo ei peahu o ya pengaruh ju terhadap kesehatan indo bedo nyong lanjut Pak Anton Yahya, walaulah habariku, jo, alhamdulillah sehat jo. Pak Zulkifli Umar, luar biasa Pak Kuni, luar biasa. Jo, walau dua lapa orang tu jo, luar biasa. Ya, untuk begitu. Lanjut, Bang Jager, Pak Kuni, walau tim. Ma ulti pa bolo dulai. Oh, bolo dulai itu maksudnya ya. Ya. Ndak baik dong. Pa Zulkifli Umar. So hitam kua. Siapa le hitam? Sorry lah ya. Sorry lah ya. Siapa le hitam? Seitu le kuat kita nyenak muka luar lebih panas le. Kong jadi so yang kita takut akan le jadi kebitang le kuat. Pengolahan mak abi. Nah. Angku berasa gili hati buti mak bodoh tak asli. Enya. Ma walau ti yang punya nama Moza. Pak Kuni setidak ada video lucu di TVRI tentang tipe Kuni dengan tipe Palio iklan dulu. Sudah habis masa putarnya Pak. Indah begitu. Sudah habis masa putarnya begitu yang di TVRI. Ya. Padahal menunggu bola Pak Dorang itu yang dia mau putar kamarnya. Lebih rame mulai. Ya. Nah. Apa? Ya silakan, silakan mencuci. Ya, bolo ma bolo ulo adio botia ai donggo lihua adio botia asetul gonggo ma aloati ya. Jadi tiba si ju donggo mengulo botia ai bolo ma bolan tinggal ulo solo solo tio. Bolo harap maklum. Ya, harus ini jalan botia aseju karena botia alat total ulo adio botiju. Tinggal mau patut tio mengingu-ingu. Jo, botia total ulo adio ju. Itu dulu masih. Silakan bekerja. Tak asal bujang pung-pung wati ya, bujang pung-pung wati ya.
enggak boleh alme olati awati awati amas ya. Buti basi bobo yo ngamola. Ah ini. Anu bolo meka luar juga gambar beti ye. Baik to Facebook maupun to TikTok harap malum ini ada penampakan di belakang saya. Tidak tahu jin jahat atau jin baik orang ini. Olahraga malam jangan bertanya. Karena apa yang di belakang likun itu? Penampakan itu pak. Jo, saya tidak tahu dengan ini jin jahat atau jin jin baik. Jo, kalau maaf basi, uti dah pakai kele atau tiba sih, basi bodoh dah basi ya. Jo, mudah mitung kongolat ya tiba sih, tiba boh melti mau botol kongolat ya basi. Pok pihak basin piato. Eh, saya ke Facebook dulu. Pak Guat Gorontalo, Jo. Teh Allah dupoto mohu da aku ni. Ya, pada umumnya Jo. Timur Odi pesabaria poto dabu-dabu. Wido-wido. Eh, lanjut. Suharto Niode. Ada di mana ini? Kata ini. Oh, ada Jakarta. Kuni rata-rata tahepo ngiluma bohito. Odungga lo penyakit ginjal. Inja seh-seh-seh odito. Jo. Jo. Bahito jo. Itu Jakarta itu lo bahito. Gak tau. Bahito itu Jakarta. Jo. Allah maaf lo. Eh lanjut. Yang punya nama Onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Gagada'a bahito topik. Topro 4 tentang timu alo. Ya. Tiprop dakia jo ubah itu tak temaju timu alo. Timu alo itu jo umatamulihu. Timutamulihu botila bama patopituhui. Karena ungalak betul mamtamulihu jo. Timu alo beto. Ua lo dia mau amila beti. Beto. Ya tiprop dakia jo ubah itu. Makanya wati amai. Wih pimai dunggalo suhu odina anak. Lu dunggalo suhu. Jo. Allah maaf lo. Eh lanjut, Pak Salim Nusir, assalamualaikum Pak Kuni, jo mohu udu poto, boloti, ja bolo polumbilo, masambe patulilo blah ya, karena botia polo du pota adi timur odi jo, membidu odi umopobu, jo, bodol oh ya lawati au di basi, tika geti basi, uti bol membahai tulung kongolati ya, lopota la basi, eh ba pegang bye-bye basi ya. Ya, tenang basi, jauh sama lo kamera tiba basi. Paling orang mau tanya kamera, ada apa di belakang baku ni? Ada jin jahat. Berasa yo basi jin jahat yo. Jo. Dewa tiap botia ada yang di abot jo. Oh, tiba sabar. Karena ribaku ni mau bulu tu siaran wano bola kaki mau dudung gaya lo religi. Udu mau dupo. Sehat selalu baku ni Jo. Memang mau bulu tanah apa tak jumpa tak ali bola. Tak bawa bawa ni bola kaki tu wan dia menguati. Oh, dia uti sehat itu dia bawa bawa ni wano. Jo. Allah uti. Yang punya nama Ainun Sob. Salam sehat dari Diata Pulu Bala musim polo dulahe wau polo biti ya karena bedo itu jo omo lume itu dito jo wanu ilo dunggalo polo dulahe ati olo dia lo umalikul kuli atau lo mengoti ombundo mau tidak mau ati mambotula odehu idu uma molo lo hebi tule jo masih olo mau hebi tulung gong latih ati tiba sih. Bopie basi. Oh ya lo. Sampai ini yang cincu. Ulo itu ya, baca ulo itu. Ya Jo, ya Jo. Gerana Pak Kuni siaran radio di bawah itu tidak ada. Ya, itu beda. Itu sesabar ya bapak. Dong kau opio hulio beda gedung beda. Ya. Itu dong kau opio hulio. Dan dong kau pilat ya dia pemaju. Indo baido karena wolo udah hari dong kau bawa pihol ya tiali ju bolo opulo ti alo taluhun dia buti tiali ju. Wah wolo koko alo basi bopo dah mudah tuan kau ngolo hati abti martelu. Nyo lanjut Aljo di mana ini Pak Kun di Gorontalo.
di RRI, di RRI ini apa? Napa ada tertulis kamar RRI Pro 1 Gorontalo FM 101,8. Indo ke Indo, gitu loh. Maaf bolo. Maan Arton Yahya, salam dari Tapak Dunggala. Oh, Dino, datang latihan tuh Dunggala. Maaf bola nih. Mesti lengkap. Itu, wano betimbamu langgulai Dunggala di tempat lain. Olo kampung Dunggala. Makanya disertai dengan kecamatan. Yo, nanti polo longgal-longgal lalu, uti tuan lawa terhidali basi polo longgal lalu basi. Wawati amali hulau lato basi, menggau basi ya. Uput namdih mitung kong luwati uti. Olo uti. Lanjut. Polo maaf uti ya kekele, ata tiba si tua olo alam alati ya. Lanjut. Yang punya nama Hasna Tengah Salam dari Kabila. Oh Kabila, Kabila di mana? Di Kabila? Kabila di mana ya? Di Kabila ya? Halo di, yang punya nama Salim Hasan, Manado menyapa Bakuni, Manado lekuat di mana? Bilang kak di Wonasa, di Tuminteng, di Sario, di Waneake, di Bahu, di mana? Nah, ini Manado, Manado luas kuapa? Bilang, siapa tahu tong mod, muda berbigi Manado, nanti tong baku dapat no? Kita suka lekuat baku dapat di jalan roda supaya tuh makan. Kong di situ yang babayar no? Oh, nanawa mak boder tak asli. Japo lagi moi Pak Henry. Mau ngetai ambong. Di basi olot ti aja tatangi moi aja. Alam milung kali basi ase ala. Di basi uti milung kali basi odi ei. Basi ti ei. Jo. Anjo. Ma olot ti ketua RT 07 RW 07. Salam dari batas Gorontalo dan Kabupaten Gorun. Oto Pondolo. Jo. Oto Pondolo tiba. Jo bolo dua lapo data. Itu. Nya. Ya itu. Pasal lima sen. Jangan dulu berpancing deh kuak. Asih. Nanawau. Walau di. Kontrol waktu. Odo golo dia jo. Assalamualaikum. Bakuni siapa ini? Jaman baca lewat ya itu jantan ulo itu. Lanjut. Siapa lagi ini Ratu Ajudan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya alhamdulillah baik, sehat. Yang lanjut yang punya nama Imran Panigoro. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ramon Datu. Assalamualaikum info Pak Kuni di Tok Kecamatan Pinau Mopatullah. Iya. Yo. Itu sama ju. Teto ya. Ya. Yang punya nama Ayun. Lucu sekali tiba kuni ini. Alah. Tinggal orang bercerita bilang lucu. Alah tinggal ada yang begini. Milaba. Labada apa. Masa Allah begitu. Alah. Milaba Allah. Tinggal orang bercerita. Ada bilang melucu-lucu. Alah. Minah apa tu tulumah itu ni? Yo, lanjut. Yang punya nama Ainar Akili. Paku ni, mau patutlah. Ya, mau patut all di sini all panas sekali. Makanya saya ibu Ainar saya tidak keluar. Saya takut belum mau hitam ti. Tidak tulumah itu. Yo, lanjut. Nolong hempok hiko iwa tiap beti ti mati basi bubulongan. Memang arah pula tiap belum boleh mitolah tiap beti bubul. Duduk olio tiju. Ini lanjut. Om Obed. Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar di Gorontalo? Salam dari Pasang Kayu. Pasang Kayu di mana eh? Tuh Pasang Kayu. basi. Pasang Kayu itu tadi basi? Iya bujak tadi basi. Apa ini? Iya ini apa? Basi tise. Yo. Lanjut yang kontrol waktu dulu. Yang punya nama Ratu Ajudan 01 mana Pak Sisa? Ya. Pak Sisa mana? Yo. Sabda Alam. Apa ingat lagu Legris ini Sabda Alam yang punya nama Sabda Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Anit
Sartin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya nama Gris Mensop. Kalau Dayango masih ada zaman sekarang bakuni ada. Jo. Itu kalau hari ulang tahun Kabupaten Gorong Kakana itu ada penampilan. Itu ditampilkan betul Dayango tinggal hidup Dayango betul tutulu-tulu. Ada itu, Pak. Dan masih ada Dayango di tempat-tempat itu. Ya, di kampung-kampung Ngolo juga itu, Pak, itu. Itu Dayango. Karena walau Dayango itu juga, itu, dong kalau masa umur-umur lumayan itu, pemahamannya itu, toton lola penyakit itu, upi lo pewali lo latih. Penyebabnya setan. Makanya kalah jadi lo Dayango. Itu, Pak, itu. Dan lagi turun-temurun itu, Dayango Ngolo, Pak. Ya. Bodido dalat ya itu. Neton tau tau nu itu kampung unda bolo po kementar mejo. Ya. Maulauti sabda alam, maulola bar pakuni jo. Ma wololo, ya. Ma wololo, ya. Inda beto ma wololo. Ya uja ma wololo. Wololo itu sedih. Itu beto. Indo wanu wololo sedih. Jadi dibedakan utiju wololo wau wololo. Wololo itu sedih. Yo, boleh maaf wololo ini. Itu ada kan kata yang harus ditekan. Itu butuh intonasi. Itu kan? Bolo maabu mahe tembe-tembe tolo ya nak wido bido wanu wololo sedih wololo itu yang dimaksud kan wido bido jadi lo itu ada dua wido bido itu ada dua itu bolo maabu lo bolo maabu lo wido bido sama dengan tilo dan tilo itu kan tilo ibu tilo kapur sama dengan lombu badan lombu. Lombu besok, lombu rebung. Berarti anak-anakan lo bulu. Itu kan. Leto aib, leto lenso. Tuo sembunyi, tuo muntah. Itu kan. I-ihe, wau i-ihe. Beda. Itu beda. I-ihe parutan, i-ihe parutlah. Itu beda. Lilide, wau lilide. Wanu lilide biasa gitu. Wanu lilide dorong lah. Wanu lilide itu biasa tempat judi. he ode wau he ode itu beda. He ode itu beda sabung ayam. He ode ikat lah. Ya itu tepawa wau tepawa. Itu kan? Tepawa wau tepawa. Tepawa saling sepak. Tepawa sepaklah. Jo. Itu. Aita wau aita. Aita koneksi. Aita kaitlah. Ilato wau ilato. Ilato pamili. Ilato petir. Bahkan ada lo pamlo orang. Bate wau bate. Bate, karena orang itu bate, wau bate, bate pemangku adat, wau bate batik. Itu begitu. Itu lopo, wau lopo, lopo bis baju, wanu lopo depak. Itu, nanti wanu teh melat itu banyak kuat, banyak sekali, banyak kuat Allah. Duduo, wau duduo, beda tu. Indo beto dudu opalu wau dudu di ketuk. Tiba tijo kalau harus kita mau bedakan boleh maaf boleh ini ya supaya lebih jelas. Indo beto tutu wau tutu. Tutu pencungkil pemakai letok bongo. Wau tutu ada sudut ada tetek. Dan ada sungguh. Indo baito. Tutu lio tutu. Bahwa sesungguhnya. Lanjut. Hungo wau hungo. Beda. Hungo itu bubungan rumah.
bungan rumah, hungo buah. Itu paham rege? Itu paham rege ini kan di muka saya ada guru saya ini yang ada di sini jo. Nah itu a-a-to itu a-a-to wau a-a-to a-a-to itu dijangkau wanu a-a-to sapu itu bobo teto wau teto. Oh itu du itu itu be du itu wau du itu. Ya begitu begitu awal mabolo juga. Harus itu dibedakan intonasinya itu ya. Dia jadi dua harkat, dua huruf. Itu begitu. Wanu wololo itu wololo habari. Jadi begitu. Bukan wololo habari. Wololo habari berarti bagaimana kabar. Wanu oleh kurang wololo berarti sedih, sedih kabar. Wololo habar, sedih kabar. Ya, wolo maaf wolo poli ini. Ya, wolo maaf wolo poli. Ya. Nungkut dah datang, mak. Nungkut dah lebih dah datang, mak. Bawa main dulu aku tu. Lanjut. Pak Mat Mas Kundiko. Salam dari Telaga Puncak, Dulamayo. Ujo, waalaikumsalam. Lanjut. Pak, di Facebook ini ya. Pak Indrawan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buti tia li cuk. Buti amali ulo ulato. Ngo bate-bate ase. Njo. Nunggu hebo biya ulo li basi. Buti umay ulo ilung kali o diye. Nana. Nunggu uli huwale buti ase ju. Njo. Nyadi nunggu li huwale tanda bawa pulau ti alime uti uti amati lo potalak ti. Ya, boleh maaf boleh juga mengulang, bermain dulu buat ya, baru boleh maaf bola apa ada. Insya Allah juga buat ya topol lo belah he. Itu juga musim isi ali lo maaf mulo juga isi ali lo maaf mulo. Boleh pergi dalam maaf bu mengulang tu, enten tali mengulang tu tanpa bobo liat pantai nunggu tu yang ngabat yang salah dan mengat yang ngabat nama itu rumah aku tu umai memut maka aku tu lo memu bubulo enten bodi tu buat yang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Gorontalo itu panjang jalannya kurang lebih 233,5 km. Harus kami akui beberapa jalan yang ada memang di Kota Gorontalo tidak memiliki drainase. Tentu ini integrasi ini harus kami lakukan.
1: Banyaknya peminat ini alhamdulillah dengan ruang yang dari buka para sekolah, alhamdulillah buka para sekolah penasihat saya, boleh tidak kalau kita buka sampai 50 karena masih banyak peserta. Jadi saya bilang siap, kami menyesuaikan dengan kalau buka sampai 50 bismillah, main sampai 50 anak.
2: Utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya.

0: Pendengar, kita ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2027 melalui optimalisasi potensi investasi dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Target tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memaparkan arah kebijakan APBD tahun 2027 di hadapan DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Gusnar, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap proyeksi PAD bersama Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih agresif menggali potensi penerimaan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
1: Optimisnya untuk meningkatkan PAD, melihat angka-angkanya, sebelum kepada Kepala Bapenda, ini kamu punya angka 440 ini dengan satu kemarin, kamu itu belum hidup di Bapenda, karena kamu ada hidup di Bapenda, harus naik ini, tapi jangan sampai naik juga bikin sesan atas, ukur-ukur. Ya. Jadi, apa yang saya katakan, kita terus berupaya meningkatkan PAD ini, sudah tentunya dengan diskusi-diskusi, kajian-kajian, di mana kita cari peluang untuk itu. Tapi saya dapat katakan, peluang yang terbuka lebar adalah dari IPERA, dan intensifikasi penggalian PAD dari investasi-investasi yang sudah bekerja di Gorontalo. Itu kendaraannya, air permukaan, air bawah tanah yang dia pakai. Itu belum kita sentuh. Termasuk di dalamnya, kami sudah meminta Bapenda untuk hitung kembali pajak yang kita dapat dari pemanfaatan BBM yang sangat besar di pertambangan.
0: Gusnar juga meminta evaluasi ulang terhadap potensi penerimaan dari sejumlah investasi yang telah beroperasi di Gorontalo agar seluruh kewajiban perpajakan dan kontribusi terhadap daerah dapat dipenuhi sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah sehingga pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dengan memperhatikan pembangunan sistem drainase. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
2: Pemerintah Kota Gorontalo mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan yang belum dilengkapi drainase, sehingga genangan air menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Kepala Dinas PUPR Kota Gorontalo, Meidino Vita Silangan, mengatakan panjang jaringan jalan di Kota Gorontalo mencapai 233 km. Namun belum seluruhnya memiliki sistem drainase yang memadai. Menurut Meidi, pengurangan luas genangan menjadi salah satu target pembangunan daerah. Karena itu, setiap pembangunan maupun peningkatan jalan ke depan akan diintegrasikan dengan pembangunan drainase. Ia menjelaskan Kota Gorontalo telah memiliki master plan drainase. Namun kondisi geografis kota yang berbentuk cekungan serta terbatasnya saluran pembuangan air membuat genangan masih sering terjadi. Terutama saat hujan berlangsung lama dan bertepatan dengan pasang air laut.
3: Kota Gorontalo itu panjang jalannya kurang lebih 233,5 km. Harus kami akui beberapa jalan yang ada memang di Kota Gorontalo tidak memiliki drainase. Tentu ini integrasi ini harus kami lakukan karena salah satu yang menjadi target kami di Kota Gorontalo di dalam RPJMD adalah pengurangan luas genangan di Kota Gorontalo. Jadi ini menjadi perhatian kami. Kami juga punya yang namanya master plan drainase. Tapi memang penanganan drainase kita sama-sama ketahui posisi Kota Gorontalo yang berbentuk seperti loyang yang memang outletnya lebih banyak tidak bisa kita temui. Dan kalau kondisi hujan yang lama, cukup lama dan air laut naik, inilah yang menyebabkan genangan di Kota Gorontalo. Untuk penanganan itu menjadi perhatian kami tentu dalam setiap perencanaan untuk jalan harus ada drainasenya.
2: Pemerintah Kota Gorontalo berharap pembangunan jalan yang terintegrasi dengan drainase dapat mengurangi genangan sekaligus memperpanjang usia layanan jalan di berbagai wilayah Kota Gorontalo.
0: 600 paket bahan pokok bersubsidi disalurkan kepada masyarakat melalui pasar murah bersubsidi yang digelar Polres Bone Bolango bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bone Bolango di lapangan Duano, Kecamatan Suawa Tengah. Program ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 dan menjadi upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Bupati Bone Bolango Ismet Mile menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Bone Bolango yang telah menghadirkan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ismet menilai Selama 8 dekade, Polri tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga aktif menghadirkan kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan warga.
4: Sebetulnya kegiatan ini harus disampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kapolri. Karena atas dasar permohonan permintaan Pak Kapolri, ini saya tidak lanjuti. Untuk membantu masyarakat, saya usah untuk meringankan keberadaannya dalam masalah biaya yang sudah tentunya bisa mendapatkan keringanan-keringanan.
0: Menurutnya, momentum Hari Bayangkara menjadi kesempatan memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui aksi nyata. Dalam pasar murah tersebut, setiap paket kebutuhan pokok terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng, telur, dan cabai rawit. Nilai paket yang di pasaran mencapai sekitar Rp137.000, dapat diperoleh masyarakat hanya dengan menebus Rp40.000 berkat subsidi yang diberikan. Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Perindak terus memperkuat pengawasan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindak Kota Gorontalo, Fania Yerdoda, mengatakan pemantauan harga dilakukan setiap hari baik di pasar harian maupun pasar mingguan. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar pelaporan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi apabila ditemukan kenaikan harga komoditas tertentu. Menurutnya, selain melakukan pemantauan rutin, Dinas Perindak Kota Gorontalo juga menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menekan potensi lonjakan harga, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang diumumkan diikuti peningkatan permintaan masyarakat.
5: Adapun kami dari pemerintah Kota Gorontalo setiap harinya melaksanakan pemantauan harga. Pemantauan harga ini dilaksanakan di pasar harian ataupun di pasar mingguan yang ada di Kota Gorontalo. Nah, adapun kalau misalnya terjadi kenaikan harga, ini menjadi pelaporan kita ke pemerintah kota dan juga kepada pemerintah provinsi. Dan barangkali ini sudah hasil pelaporan kami ini yang akan dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan langkah apa yang akan ditempuh oleh pemerintah kota. Untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga, khususnya di hari besar keagamaan, nah kami juga dari pemerintah kota itu melaksanakan kegiatan pasar murah bersubsidi. Nah, baru-baru juga kami melaksanakan operasi pasar karena terjadi kenaikan harga minyak goreng. Kami melaksanakan operasi pasar di pasar-pasar mingguan, bekerja sama dengan Bulog.
0: Ia menjelaskan pada pelaksanaan operasi pasar, minyak goreng mendapat respon positif dari masyarakat. Hingga saat ini, Dinas Perindak Kota Gorontalo telah menyalurkan ratusan karton minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah. Melalui pemantauan harga yang berkelanjutan, serta pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar, pemerintah Kota Gorontalo berharap pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga, harga tetap stabil, dan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, keterbatasan fiskal tidak membuat pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Pohuwato terhenti. Menjawab berbagai aspirasi masyarakat, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR terus mencari pendanaan alternatif. Salah satunya dengan mengajukan proposal kepada pemerintah pusat. Laporan Andi Sangan.
7: Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Pohuwato menghadapi tantangan fiskal yang semakin terbatas. Menurunnya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat cukup berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan di daerah, terutama di bidang infrastruktur. Di sisi lain, aspirasi masyarakat terhadap perbaikan serta peningkatan jalan, jembatan hingga jaringan irigasi di berbagai wilayah terus disuarakan. Untuk menjawab aspirasi dan harapan masyarakat tersebut, pemerintah terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif supaya pembangunan infrastruktur tetap dapat dilaksanakan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Pohuwato, Risdianto Mokodompit, mengungkapkan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah yaitu mengajukan proposal kepada Kementerian PUPR. Di tahun 2025, Kabupaten Pohuwato memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan jalan dan jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan petani.
8: Alhamdulillah, walaupun dari APBD tidak ada, tapi infrastruktur khusus jalan itu kita mendapatkan di 2025 itu ada IJD, Impres Jalan Desa. Itu menangani jalan kabupaten kurang lebih 5 kilo dan 40 miliar. Samping itu juga ada Impres Irigasi, perbaikan jaringan-jaringan irigasi. Itu kan bagian juga infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi pada dasarnya walaupun efisiensi di APBD, namun untuk APBN terbuka pembangunan itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Kalau 2026 kan saat ini sementara proses pengusulan, jadi ada juga jalan, ada jalan kabupaten dan juga ada jaringan irigasi air tanah, JIAT. Itu sementara proses verifikasi.
7: Pemerintah Kabupaten Pohuwato berkomitmen menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara bertahap dengan melihat skala prioritas. Keterbatasan anggaran tidak menghalangi pemerintah daerah untuk merealisasikan setiap program yang telah direncanakan.
0: Pendengar, sampai dengan tahun 2026 ini pemerintah mencatat ada 360 koperasi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo. Jumlah tersebut menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang memiliki koperasi aktif terbanyak di Provinsi Gorontalo dengan persentase hampir mencapai 40%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo Arifin Suaib mengungkapkan, keberadaan ratusan koperasi ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan permodalan dan pembiayaan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Namun, satu hal yang masih menjadi catatan penting, jenis usaha koperasi yang masih ada didominasi simpan pinjam. Koperasi yang bergerak di bidang usaha lainnya masih relatif sangat kecil.
9: Koperasi di Kabupaten Gorontalo ini sebelum koperasi desa Kelurahan Merapeti itu kita tercatat sekitar 360 koperasi. Ya cukup banyak, cakupannya kurang lebih sekitar hampir 40% dari populasi Provinsi Gorontalo. Kita tidak bisa pungkiri bahwa memang bertahun-tahun koperasi ini didominasi oleh koperasi simpan pinjam atau setidaknya unit simpan pinjam koperasi. Masih sangat terbatas koperasi-koperasi yang bergerak di sektor real. Nah, demikian pun di Kabupaten Gorontalo. Nah, sehingga inilah yang membentuk image di masyarakat bahwa koperasi identik dengan simpan pinjam.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkomitmen terus memperkuat keberadaan koperasi yang ada dengan melakukan pendampingan, pengawasan, serta fasilitasi kelembagaan dan digitalisasi. Di samping itu, pemerintah akan terus mendorong tumbuhnya koperasi yang bergerak di sektor real atau berfokus pada kegiatan usaha produksi, konsumsi, pemasaran, dan jasa. Pendengar, siswa yang mengikuti pelaksanaan hitan gratis setiap tahunnya mengalami peningkatan signifikan. Bertambahnya jumlah masyarakat mengikuti sunat gratis seperti ini menandakan tinggi minat warga untuk dihitan. Berikut laporan Hendra Rauf.
10: Antusias masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan hitan gratis yang digelar oleh pihak sekolah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan. Kegiatan sunat gratis seperti ini sangat membantu masyarakat, terutama bagi orang tua yang kurang mampu. Terkait dengan hal itu, Ketua Tim Medis Relawan Pemuda Gorontalo, Abdul Talib Kadir Huju, mengemukakan khusus tahun 2026 ini pihak SDN 7 Tapa Bone Bolango hanya membatasi kuota yang dihitan sejumlah 35 orang anak. Namun karena banyaknya orang tua yang telah mendaftarkan anaknya, akhirnya bertambah menjadi 50 orang anak. Bertambahnya jumlah tersebut menandakan bahwa saat ini sudah semakin tinggi antusias dan minat masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk mendukung pelaksanaan sunat gratis tersebut.
11: Alhamdulillah untuk antusias anak-anak ini luar biasa. Sebenarnya dari ibu kepala sekolah ini buka peserta itu cuma 35 awalnya. Tapi karena saking banyaknya peminat ini, alhamdulillah dengan ruang yang dari ibu kepala sekolah, alhamdulillah ibu kepala sekolah penasihat saya, boleh tidak kalau kita buka sampai 50, karena masih banyak peserta. Jadi saya bilang siap, kami menyesuaikan disesuaikan dengan ya, kalau buka sampai 50 bisa jelas main sampai 50 anak.
10: Menurutnya khusus pelaksanaan sunat gratis yang dilaksanakan di SDN 7 Tapa Kabupaten Bone Bolango ini sudah memasuki tahun keempat bagi relawan pemuda Gorontalo. Abdul Talib menambahkan sunat gratis yang dilaksanakan oleh relawan pemuda Gorontalo telah berlangsung secara rutin setiap tahun. Khusus kerjasama dengan SDN 7 Tapa Bone Bolango telah dilakukan tiap tahunnya.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Bidang Pendidikan dan Kesehatan Windra Lagarusu mengatakan legislatif dan eksekutif senantiasa terus memberikan perhatian terhadap keberadaan fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit dan puskesmas. Peningkatan terhadap layanan kesehatan di lingkungan puskesmas maupun rumah sakit sangat penting karena merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut memegang peran penting karena menjadi ikon dari pemerintah daerah Gorontalo Utara. Ketika rumah sakit dan puskesmas ini tidak memberikan pelayanan kesehatan terbaik, dengan sendirinya akan memberi kesan kurang baik kepada orang banyak. Demikian pula di bidang pendidikan, di mana legislatif terus mendorong seluruh stakeholder agar dapat menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12: Jadi yang menjadi fokus kami di bidang kesehatan, terutama terhadap layanan-layanan seperti puskesmas dan rumah sakit. Kenapa ini menjadi fokus kami? Karena wajah daripada daerah itu ada di bidang tersebut. Ketika rumah sakit dan puskesmas ini tidak memberikan layanan yang baik, maka ini akan menjadi kesan yang buruk. Begitu juga sekolah. Sekolah kami terus mendorong kepala dinas dan seluruh stakeholder untuk bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan amanah undang-undang.
0: Ditambahkan khusus bidang pendidikan diharapkan kepada OPD terkait agar menekan jumlah angka kekerasan seksual kepada peserta didik yang masih tinggi di Kabupaten Gorontalo Utara. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Mulyati Mahmud mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan selamat siang.
6: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: aku.
1: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: tetapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raubut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Wah, damah.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Hai Dri, apa kabar?
1: Baik, Lin. Kamu gimana? Kok belum pulang?
0: Aku juga baik. Eh, Dri, by the way, tadi aku lihat si Yohan dijemput om-om. Berarti selama ini gosip itu benar. Kalau si Yohan tuh cewek yang gak benar.
1: Hah? Masa sih?
0: Beneran, Dri. Bukan hanya itu. Aku juga dapat info bahwa si Yohan itu suka keluar malam dan pulangnya pagi. Loh, ada apa ini, Pak? Kenapa saya ditangkap? Memangnya salah saya apa, Pak?
2: Berdasarkan peraturan Kapolri SE 6X tahun 2015 tentang hate speech, melarang kita menyebarkan ujaran kebencian dan adu domba. Stop hoax, stop hate speech, dan stop bullying. Ayo, rawat kebinekaan, jagalah perdamaian untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Sejarah terulang lagi. Berita hoax kembali menggemparkan dunia. Berita benar menjadi palsu. Berita palsu menjadi benar.
1: Memanfaatkan sosmed untuk memanipulasi.
0: Indonesia terkenal dengan orang pintar dan intelektual, tapi dibodohi dengan berita hoax. Indonesia terkenal dengan santun, tapi dikasari oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan masyarakat berbudaya dan persatuan yang kokoh, tapi dihancurkan oleh berita hoax. Indonesia dikenal dengan pelajar berprestasi, tapi tawuran karena berita hoax. Mampukah kita memerangi berita hoax? Oke. Tanyakan pada diri sendiri. Seberapa seringkah kita memeriksa fakta sebelum menyebarkannya?
2: Integritas, nilai-nilai, etika, akal sehat, nalar, mewakilnya.
0: Salam Pro 1.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore. Menit ke-32 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah, Anda masih setia mendengarkan kami. Silakan, kita masih di LDR, lagu dan request 100% Indonesia ya. Dan jangan lupa pendengar, sebentar nanti pada pukul 16 atau di jam 4 sore nanti, nanti akan ada siaran berjaringan, yaitu Beranda Stacita Nasional, langsung dari Pro 1 Jakarta ya. Dan nanti sebentar kita akan dengarkan siaran dari RRI Denpasar yang nanti akan mengangkat tentang warisan budaya tak benda, yaitu tari baris bendega di desa Cemagi, Bandung, Bali. Kemudian dari RRI Nunukan itu tentang harmoni di perbatasan kisah NTT dan Tidung Nunukan. Nah, kemudian dari RRI Merauke itu tentang melestarikan budaya dengan membaca. Sedangkan untuk RRI Tanjung Pinang tentang Khazanah Melayu, pendengar ya. Ini yang akan kita dengarkan siaran berjaringan di Beranda Stacita langsung dari Pro 1 Jakarta pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Menit ke-34, silakan 0821-9664-8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung di LDR, lagu dan request 100% Indonesia. Halo LDR.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa? Bung Aman.
1: Bung Aman.
0: Iya. Oke, Bung Aman, request lagunya siapa di sini? Di sini ada lagunya Ihsan Tarore, kemudian Isyana Sarasvati sama Ita Purnamasari.
1: Yang kedua itu.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Aman tadi ya. Yang kedua itu berarti ada Isyana Sarasvati ya. Oke, lanjut penelpon berikutnya 082196648664, di belakangnya Bung Aman yang mau ikutan request lagu LDR. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, Nenek Peggy ya.
2: Oh, Matio.
0: Oh, Om Matio. Om Matio, request lagunya siapa?
2: Lagu apa-apa, Kak?
0: Tadi Isyana Sarasvati sudah, berarti tersisa Ihsan Tarore sama Ita Purnamasari.
2: Ita Purnamasari.
0: Oke, makasih.
2: Oke, makasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dua penelpon, dua requestan juga ya. Yang mengikutan gabung request, oh bukan request tapi nge-vote ya. 082196648664. Yang mau ikutan gabung 082196648664. Masih kami terus nantikan di menit ke-35 dari pukul 15 ya.

Silakan, kalau begitu peringkat untuk menemani suasana sore ya. Matahari juga cukup panas, bukan cuman cukup panas, tapi memang panasnya luar biasa. Kita ke requestan spesial untuk Anda.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: terpisahkan. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 48 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di LDR 082196648664. Ada Judika, kemudian juga ada Juna Aditya sama lagunya Kangen Band yang tentu bisa salah satu pilihan requestan Anda sore ini di LDR pendengar ya. Halo LDR.
1: Halo LDR 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam dengan
1: Om Afni. Judika.
0: Oke, makasih.
1: Terima kasih Bung Bakri, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Afni. Request lagunya Judika. Di belakangnya Om Afni, silakan 082196648664. Yang mau ikutan request di 082196648664 ya. Halo LDR. Oke, dicoba lagi LDR. 082196648664. Judika sudah berhasil di request. Tersisa ada Juna Aditya sama Kangen Ben ya. 082196648664. LDR, halo.
1: Halo, Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Dia Lakoro di Bonepan, dari Ketibu.
0: Ibu Dia?
1: Iya, Ibu Dia Ahmad Lakoro di Desa Sihu.
0: Oke, request lagunya siapa?
1: Lagunya Judika.
0: Judika. Oh, Judika tadi udah. Ada Juna Aditya atau Kang Enden?
1: Apa yang satu?
0: Juna Aditya atau Kang Enden?
1: Kalende, Jo.
0: Hah?
1: Kalende.
0: Kalende. Kang Enden.
1: Iya, yang itu.
0: Kaledolo.
1: Siapa?
0: Oke, makasih.
1: Yang siapa, Pak?
0: Oh, Bakri Potabuga.
1: Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 50 dari pukul 15, jangan lupa setelah ini pada pukul 16 atau jam 4 sore di Beranda Astacita Nasional, kita akan dengarkan siaran berjaringan bersama Pro 1 Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Sacita Nasional.
1: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85. Dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungwi, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk Baris Bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan Tari Baris Bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang Tari Baris Bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Pendam yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Pendam, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan bambu guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, hal ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya. Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris klemat, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari bendera adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendeka di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya, sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja. Nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT campur, dan juga Tidung
6: iya,
5: ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
5: Tidung
6: jadi
5: Bulungan memang, ya.
6: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenuhi oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya Mbak ada akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak kita
5: tanya. Di situ langit dijunjung ya, harus menghargai.
6: Ya, harus menghargai.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi, bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit, apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini.
6: Ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi, Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan, Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada, Mbak. Sampai hari ini sangat luar biasa itu budayanya sejarah. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini, Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan, Mbak, silahkan. Sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih, Mbak, juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan, Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu, Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung. Dan itu sangat kuat.
5: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya. Menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi, Mbak, ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini, Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu, Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah, itu yang, Mbak, harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting, Mbak. Bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena, Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu, Mbak. Nah, entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah, Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunukan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Mbak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita kembali ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami

0: bersama Bapak Jeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Jeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Jeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk ke perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena PIN tidak punya paket data, mereka bisa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan. Terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Jeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikkan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yernias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan seperti itu, Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini, Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang itu pakai HP. Mereka lihat langsung ini.

0: Tapi kalau kita membaca, membaca itu lebih untung daripada kita lihat di, menggunakan teknologi yang sekarang. Karena lebih beda.
1: Membaca sama scroll.
0: Iya. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun seperti itu.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
0: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa.
1: Okay.
0: Nah, untuk penerbitannya. Hmm. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan seperti itu.
1: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan seperti ya, itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
0: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan Kabupaten Merauke dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
1: Jauh sekali.
0: Iya.
1: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya
0: tidak
1: punah seperti
0: tidak
1: itu.
0: Punah, ya.
1: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
0: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
1: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
0: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
1: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada RI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan. Kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar. Dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
1: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sendik ya, sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asa Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cipta.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini, bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayu melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Peterakne awalnya. Jadi Peterakne Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Peterakne Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu yang kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peterakne ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak Kapu sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan, materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya gitu, kan? Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemudian juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi dan berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan dan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kalau minggu depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari Sains Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Putabuk. Berita pertama dari RRI Talaut, di mana Gubernur Sulut Julius Selvanus mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat karena program karya bakti skala besar menjadi sejarah bagi Sulut, khususnya Talaut dan Sangihe. Sebabnya terjadi pembangunan besar-besaran di daerah perbatasan.
2: Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat ADE di Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi dimulai kemarin dengan pusat kegiatan di Melangwane, wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian utara. Ditandai dengan upacara pembukaan bersama TNI Angkatan Darat dan sejumlah stakeholder serta masyarakat daerah. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat membuka kegiatan tersebut mengatakan program karya bakti TNI akan memberikan dampak positif serta membantu terhadap pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Talaut dan Sangihe.
3: Tapi prinsipnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga Kabupaten Talaut dan Sangihe mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya buat TNI AD khususnya Kodam 13 Merdeka dan Korem 131 yang saat ini melakukan karya bakti berskala besar. Dan ini sejarah, sudah lama tidak terjadi, baru sekarang ini di Talaut dan Sangihe, ya. Dan itu banyak item kegiatan dan waktu cukup panjang. Dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama dan sangat membantu pemerintah tentunya. Pentingnya kegiatan karya bakti berskala besar itu bukannya fisik, tapi juga spiritual juga tetap dilakukan, ya. Supaya masyarakat juga merasa memiliki, bahwa pemerintah juga hadir di ujung utara Indonesia.
2: Melalui program tersebut, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan fisik non-fisik. Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH di Kecamatan Beo. Dikatakan Gubernur, pembangkit tersebut dirancang memiliki daya pasok 1.100 kW untuk membantu mengurangi defisit listrik yang mencapai sekitar 800 kW dan melayani sekitar 8.000 pelanggan di wilayah tersebut.
3: Ada listrik apa yang kita manfaatkan dari sungai, yang hidro. Ini sangat bermanfaat karena kita tidak butuh lagi solar, BBM. Kita memanfaatkan alam, ya, khususnya air untuk menjadi energi. Dan sudah dibuktikan ada dua desa, dua kampung nanti yang akan terdistribusi dan masing-masing dapat 1.300 watt. Artinya rumah-rumah sudah pasang AC itu nanti.
2: Selain pembangunan PLTMH, sasaran fisik lainnya meliputi pembangunan 17 jembatan, 15 sumur bor, perbaikan 2 tempat ibadah, rehabilitasi 5 sekolah, pembangunan 10 unit MCK, rehabilitasi 1 rumah pamba, pembangunan 1 jalan produksi, serta rehabilitasi 1 rumah dinas tenaga kesehatan. Sementara itu, sasaran non-fisik mencakup pelayanan pengobatan gratis, pasar murah, pembagian sembako, KKRI, penghijauan, serta sosialisasi rekrutmen prajurit TNI kepada masyarakat. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke RRI Manado. Anggota Bayangkari Cabang Polres Minahasa Utara menorehkan prestasi yang sangat membanggakan di tingkat nasional. Cynthia Henry sukses melakukan aksi terjun payung pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mabes Polri, Jakarta pada Rabu 1 Juli 2026 lalu.
4: Seorang anggota Bayangkari Polres Minahasa Utara, Polda Sulawesi Utara, berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional. Cynthia Henry menjadi satu-satunya Bayangkari yang ikut berpartisipasi dalam ajang terjun peringatan di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026. Sebelum melompat dari pesawat, Cynthia melakukan persiapan yang sangat matang. Dia memeriksa semua prosedur keselamatan dengan teliti agar penampilannya berjalan lancar. Semua peralatan wajib dalam kondisi yang sempurna. Cynthia merasa sangat bersyukur mendapat kepercayaan yang luar biasa ini. Selain membawa nama daerah, dia juga memikul tanggung jawab besar sebagai satu-satunya utusan Bayangkari Polda Sulawesi Utara. Momen ini menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dia lupakan.
5: Pertama, tentunya bukti dari foto dari kelompok yang digunakan berupa parasut harus diriset kembali, kelipatannya baru bisa digunakan dan bisa melaksanakan penerbangan. Untuk atlet terjun Bayangkari sendiri itu yang terimpayung memang cuma saya sendiri yang di Indonesia. Indonesia memang sendiri. Jadi perasaan saya tentunya sangat bangga dengan kepercayaan bahkan kesempatan yang sudah diberikan ini.
6: Oke, sejak tahun berapa itu?
5: Tahun 2012 awal mula menjadi penerjun. Waktu itu ada perekrutan teknik pilot dan mengikuti tesnya sehingga lolos dan melakukan pendidikan di Bandung.
4: Pada acara Hari Bayangkara, Cynthia tampil secara mandiri di udara. Aksi solo tersebut merupakan bagian dari demonstrasi ketangkasan para penerjun. Miki Kodowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Lintas Berita Magota dan kita beralih ke RRI Tahuna. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sangihe terus memperkuat pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar melalui penerapan program serasi di seluruh sekolah. Program serasi merupakan sistem layanan program rehabilitasi anak di satuan pendidikan yang mengintegrasikan layanan rehabilitas bersama dinas pendidikan serta pihak sekolah secara berkelanjutan. Kepala BNN Kabupaten Sangihe Melan Manarat kepada RRI mengatakan, melalui program tersebut tanggung jawab rehabilitas tidak hanya berada pada BNN Sangihe, tetapi dimulai dari dunia pendidikan melalui kerjasama erat seluruh sekolah.
8: Kegiatan serasi itu merupakan suatu inovasi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sangihe. Serasi adalah sistem integrasi layanan rehabilitasi anak pada satuan pendidikan, di mana layanan rehabilitasi anak ini bukan hanya dilakukan oleh pihak BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi diintegrasikan ke dunia pendidikan. Dalam hal ini kerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian diturunkan ke sekolah-sekolah. Nana, bukan hanya BNN yang melakukan layanan rehabilitasi, namun peran dari dunia pendidikan juga ada dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
7: Menurut Melan, tahap awal implementasi serasi dilaksanakan melalui 9 sekolah percontohan dengan melibatkan seluruh kepala sekolah serta menindaklanjuti perjanjian kerjasama bersama dinas pendidikan yang telah disepakati. Melalui serasi, diharapkan terbangun koordinasi kuat antara sekolah, dinas pendidikan, dan pihak BNN sehingga rehabilitasi anak penyalahgunaan narkoba dapat berlangsung terpadu, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemulihan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Komoditas cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo pada bulan Juni 2026.
9: BPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan, yakni bulan Juni 2026. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo kepada wartawan mengatakan, inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kelompok makanan dan minuman dan tembakau mencatat inflasi sebesar 5,29%. Selain itu kesehatan mengalami inflasi 1,51%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,06% dibanding bulan sebelumnya.
10: 26 itu masih level terkendali lah di 2,11. Nah ini memang ada sesuatu yang unik karena memang bulan Mei itu kita deflasi. Jadi karena bulan Mei kita deflasi, maka inflasi di bulan Juni itu naiknya cukup tinggi. Tapi dalam koridor terkendali lah kalau kita bicara target pemerintah 2,5-1 ya. Inflasi di bulan Juni 2026 disumbang oleh komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di antaranya kita lihat di bulan Juni itu komoditas cabai rawit ya Pak Asisten, memang kemarin harganya di bulan Juni naik hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei.
11: Menanggapi hal ini, para petani di daerah perlu memetakan kembali jadwal musim tanam cabai rawit guna menjaga ketersediaan pasokan dan memenuhi permintaan pasar. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengingat cabai rawit menjadi penyumbang utama inflasi di Gorontalo. Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo, Jamal Ngandro, mengatakan pengaturan pola tanam perlu dilakukan agar produksi cabai rawit tidak menumpuk pada satu waktu, tetapi tersedia secara berkelanjutan sepanjang tahun. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat maupun pasar di luar daerah dapat terpenuhi tanpa memicu lonjakan harga.
12: Pertama, bagaimana mengatur pola tanam? Itu yang perlu kita coba diskusikan lagi, pola tanam. Nah tentu seluruh kabupaten kota nanti insya Allah, ini harapannya adalah bisa membuat semacam schedule kapan harus menanam di daerah masing-masing. Jadi bukan nanti daerah per kabupaten, tetapi masing-masing kabupaten membuat pemetaan seperti itu. Nah yang berikut adalah tentu pemerintah akan mendorong kalau bisa di setiap daerah itu ada dempor, supaya bisa menjadi contoh bahwa ini kalau mau belajar di sebelah sana tuh.
11: Asisten 2 Setda Provinsi Gorontalo menjelaskan, sesuai mekanisme pasar, harga akan meningkat ketika permintaan lebih besar dibanding ketersediaan barang. Karena itu, sinkronisasi antara jadwal tanam, produksi, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, edisi Kamis 16 Juli 2026. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja dan petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman untuk Anda yang mau nonton konser gratis ya. Untuk Anda yang mau nonton konser gratis akhir pekan ini, tentunya bisa ya. Hadirlah Bahagia Christmas bersama keluarga, transaksi praktis, kuliner berdaya, tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2026 di Gor Davitoni. Jangan lupa juga nikmati aneka kuliner lezat dan juga dapatkan tiket konser Tonton Karibu gratis untuk tanggal 19 Juli nanti ya. Nah, mekanismenya simple, cukup transaksi minimal Rp10.000 pakai Kris dan berikan Google review di merchant terpilih, lalu submit via form. Jadi tiket gratis akan dikirimkan langsung ke email Anda setelah diverifikasi ya. Dan acara ini pendengar didukung penuh oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Pemda Kabupaten Gorontalo, dan BKKBN Provinsi Gorontalo. Open Gate Konser nanti dimulai hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semua pendengar, jangan lupa pantau informasi selengkapnya di Instagram @kris_gorontalo dan @bank_indonesia_gorontalo. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Baik, selanjutnya radiogram. Kami sampaikan sebuah radiogram kepada calon mahasiswa baru lulusan SMA, SMK, MA maupun sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Universitas Bina Mandiri Gorontalo membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur beasiswa. Pada tahun ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo menyediakan jalur beasiswa yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berprestasi serta calon mahasiswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Salah satu persyaratan utama untuk mengikuti program tersebut adalah memiliki Kartu Indonesia Pintar atau KIP sesuai ketentuan yang berlaku, di mana pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 hingga tanggal 20 Juli 2026 dengan kuota yang terbatas, dan untuk informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak panitia di nomor 085241167628 atau bisa menghubungi 081355678822 atau 085215241723. Informasi juga tersedia melalui media sosial resmi Universitas Bina Mandiri Gorontalo serta situs www.ubmgorontalo.ac.id. Melalui program ini, Universitas Bina Mandiri Gorontalo berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas sekaligus mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Provinsi Gorontalo dan Indonesia. Demikian pendengar, radiogram kami sampaikan tertanda Ketua Panitia Rahmat Nasilah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: This is Heats. Here we go.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada untuk menemani sore Anda, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk menemani Anda dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Polda Gorontalo menghimbau masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban dan sportivitas selama menyaksikan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui kegiatan nonton bareng atau nobar. Dan imbauan tersebut ini disampaikan menyusul tingginya antusiasme masyarakat mengikuti turnamen sepak bola dunia yang sedang berlangsung, di mana Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala mengatakan euforia mendukung tim favorit harus tetap diiringi dengan sikap yang tertib dan menghormati pengguna jalan maupun masyarakat lainnya. Polda Gorontalo juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan konvoi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, tidak menyalakan petasan atau kembang api secara sembarangan, serta menghindari konsumsi minuman keras maupun tindakan yang berpotensi memicu perselisihan. Selain itu juga masyarakat juga diminta mematuhi aturan lalu lintas ketika menuju maupun meninggalkan lokasi nobar. Dan pengunjung diharapkan tetap waspada terhadap barang-barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi gangguan keamanan ya. Kabid Humas menegaskan bahwa menjaga situasi tetap kondusif ini merupakan tanggung jawab bersama, karena itu dukungan terhadap tim favorit hendaknya diwujudkan melalui sikap sportif dan saling menghargai.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, update informasi untuk Anda sore ini di mana BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo memperluas cakupan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kerjasama dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo. Tentunya kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo pada Selasa 14 Juli 2026. Kerjasama ini juga bertujuan menghadirkan pelindungan jaminan sosial bagi seluruh ekosistem Muhammadiyah, mulai dari tenaga kerja di Amal Usaha Muhammadiyah atau AUM, pengurus hingga masyarakat yang memenuhi ketentuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 17.36 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan untuk Anda muslimin dan muslimah yang saat ini dalam persiapan sholat maghrib, kami sampaikan dan informasikan bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah, Tapa, Limboto, Batu Daah, Atingkola dan sekitarnya menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bune Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan

Di bawah waktunya ditambah 1 menit, Anggrek, Bulihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, sementara Anda berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit.

hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan dan informasikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Tinggola dan sekitarnya, menyesuaikan dengan waktu sholat hari ini untuk kumandang azan maghrib pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Bone Pantai dan Suwawa Timur waktunya dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Buleyohoto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami sampaikan kembali kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Tengah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran.

Pendengar Pro 1 dan Pro 4 dimanapun Anda berada, kami sampaikan kembali kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari matikan kumandang azan maghrib hari ini pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan ayat 5 bersama Tiara Bamba.

0: Demikian pendengar pengajian Al-Quran dan selanjutnya risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Nasir Pemulango SPDI dengan judul Ahli Tauhid yang dijilat api neraka, pelajaran agar tidak meremehkan dosa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuki ke malam azan maghrib pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan risalah yang berjudul Ahli Tauhid yang dijilat api neraka. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid adalah amal yang paling agung. Siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka pada akhirnya ia akan masuk surga. Namun, bukan berarti seorang ahli tauhid bebas meremehkan dosa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Ayat ini menjelaskan bahwa dosa selain syirik berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Dia mengampuninya. Jika Allah menghendaki, pelakunya dapat diazab terlebih dahulu sesuai keadilannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun dalam hadis-hadis syafaat dijelaskan bahwa ada sebagian kaum mukminin yang masuk ke neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka setelah mendapat syafaat dan rahmatnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama menjelaskan bahwa ahli tauhid yang bermaksiat bisa saja terkena azab neraka sesuai kadar dosanya apabila tidak mendapat ampunan Allah. Namun, tidak ada dalil yang sahih yang menetapkan bahwa siapa orang pertama dari ahli tauhid yang dijilat api neraka. Oleh karena itu, kita tidak boleh menetapkan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran maupun hadis yang sahih. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang dapat kita ambil adalah, jagalah kemurnian tauhid hingga akhir hayat. Jangan meremehkan dosa besar meskipun kita beriman. Perbanyak taubat sebelum kematian datang. Perbanyak amal soleh agar Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menjaga tauhid, diampuni dosa-dosa kita, dan diselamatkan dari azab neraka. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan risalah maghrib yang saya sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian risalah maghrib, dan tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Perjalanannya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah empat perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya bersama Anda kembali malam hari ini di Gorontalo malam, Gorontalo sore sampai Gorontalo malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini dalam album Semoga Sembuh. Ini sebenarnya adalah sebuah lagu yang menggambarkan trauma mental ya, yang bisa mengganggu siapa saja yang mungkin pernah ngalamin hal-hal buruk. Nah, cara penyembuhan yang baik itu mungkin kita juga bisa melihat orang-orang yang sudah pernah sebagai penyintas trauma tinggi ya, yang paling susah untuk disembuhkan, namun dengan cara yang terapi yang baik mungkin dia bisa melalui hal-hal yang buruk itu. Dan tentu dengan sebuah permainan juga bisa. Permainan seperti apa? Karena ada selama beberapa dekade dunia game ini sering kali mendapatkan stigma negatif di masyarakat. Mulai dari tudingan memicu sifat malas, kemudian perilaku agresif, sampai ketergantungan gawai pada anak-anak. Nah, sering berkembangnya dengan riset neuroscience dan psikologi modern, ternyata pendengar sudut pandang ini perlahan mulai bergeser karena ada para ilmuwan kedokteran yang di berbagai belahan dunia ini justru mereka menemukan fakta yang mengejutkan bahwa game tertentu ya, ini enggak semua. Jadi ada game tertentu, salah satunya mungkin Anda pernah memainkannya adalah game teka-teki legendaris Tetris. Ini dapat digunakan sebagai alat terapi loh. Oleh medis juga sudah pernah dicoba. Dan fenomena ini dikenal sebagai dunia sains dengan istilah Tetris Effect. Bukan sekedar sarana hiburan pengisi waktu luang bermain Tetris pasca kejadian buruk. Ternyata terbukti secara klinis ya pendengar, jadi secara klinis pendengar tethering ini dijadikan sebagai permainan yang dapat menghilangkan traumatis. Jadi pasca kejadian buruk ternyata terbukti secara klinis mampu memblokir ingatan traumatis yang mencegah timbulnya gangguan stres, kemudian post-traumatic pasca trauma atau post-traumatic stress disorder PTSD. Nah, bagaimana penjelasan ilmiah ketika Tetris Effect ini dimainkan? Yang jelas secara harfiah, Tetris Effect terjadi ketika seseorang menghabiskan waktu yang cukup lama untuk fokus pada suatu hal atau satu aktivitas visual, sehingga otak mereka ini bisa bekerja secara otomatis. Tentu ini berproses dan pola aktivitas tersebut bahkan saat mereka sedang tidak melakukannya. Misalnya lagi melihat kotak-kotak yang berjatuhan saat memejamkan mata, itu tuh ya biasanya. Tapi dalam konteks kesehatan mental, para peneliti menemukan efek ini memiliki fungsi yang luar biasa sebagai penghapus atau pelemah memori buruk.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, Bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 Gorontalo.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ada lagu dari Budi Doremi. Apa kabar Anda semuanya yang tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Kini pendengar, peneliti dari University of Warwick, Inggris, mereka menemukan ada kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi di orbit geostasioner, dan orbit itu merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen berukuran sekitar 5 cm itu dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi, utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi, hingga pemantauan cuaca. Orbit geostasioner yang berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi, satelit yang berada di orbit ini bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga mereka tampak tetap berada di satu titik di garis khatulistiwa. Nah, posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru data Isaac Newton Telescope di Kepulauan Canary, berhasil mengungkap fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Ini dari space.com yang dikutip rri.co.id, tim menemukan ada 25 jejak puing baru, sekitar 80% diantaranya berasal dari objek yang sebelumnya tidak diketahui. Dan menurut para peneliti juga, keberadaan puing di orbit geostasioner ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan di orbit rendah bumi. Pada ketinggian tersebut hampir tidak ada atmosfer yang memperlambat pergerakan puing, sehingga tidak akan terbakar saat memasuki atmosfer. Akibatnya, sampah antariksa dapat bertahan di orbit selama waktu yang sangat lama dan terus menerus menumpuk. Tim peneliti menyebut bahwa kondisi tersebut berpotensi menjadi ladang ranjau bagi satelit yang beroperasi di orbit geostasioner.

pendengar dimanapun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, kini kita telah memasuki waktu sholat isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

0: Nada.
1: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian Pasto dan Salsa Dila tentang kita, sebuah lagu yang pernah dipopulerkan Club Project. Sudah di menit ke-30 dari jam 19 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda kami suguhkan mimbar Islam. Nantinya akan bersama Wahyuna Erpaudi MPDI tentang peran orang tua dalam mendidik anak. Kita ikuti bersama.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berjumpa pada hari ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita membahas tema yang sangat penting,

Wannas wal hijarah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk membimbing keluarganya menuju jalan yang diridhoi Allah. Adapun kiat-kiat dalam mendidik anak antara lain. Pertama, menanamkan tauhid sejak dini. Pendidikan pertama yang harus diberikan kepada anak adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menanamkan akidah yang benar. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa izkala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau persekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dari ayat ini, kita belajar bahwa pendidikan akidah harus menjadi prioritas utama sebelum pendidikan lainnya. Yang kedua, mengajarkan ibadah. Orang tua wajib membiasakan anak melaksanakan ibadah, terutama sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bisalati wastakbir alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Quran Surat Taha ayat 132. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'is sinina." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Hal ini menunjukkan pentingnya pembiasaan ibadah sejak usia dini. Ketiga, menjadi teladan yang baik. Anak lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat. Karena itu, orang tua harus menjadi contoh dalam ibadah, akhlak, kejujuran, dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sebagaimana Rasulullah menjadi teladan bagi umatnya, orang tua juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Keempat, mendidik dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dengan penuh kelembutan. Beliau bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kasih sayang bukan berarti memanjakan, tetapi membimbing dengan kelembutan, kesabaran, dan ketegasan yang bijaksana. Kelima, mendoakan anak. Doa orang tua merupakan doa yang sangat mustajab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa antara lain, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Dan doa yang lainnya, Rabbana hablana min ajwajina wa jurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Pendengar yang dirahmati Allah, anak yang soleh
tidak lahir begitu saja.

tapi melalui pendidikan yang benar, teladan yang baik, doa yang terus dipanjatkan, serta kesabaran orang tua dalam membimbing mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anak-anaknya. Untuk itu, mari kita berusaha menjadi orang tua yang mampu menanamkan tauhid, membiasakan ibadah, memberi teladan yang baik, mendidik dengan kasih sayang, serta senantiasa mendoakan anak-anak kita agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dianugerahi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera bersama Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita.
1: Kamis 16 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pekerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengeringkan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa kenaikan juga harus dipertimbangkan. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari mungkin perusahaan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IPSEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IPSEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jadi kalau kita melihat

0: Itu sih dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa teksen pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa servis kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang teksen pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab 1, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini distrik banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnaen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshiba Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami ambil ya.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi, karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
8: Baik, Om, ya.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak benar lah. Artinya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah jadi ini sudah yang lagi bagus target bulan November bisa selesai bisa digunakan tahap pertama tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gede Fani Putri Zelita Gulung menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak serupa sama kan. Terus sungai bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gede, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gede dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gede.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
16: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya karena kembali lagi Pak di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
15: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
16: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu.
15: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
14: Masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026. Pecinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
17: Luar biasa, ramai sekali omsetnya.
18: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
17: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
18: Habis malam ini.
17: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup. Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
14: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

pendengar, kembali masih dari Sudirman 30 malam hari ini selepas Anda mengupdate informasi dari Pro 3 Jakarta. Seperti biasa untuk malam hari ini kami akan menghadirkan program mingguan, yaitu adalah program Tadarus Bersama, dan malam ini nanti akan menghadirkan para majelis taklim dari Kota Gorontalo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1. Nanti di jam 9 kami hadirkan Tadarus Al-Quran.

0: Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,8 MHz untuk Anda yang pada saat ini bersama kami. Kami akan menghadirkan untuk Anda sebuah mini drama. Durasinya pendek, tapi kisahnya kita dengarkan ini karena berkisah tentang kehidupan si Mamat. Persembahan RRI Toli Toli.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak, apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Baik Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita. Dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini, Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, siap Pak. Siap, siap.
7: Kita ke kantin, Jona. Pura-pura toh izin ke toilet. Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
8: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
8: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali ini. Bapak ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
8: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, eh?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah, mengakibatkan ayah aku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga. Untuk anak yang umur 5 tahun, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Weh, kok hebat Mate. Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
7: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih, Ahmad. Kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo, beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih, Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
1: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Demikian pendengar, baru saja kita nikmati bersama kisah kehidupan si Ahmad. Rasanya singkat ya, cuma 6 menitan, tapi kita bisa menikmati, kita bisa mendengarkan bagaimana kisahnya. Ia meninggal, orang tuanya meninggal ketika ia lagi kecil, dan bagaimana kehidupannya mempertahankan kehidupannya yang terus berjalan. Selanjutnya pendengar, di beberapa menit ke depan kita akan menanti kami hadirkan Tadarus Al-Quran. Nanti akan bersama para di majelis taklim malam ini, akan bersama majelis taklim dari Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, yaitu majelis taklim Barokah.

0: Tadarus Al-Quran di RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustadz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani
0: halawa. Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kembali kita bersama-sama lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan malam ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama dengan Majelis Taklim Barokah Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Dan kita bersyukur karena Allah masih memberikan satu kesempatan buat kita semuanya untuk membaca Al-Quran, belajar, memperbaiki setiap bacaan Al-Quran yang setiap hari kita bacakan. Insya Allah untuk malam ini keberkahan selalu bersama kita semuanya. Dan seperti biasa, mau tato mau dola'a, pendengar dan juga sahabat budaya, kita didampingi langsung sama Al-Ustadz Haji Talib Manhia yang terus mendampingi setiap majelis taklim, hadir di studio dengan bacaan-bacaan dan langsung dengan perbaikan. Dan sebelum kita akan mulai dengan pembaca pertama nantinya ada Ibu Rahmawati Pakudu, dan kita awali dulu dengan beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh Ustadz Talib Manhia. Untuk itu disilakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, salat taslim atas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai bacaan pada akhir Quran surah Al-Baqarah. Akhir Quran surah Al-Baqarah ini dia akan bercerita tentang apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Sempat disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita dan apa yang kita nampakkan, itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menghitungnya, akan memperhitungkannya. Jadi kalau ada di dalam hati kita ada rencana buruk, ada niat jahat, maka Allah akan menghitungnya. Demikian pula kalau ada kebaikan, maka Allah akan menghitungnya dan akan memberikan ganjaran. Dan ini menjadi beratnya, jadi terasa berat bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena itu adalah suatu hal yang berat, karena baru niat saja itu sudah kalau niat buruknya sudah dinilai sebagai suatu keburukan dan diberikan ganjaran keburukannya. Maka ini tentu hampir semua manusia tidak akan lolos dari amalan tersebut atau dari perbuatan tersebut, sehingga ini sangat berat dan dikhawatirkan oleh para sahabat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Allah hapus syariat itu, Allah hapus ketetapan itu dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau ada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang membebani hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan hamba-hambanya dari hal itu, termasuk hal-hal yang niat-niat buruk atau keinginan buruk yang datang dari dalam hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala belum mencatatnya sebagai suatu keburukan, ya, karena masih di dalam hati. Namun kalau itu kebaikan, maka insya Allah Allah sudah mencatatnya sebagai suatu kebaikan. Dan ini dihapus, ya. Maka dihapus dengan ayat terakhir ini. Sehingga ayat terakhir dalam Quran surah Al-Baqarah ini adalah ayat rahmat bagi umat Islam, ya. Rahmat bagi umat Islam. Kenapa? Karena yang tadinya terasa berat untuk kita lakukan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, lalu Allah Subhanahu wa taala ringankan dengan mengucapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak membebani seorang hamba itu kecuali dengan sesuatu yang dia sudah bisa lakukan, ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi baginya kalau dia berbuat kebaikan, perbuatannya bukanlah yang dalam hati. Kalau dia melakukan kebaikan, maka kebaikan untuk dia. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan keburukan, maka keburukan pun akan tercatat bagi dia. Dan berikutnya, Rabbana la tu'akhidna inna si'ina. Jadi Allah mengajari kita agar kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita ketika kita lupa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Begitu juga kewajiban yang terasa berat bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk agar Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya kepada kita. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi kita juga berdoa kepada Allah agar Allah tidak menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak sanggup memikulnya. Wa'fu anna, dan ampuni kami. Waghfir lana, dan berikan maghfirah kepada kami. Warhamna, rahmati kami. Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil kita, sebagai zat yang bisa menolong kita dari segala hal yang kita inginkan. Mungkin ini bagian dari bacaan terakhir dari Quran Surah Al-Baqarah, yang kemudian kita akan memasuki Quran Surah Ali Imran insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
2: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan langsung saja ya. Kita akan sama-sama di malam hari ini dengan bacaan Al-Quran. Kita akan mulai dengan Surah Al-Baqarah dari ayat 283 ya Ustaz ya, atau 283 ya. Kita mulai dari ayat 283 ya, karena kita akan melanjutkan ayat yang kemarin yang dibacakan oleh teman-teman kemarin ya. Oke, okay, sudah siap. Oke, okay, kita buka Al-Quran. Ya, kita mulai dari Surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Ibu Rahmawati Pakudu, sudah siap di ayat 283. Ya. Kalau kemarin kita habis selesainya sampai di ayat 2. Kita mulai habisnya di 282. Jadi ya, kita mulai dari ayat 283. Oke, okay, udah siap Ibu? Oke, okay, baik. Tafadoli ikra'i.

0: Baik, Ustadz, malam hari ini kita mainnya satu-satu ayat saja ya.
1: Boleh.
0: Soalnya kan jangan sampai yang lain tidak kebagian waktu ya. Waktu kita cuma 2 jam. Kalau yang lain dapat panjang-panjang, kasihan yang lain tidak dapat waktu ya.
1: Betul.
0: Jadi jadi kita bagi waktu ya.
1: Baik.
0: Kita lanjut lagi ya, Ustadz ya, ke pembaca berikut ya. Biar boleh. Satu kali dua ya. Ada 18 pembaca malam hari ini. Kita ke Ibu Hajah Fadlun Ota. Kedua lo Ibu Hajah, nanti sekaligus dikoreksi sama Ustadz dua pembaca ya. Jadi kita satu-satu ayat saja ya, jangan kepanjangan, kasihan yang lain tidak dapat waktu karena waktu kita cuma 2 jam. Oke, silakan Ibu Hajah Fadlun Ota ya. Akan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 285. Tadi dari ayat 283 lanjut ke 284 ya. Oke, sudah siap Ibu. Oke, ayat 285. Tafadoli ikro'i.

0: Baik Ustaz, dua pembaca Ibu ya. Rahmawati Pak Kudus sama Ibu Hajia Fadlun Ota. Terlalu Ustaz.
1: Baik, situ saya dulu tip.
0: Jangan dulu keluar.
1: Karena Ibu pembaca terakhir dari dua orang pembaca, jadi masih ada kesempatan untuk
0: kursi panas ya Ustaz ya.
1: Ya.
0: Kursi panas ya.
1: Betul. Coba Ibu bilang sodako.
2: Sodako.
1: Sodako. Yes. Kasih relax Pak baca itu. Sodakallahul azim. Sodako gitu. Karena ada huruf-huruf yang kita tebalkan dan ada huruf yang kita tipiskan. Lalu berikutnya, di Ibu punya bacaan itu sebenarnya bagus. Cuma di Ibu bermain di fasoha, ya fasoha. Fasoha itu seperti apa? Fasoha itu suara yang mestinya tidak dibaca seperti itu, tapi terbaca begitu. Istilahnya, Ibu tidak salah dengan sengaja atau tidak menyadari bahwa ternyata itu salah. Misalnya begini. Dalam kalimat amanar rasulu, ya. Amanar rasulu. Nah, di situ itu kan tipis ya. Bacanya tipis. Amana, nah. Nah, ninu, nah. Nah, jadi bacanya buka mulutnya, nah. Ya. Masuk pada ra kan Ibu tahu itu ditebalkan. Ah, yang dikhawatirkan itu dan itu tadi terdengar, Ibu bilang amanar nar nar na.
2: Amanar.
1: Yes. Amanar rasul manar nar. Jadi beda. Ada batasannya. Dina itu masih tipis. Amana. Nanti pada masuk ra itu ditebalkan. Amanar rasul. Ah, gitu. Jadi kelirunya tadi itu tidak sengaja. Cuma memang masih terbiasa ketika menyebutkan huruf-huruf tebal itu, Ibu masih bantu dengan bibir.
2: Iya.
1: Ro. Jadi saat baca na, Ibu punya anggota badan khususnya tempat keluarnya huruf itu sudah membentuk huruf yang akan dibaca berikutnya. Ro. Ro itu kan kasih tebal ini. Jadi sebelum masuk di ro, ini sudah siap. Sobat bulat. Jadi nice, jadi baca no. Gitu. Jadi kita memang kita berusaha untuk membaca secara relax. Ibu punya bacaan bagus ya, bagus. Cuma di saling mempengaruhi itu. Ada huruf-huruf yang tipis ikut terbaca tebal karena cara Ibu membacanya sudah siap membaca huruf yang tebal berikutnya, gitu. Jadi ondel olati mak ilupahi taliomota, ilupahi taliomota tiat. Jadi mungkin itu saja, Ibu Fadlun. Dan sebelum Ibu Fadlun kan ada Ibu Rahmawati ya.
0: Iya.
1: Nah, Ibu Rahma, nanti diperhatikan ikhfa-nya ya, ikhfa, idgham, ikhfa dengan idgham itu kan bacaan gunna ya, bacaan mendengung, bacaan mendengung. Kalau ikhfa sih memang bacaannya mendengung tapi disamarkan dengungannya. Nah, itu punya ukuran dua harokat, minimal dua harokat. Jadi kalau minimal dua harokat, kurang dari dua harokat itu sebenarnya mestinya dia sudah masuk salah, sudah keliru. Walaupun kelirunya itu kalau dalam bidang lagu, penilaian lagu, penilaian bacaan itu memang lahnun khafi ya. Kesalahannya kesalahan ringan. Tapi karena kita ada belajar, jadi walaupun ringan tetap kita ungkit ya, tetap kita buka. Jadi ketika kita membaca ikhfa idgham itu, usahakan kita penuhi dua harokat. Di mana itu? Misalnya Ibu ada baca wa ing itu usahakan dua harokat. Wa ing kung itu tum ala safariu idgham bi gunnah minimal dua harokat safariu walam tajidu katibal tahan itu minimal dua harokat. Lebih dari dua harokat sebenarnya bagus, walaupun sebagian mengatakan itu sudah berlebihan. Tapi berlebihan masih tetap dinilai benar ya, walaupun dia berlebihan. Tapi jangan kurang. Kalau kurang memang lahanun
3: apa khafi gitu.
1: Itu yang pertama. Jadi ikhfa dan gunnah. Lalu berikutnya, tapi saya tidak menganggap itu kekeliruan yang ti ibu tidak tahu. Ternyata ti ibu tahu, tapi pada bacaan pertama ti ibu ibu keliru. Di mana itu? Waliyattaqi killah. Ti ibu dapat baca, dapat kasih tebal. Waliyattaqillah. Karena dia berharokah kasro pada awal lafdul jalalah, maka otomatis lafdul jalalahnya ditipiskan. Waliyattaqillah taqillah. Oke. Lalu berikutnya. Oh iya, sama itu. Katibang farihanun itu ikhfa ya, yang sudah saya bahas apa sudah diingatkan dari awal ya. Lalu alhasil ibu punya bacaan bagus. Kurangnya itu di situ itu. Ikhfa dan idgham tidak terlalu dimaksimalkan ya, tidak dimaksimalkan. Baik, mungkin itu saja.
0: Baik, selesai ya Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Malam hari ini terima kasih yang sudah standby di radio masing-masing, lagi monitor, ada yang lagi nonton di Facebook. Masya Allah, terima kasih ya untuk kebersamaannya malam hari ini, sama-sama belajar. Kita lanjut ke Ibu Nur Hayati Pantu. Silakan Ibu Nur Hayati Pantu akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah yang terakhir ya, ayat 286. Ya, udah siap Ibu? Oke, tafadoli ikra'i.

0: Iya, Masya Allah, Ustadz, untuk surah Al-Baqarah selesai ya?
1: Sudah selesai.
0: Oh iya, Masya Allah. Oke, kita lanjut ke surah Ali Imran ya. Mulai dari ayat 1, 2, dan 3 ya. Ini akan dibacakan oleh Ibu Haja Sumiati Pantu. Oke, silakan Ibu Haja Sumiati Pantu akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran. Itu dimulai dari ayat 1, 2, dan 3 ya. Baca ayat awal nih. Oke, sudah siap Ibu? Iya, dipakai headphone-nya. Oke. Soalnya serius mau baca ayat 1, 2, 3, ayat pertama. Baik, tafadoli ikro'i.

0: Ibu Sumiati duduk dulu ya. Jangan dulu pergi. Silakan duduk dulu. Ya. Silakan Ustaz. Baik.
1: Coba Ibu bilang Allah. Allah. Kasih oh, Allah. Allah. A. Allah. Allah. Yes. Allah. Okay. Sadaqallah. Allah. Sadaqallahu. Allah. Allahu. Jadi Allah itu, nama Allah itu orang membaca loh dia kalau diawali oleh harokah fathah. Sodako fathah. Loh. Karena Allah jadi ditebalkan. Allah. Sodako loh. Apa? Takob bala loh. Kenapa loh? Karena diawali oleh harokah fathah. Jadi Allah itu cara bacanya dua. Lah. Allah. Dengan Allah. Jadi dua. Cara bacanya dua. Bismillah. Nah, gitu ya. Bismillah. A'udzu billah. Taqabbalallah. Yes. Taqabbalallah. Shadaqallah. Ya, begitu caranya. Jadi kalau dia diawali fathah atau dhamma ditebalkan. Allah. Atau mau takabiru mau apa dulu? Mau salat. Allah. Karena memang fathahnya alifnya memang diberi harokah fathah. Jadi sebut A. Allah. Allah. Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Ibu bilang the. Dari ujung lidah. The. Ah, itu. The. Kalau Ibu sudah bisa bilang the, artinya boleh Allah bilang lo. Lo. Kasih tebal lagi. Lo. Lo. DP apa dulu? DP pangkal lidah kasih naik. Oh, lo, lo, lo, kasih oh, lo, lo, tahan, lo, the, lo, karena itu huruf dua, DP makhrajul huruf sama, the dengan zal dengan lo, sama dia, cuma yang satu dinaikkan pangkal lidahnya, DP isti'ala, isti'ala, apa itu huruf lo, itu tak pakai di, sadaqallahul azim, lo, zi, lo, zim. Baru yang berikutnya pakai huruf kof. Ada 20 huruf huruf kaf dan kof. Ya, jadi kalau kof, orang bilang ko, kasih tebal ko. Ya, ya. Koyima, gitu. Lalu berikutnya, bukan tidak tahu, Ibu tahu, tapi kadang mendapat baca h, kadang mendapat baca h. Huruf h, h sini h. Tenggorokan tengah. Baru berikutnya itu takob balau lo. Ya, saya tadi sudah pembaca takob balau lo. Okay. Lalu berikuti Ibu Nur. Ya, Ibu Nur. Ibu Nur, Allah di situ ya, di apa dulu? Iya, takob bala. Ya, jadi lam yang pertama itu bukan lam Allah. Jadi jangan kasih tebal taqabbalallah. Jangan. Lauloh. Lauloh. Jadi supaya tidak apa dulu supaya terbiasa dengan lidah kita, orang mau bilang begini. Lauloh, lauloh, balauloh, balauloh. Nah, kasih biasa. Kalau tidak dibiasakan, imo tak pulang kamar ulang dia di balablah. Balallah. Okay. Lanjut Ti Ibu Nur, ya Ti Ibu Nur. Ti Ibu Nur itu kalau ada berhenti di mat tobi'i atau mat iwat, mat tobi'i kan mat iwat itu terambe baca panjang kan? Jangan saat kita mau waqaf, mana yang Ti Ibu Nur ada baca ini. Nah, misalnya toh, misalnya ayat terakhir di apa dulu di Al-Baqarah ini. Misalnya illa wus aha. Aha. Kalau ini masih boleh. Maka sahabat sini. Au akhto'na. Toh? Au akhto'na. Di na itu kan orang mestinya berhenti di huruf na ya. Au akhto'na. Na. Mau berhenti di na. Jangan mutasala dia akan salah cara mengucapnya kalau orang ada berhenti dina, patau masih ada di sisa-sisa napas itu orang mau apa dulu hunggang mai au akhtana na itu jadi ha itu jadi huruf ha terakhir gitu. Ya jadi orang tahan di huruf na au akhtana na nah gitu berhenti dina. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Jangan nah menjadi huruf ha terakhir itu ya kalau min qablinahu kalau begitu. Tulisannya akan seperti itu. Itu untuk Ibu Nur. Lalu berikutnya terakhir Ibu Nur punya bilang kafirin ya kafirin. Jangan baca tebal DP huruf ro. Kafiri, ya, jangan. Kasih tebal, kasih tipis saja. Kafiri, ri, tahan saja DP bibir itu tidak mau tahu naik di atas, ya. Bacaan kafirin. Nah, iya, pas terakhir. Alal qawmil kafiri firin. Kalau mau tanah bibir mau jadi tebal dia kafiri itu jadi tebal itu ro itu tidak selamanya poli mau baca tebal poli ya. Kalau dia huruf ro ada kasar.

0: MT Anur Dusun Ilantala Desa Buhu ya.
1: Iya,
0: ini
1: iya,
0: lagi
1: iya.
0: lagi nonton, lagi mengikuti juga. Terus juga ada siapa lagi nih? Oke, ini dari Majelis Taklim mana nih? Banyak nih yang lagi nonton nih, Anur Huntu Selatan.
1: Huntu Selatan.
0: Al Ikhlas Desa Lakea. Terus ini banyak lagi nonton nih sekarang di Facebook. Terima kasih. Dari Al Furqan dari Desa Toidito juga lagi monitor ya. Terima kasih. Terus yang WA Fani juga banyak nih.
1: Pokoknya Ustaz, ada belajar sama-sama.
0: Iya, lagi ada belajar sama-sama. Ini so kasih info ada buka Al-Qur'an sekarang ya. Ya, Ibu Fatma Lahengo terima kasih. Ada Ibu Rapi juga, Mami iya, Mami Arlin ya, Mak Uyan, Mak Yanti juga lagi monitor, juga Ti Ibu Warni Raja atau Ti Mami Mini ya, yang ada di Pulau Balas sana juga lagi monitor, Mula Nihu, terus juga di Mula Mahu sana ya. Oke, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Risnawati Rauf, akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 4, 5, 6 ya, ayat 4, 5 dan 6. Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, kita ke Ibu Herlina Maseke sekarang, ya. Baik, silakan Ibu Marlina Maseke untuk mengambil tempat. Sambari kita break sejenak ya, sambari Ibu Herlina mempersiapkan diri. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita break sejenak. Setelah itu nanti kita akan lanjut lagi.
1: Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodula'a, kita lanjut lagi malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan kita masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Barokah. Ya, Majelis Taklim Barokah ya. Majelis Taklim Barokah, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Terbiasa ada alnya di muka. Baik, kita ke Ibu Herlina Maseke ya. Akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 7. Tafadoli ikro'i.

0: صدق الله العظيم.
1: Oh ya, baik Ibu Herlina jangan dulu kemana-mana ya, duduk di situ dulu. Silakan Ustadz dua pembaca.
2: Iya baik.
1: Iya Ibu Risnawa Wati Rauf sama Ibu Herlina Maseke.
2: Iya Ibu Herlina, kalau mau bilang ain berdekatan dengan wo, tetap apa, tetap perdengarkan bahwa ain itu ain huruf yang tipis. Bagaimana ini untuk semua ya, semua, bagaimana supaya supaya huruf-huruf tipis itu menjadi tipis, terdengar tipis bukan jadi tebal macam alim sadaqallahul azim. Caranya supaya tidak menjadi begitu, buka mulutnya sadaqallahul ini begini, ini cara membaca, saya menyebutnya hayatul qiraah, hayatul qiraah. Sama dengan tadi taqabbalallah itu kalau so apa dulu, kalau tidak dibuka mulut saat bilang lam yang pertama taqabbala, bu asal tak buka mulut mau jadi lo dia taqabbalallah gitu. Jadi kesalahan-kesalahan ini, kadang kesalahan itu tidak sengaja kita lakukan hanya karena cara kita membaca sudah terpola dan terbiasa dengan cara kita membaca. Sehingga cara membaca ini perlu didampingin untuk diperbaiki terus, dilatih, dibiasakan, dibiasakan. Lallah, lallah, lallah, balallah, sodakallah. Dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak dibiasakan, ini deh mau kembali ke lab, ke laptop. Gitu. Nah, baru tadi saya tadi mendengarkan dari yang membaca pertama sampai dengan ti ibu yang membaca, ya, pembaca yang keenam, saya di antara yang membaca itu saya ingin menyampaikan bagaimana cara ketika kita membaca huruf, beberapa huruf yang sukun. Ketika dia berharokah sukun, misalnya huruf H, huruf H ketika dia sukun, maka yang keluar dalam bacaan kita itu bukan suara. Bismillahirrahmanirrahim, itu suara. Rahmanirrahim, itu sama dengan suara ya. Kalau dia sukun, justru yang keluar bukan suara melainkan angin. Rahmanir Rah, tapi ini pun dilatih. Kalau tidak dilatih, dia bermuhalinya itu muka luar kamar ya. Rahmanir Rahim, Rahma, gitu. Bukan, ya? Dia dilatih. Dia apa? Mendesis seperti itu. Angin yang keluar. Sama dengan mau apa dulu? Mau baca huruf kaf sukun, kaf, bukan kof, kaf. Kaf sukun, kalau dia sukun dan kita lewati bacaannya, maka dia agak meletup sedikit. Kasih meletup begitu, bukan kol-kola itu, tapi kasih meletup. Nah, gitu. Dan ini pun dilatih. Begitu juga dengan huruf ta sukun, ta apa terbuka ya, ta terbuka, ta maftuha. Ta terbuka itu kalau kita baca dia dalam keadaan sukun, ada mentah keluar kamari TS. Katabat. Nah, itu. Ini sekali lagi butuh latihan ya, butuh latihan dan pembiasaan. Lalu berikutnya. Tadi ti ibu ada babaca. Baca apa ya? Oh bukan ti ibu Risna. Coba dapat baca zaigun itu tak baca bagaimana nih? Cuma ya sukun zaigun. Coba ibu bilang zaigun. Tidak usah lihat situ. Ibu bilang saja zaigun.
3: Zaigun.
2: Zai.
3: Zai.
2: Ah gitu. Zaigun ya, zaigun. Oke. Okay. Coba bilang innallaha.
3: Innallaha.
2: Ha.
3: Innallaha.
2: Yes, inna bukan nopoli. Nah,
0: woha.
2: Oke. Selanjutnya ti Ibu Risna. Ibu Risna, huruf tapi ini tidak apa bukan ti Ibu tidak tahu, ternyata huruf sya tapashi ya, huruf tapashi. Ada ti Ibu ada lewat di tapashi dapat baca sho. Dapat baca so, sho. Tapi setelah di ayat yang berikutnya huruf sya-nya bagus ya, tapashi-nya bagus. Sehingga saya tidak menganggap itu kesalahan yang memang ibu tidak tahu. Ibu tahu itu bahwa pas ada baca di situ, tabulat lo mau bibir. Jadi dia sejadi som. Baru yang berikutnya. Itu Allah di innallaha itu ya, hati-hati dengan kata innallaha ya, karena Allahnya kita tebalkan, nanya jangan ikut tebal. Lalu berikutnya apa itu? Masya Allah. Ya.
1: Ya. Sudah Ustaz?
2: Yes.
1: Saya tidak mau tambah. Baik, kita lanjut lagi ya. Terima kasih Ibu Herlina Maseke. Sudah selesai di kursi panas ya. Tapi ini perbaikannya Ustaz satu untuk semua ya.
2: Iya betul. Maunya ya. Itu ketika ada penjelasan tentang sesuatu,
1: iya.
2: Semuanya sudah bisa mencerna, menyimak dengan baik dan kemudian bisa mempraktekkan.
1: Iya, betul. Jadi Ustaz saya tidak mbak ulang. ya, Ustaz ya, bagi
2: betul,
1: tetap satu
2: betul,
1: untuk
2: betul.
1: Semua. Nanti kita perbaiki lagi yang berikutnya.
2: Kita maksimalkan permantap. Itu,
1: iya.
2: Maksimalkan cara kita belajar.
1: Baik. Ustaz, lanjut lagi ya. Malam hari ini kita ke Ibu Agustin Maseke. Silakan Ibu Agustin Maseke melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 8 dan ayat 9. Setelah itu siap-siap Ibu Satara Poluli ya. Oke, setelah Ibu Agustin, Ibu Satara Poluli. Oke, sudah siap Ibu? Oke, langsung kita sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 8 dan 9 dibacakan oleh Ibu Agustin Maseke. Tafadoli ikro'i.

Kita masih lanjut lagi ya. Terima kasih. Nanti sebentar Ibu Satara yang mau duduk terakhir ini. Ibu Satara Peluli Teduala. Ya. Setelah Ibu Agustin Maseke, kita lanjut ke Syura Ali Imran. Ali Imran ayat 10 dan 11 ya. Dibacakan sama Ibu Satara Peluli. Silakan Ibu. Kita sama-sama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Barokah Kelurahan Huangobutu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pak Ketuanya lagi monitor ya, Pak Abdul Latif. Ya, lagi monitor sekarang ya. Karena beliau bilang, Fani cek nanti saya dengar. Sebenarnya minta rekaman kemarin. Oke, silakan Ibu Satara Peluli Tafadoli Ikro'i.

0: baik Ustadz, bacaan dari Ibu Agustin Maseke dan juga Ibu Satara Poluli. Kedua loh Ustadz.
1: Baik, coba Ibu bilang, sebut ulang ya, sebut ulang. Fa'akhoza. Tidak usah lihat situ. Fa'akhoza.
2: Fa'akhoza.
1: Bagus. Fa'akhoza. Bagus. Fa'akhoza. Coba bilang kola.
2: Kola.
1: Kenapa dapat bilang kola? Kola, bagus. Kola. Kemudian ikhfa lantugnia. Coba.
2: Lantugnia.
1: Jangan kasih kola-kola kamari.
2: Tugnia.
1: Lantugnia. Lantugnia.
2: Nia.
1: Betul. Coba bilang ro.
2: Ro.
1: Ro.
2: Ro.
1: Ro pol ya, ro. Bukan ra.
2: Ro.
1: Ro. Baik, berikutnya coba bilang sya.
2: Sya.
1: Sya.
2: Sya.
1: Itu. Sya. Bukan show pol ya, sya. Jadi begini, supaya tidak mau jadi show, kasih balebar apa bibir. Sya. Minasya. Begitu. A'udzu billahi minasya. Betul. Jadi kalau dia mutabulat orang pe bibir, yang mutasebut bukan sya, justru sho. Nusho. Ya. Nasyai.
2: Minasya.
1: Tak hilang pol deh pe sya. Bukan itu pol, sya.
2: Minasya. Minasya itu.
1: Coba bilang yasha.
2: Minasha.
1: Bilang yasha.
2: Yasha.
1: Yasha.
2: Yasha.
1: Itu
2: yasha. Minasha itu.
1: Itu. Yasha.
2: Minasha itu.
1: Betul. Berikut ti Ibu Agustin, masya Allah. Ti Ibu Agustin, Allah di huruf sya itu ah. Sya.
2: Sya.
1: Kalau anu mesti dicari dia. Caranya ti Ibu bantu dengan huruf ya di depan. Kenapa bantu dengan huruf ya? Karena tempat keluar huruf ya sama dengan tempat keluar huruf sya. Jadi tidak banyak berubah orang punya mulut, orang punya posisi lidah. Ya sya, ya sya. Nah, itu. Karena posisi lidah tidak banyak berubah. Begitu juga dengan jim. Jim itu dia sama dengan tempat keluarnya dari huruf ya atau sya. Jim, ja, ja, ja, ya, sya. Nah, gitu. Oke, okay. Selanjutnya ti Ibu Agustin juga ya, huruf ini mana ti Ibu Agustin? Huruf zai, zai. Coba bilang za. Za. Bukan. Coba bilang azza.
2: Azza.
1: Iya, mesti kasih keluar begitu dia, z, gitu ya, azza. Abis itu. Nun sukun ketemu dengan lam. Nun sukun, ah dua kali itu ibu ada batahan itu dia itu. Lam. Lam sukun itu tidak boleh mau tahan, ha? Lam sukun. Kapan apa apa kapan pun dia sukun, lam tidak boleh ditahan. Dia dibaca satu kali, ya. Dibaca apa mursal, ya, baca mursal. Ayat coba lihat ayat 9. Ayat 9, apa 89 ti ibu punya dua kali lam sukun ti ibu ada tahan, ya? Bukan ada tahan, bukan lam sukun, lam tasdid, ya? Lam tasdid itu tidak boleh mau tahan. Kalau lam tasdid cuma ditekan, lam sukun dibaca satu kali harokah, ya? Kalau lam tasdid misalnya lana mil ladun. Jadi jangan baca begini. Wahabalana mil. Jangan tahan begitu, ya. Langsung dia. Karena DP hukum idgham bila gunnah. Dia langsung masuk ke huruf lam tanpa disertai dengung. Kalau ibu masih mau tahan, itu dengung namanya. Misalnya mil itu sugutnya itu sedengung, jadi langsung ke la mil ladu gitu ya. Nah, dua kali ti ibu ada bataan di lam bertasydid itu saja, insyaallah.
0: Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, sudah jam 22 waktu Indonesia Tengah. Ustaz, kita break sejenak ya, dan setelah itu nanti kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Tapi sudah siap-siap Ibu Hastin Oli'i ya, tuduolo Ibu Hastin Oli'i. Dan untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, dan kita break sejenak.
3: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan.

0: dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada, yang lagi nonton di Facebook, yang lagi mendengarkan di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo. Pokoknya di studio ini lagi pada ramai, saking semangatnya ya. Baik, kita akan lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Silakan Ibu Hastin Olii akan melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 12 dan 13. Tafadoli Iqra'i.

Oke, semangat luar biasa malam hari ini ya Ustadz ya. Rame di studio karena semuanya pada sibuk. Mau baca apa sabantar ini Ustadz, apa koreksi ini. Oke, Ibu Novita Abbas, Todualo, Ibu Novita Abbas. Lanjut lagi masih dengan Surah Ali Imran ayat 14 dan 15 ya. Ayat 14 dan 15. Pokoknya sebelah sini so siap-siap, sebelah di pati ngafani pe, sebelah kiri. Oke, ada siap Ibu? Tafadoli ikroi. Iya, 14-15 ya. Jangan robah. Orang lain pembacaan semua udah baca ini, semua protes ini. Oke, silakan Ibu, udah siap? Oke, tafadoli ikroi.

0: Ibu Novita masih tetap di situ ya, jangan dulu balik-balik. Ya, silakan Ustaz.
1: Baik,
0: Ibu Hastin sama Ibu Novita.
1: Bil ibad. Itu huruf ain. Huruf ain, setiap membaca huruf ain, terus mau tekan begitu itu tenggorokan. Bil ain. Heh, supaya dia bisa beda dari huruf alif atau huruf hamzah. Misalkan dia beda. Lalu berikutnya dapat baca loma. Oh, minallah. Coba bilang mina.
2: Minallah.
1: Kemudian coba bilang
2: wa azwaj.
1: Baik. Coba bilang mutahhara. Jadi mutahhara. Coba bilang tajri. Bagus.
2: Min tahtiha.
1: Iya, mestinya begitu. Masya Allah.
2: So gugup ini.
1: So gugup poli. Tidak pakai gugup. Coba bilang takobbala.
2: Bagus.
0: Cuma mungkin tadi ada babaca.
1: Coba
0: so
1: bilang syaito. Bagus. Coba bilang zai. Coba bilang azza. Kasih tangan di lama di z itu. Azza. Kasih lama di z. Azza. Coba bilang hubbu. Bukan hubbu pol ya, tapi hubbu. Oke, bagus. Kemudian Ibu takobal. Kesalahan ini tidak disengaja, cuma masih terbiasa mau bawa apa dulu? Masih mau bukan gugupol. Aduh, apa dulu masih tak biasa bahas sebut apa dulu kebiasaan lama, jadi masih tak bawa-bawa toh. Jadi memang itu mesti diroba dia cara-cara menyebutnya. Kalau tidak diroba, tidak ada usaha yang sungguh-sungguh. Ini mau tak pulang kabar ulang di format lalu-lalu ya. Jadi ini dia ini tinggal membiasakan cara membaca yang baik. Itu saja.
0: Baik, iya. Baik. Terima kasih buat Oma Suci yang lagi sama-sama mengikuti ya dari Prompat. Terus juga Mayanti di Bungomeme juga terima kasih. Di Mulani Husana ya. Terima kasih yang ada di Pulubala juga, terima kasih ya. Terus bersama dengan Prompat di Gorontalo, Ibu Warni Rajak atau Ti Mami Mini ya. Ternyata juga ada dari MT Al Hidayah. Oh iya. Di Sadunggala Batu Da juga ya. Oke. Oke, Ibu Haji, terima kasih. Nanti sebentar ya Fani balas WA-nya ya. Sudah banyak yang minta jadwal nih Ustaz ya. Kita di akhir-akhir sudah pertengahan tahun. Baik, kita ke Ibu Hajah Rabiana Abbas ya. Ibu Hajah Rabiana Abbas. Ini karena sudah biasa di Al-Qur'an ada DB ini jadi ya. Ibu Rabiana bernama juga sepi ganti-ganti. Ibu Hajah Rabiana Abbas akan melanjutkan bacaan surah Ali Imran ayat 16 17 dan 18 ya. Itu pendek-pendek ya Ustaz ya?
1: Iya, betul.
0: Ya, pendek-pendek ya, bisa
1: betul,
0: ya.
1: Pendek-pendek.
0: Oke. Baik, udah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

Lanjut lagi Ustadz, kita ke Ibu Hajah Farida Amin ya. Silakan Ibu Hajah Farida Amin. Kedua lo melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 19 dan ayat 20 ya. Malam hari ini kita masih semangat di Perempat RRI Gorontalo, dan juga kita lanjut dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 19 dan juga ayat 20. Malam ini dibacakan sama Ibu Hajah Farida Amin. Baik, kita dengan mendengarkan bacaan dari Ibu Hajah Farida Amin. Yang di rumah terima kasih banyak ya. Oke, tafadoli ikro'i.

إن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله

0: Sadaqallah. Sadaqallahul azim.
1: Baik. Ini takut soal mutasalah, Ustaz.
2: Aja, menjiwai sekali apa yang ada baca.
1: Jadi sampai serius sekali. Baru saya takut mutasalah lagi.
2: Iya, takut mutasalah.
1: Masya Allah.
2: Iya, betul. Baik. Jadi kalau di sini itu mestinya... mestinya tidak boleh takut asal.
1: Dapat tahu yang mau takut mata salah.
2: Tidak salah-salah.
1: Kalau salah-salah nanti muka saya baik. Baik. Kita ya. Baik, kita langsung saja ya Ustaz ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Jadi Tibu Haji Farida yang tetap dulu ditampak.
2: Sudah. Coba bilang majaah.
0: Majaah.
2: Majaah.
0: Majaah.
2: Jadi ya, mad itu, mad, bacaan panjang itu, dia ada DP ukuran-ukuran. Ada yang kosor, ada yang tawasud, ada yang tiwal atau mushba. Yang mushba itu biasanya, orang menghitung 6. Ja, atau mala. Kesebiasa supaya feeling itu, semuta gambar 4 orang, oh itu 6. Oh, itu baru 4. Itu baru 2 gitu. Jadi bacaan panjang itu tidak semua panjang cuma 2 ya, enggak semua. Ada banyak panjang yang bisa panjangnya sampai 4 5 sampai 6. Lalu berikutnya coba Tim Haji bilang, Bu Haji bilang anu. Allah.
0: Allah.
2: Kasih tebal lagi. Allah.
0: Allah.
2: Loh.
0: Allah.
2: Loh, Allah.
0: Allah.
2: Oke. Okay. Kalau dapat dia dan sudah terbiasa, maka insyaallah dalam kalimat-kalimat yang ada nama Allah, sudah tidak mutasalah lagi insyaallah. Coba bilang zal.
0: Zal.
2: Zal.
0: Zal.
2: Baik. Sebelumnya ada beberapa huruf yang pembaca sebelumnya ya, pembaca sebelumnya. Itu juga saling mempengaruhi huruf tebal dan huruf tipis ya. Huruf tipis dan huruf tebal saling mempengaruhi. Itu jangan sampai seperti itu ya. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran itu, kalau huruf-hurufnya tipis kita baca dengan cara tipis. Kalau dia harus ditebalkan, maka kita harus baca tebal. Bagaimana caranya supaya huruf-huruf itu terdengar tebal? Saya ingin ingatkan kepada kita semua, menebalkan huruf itu bukan membulatkan bibir. So, to, bukan. Bukan begitu caranya. Caranya itu adalah mengangkat pangkal lidah.
0: So, to, wo.
2: Diangkat pangkal lidahnya. Maka otomatis dia menjadi tebal. Kalau kita membiasakan diri menebalkan huruf dengan membulatkan bibir, lain kali kita orang mau baca sya, dapat baca sho. Ya. Lain kali kita orang dapat baca to, ya. Terpengaruh di huruf-huruf sebelumnya. Misalnya syai po. Ini karena baca to suta bulat memang dp bibir. Syau syau, bukan syai yang dia baca, justru syau. Jadi huruf ya sukun, seolah-olah bawa wawu sukun di situ, bawa syayu, syayu. Kenapa? Itu tidak sengaja dia cara baca begitu tidak sengaja. Tapi bagaimanapun kita tidak bisa katakan bahwa itu betul saat kita belajar begini, ya. Syayu, syaito, syayuto. Nah, itu kenapa? Karena membiasakan diri menebalkan huruf dengan cara membulatkan bibir, gitu. Jadi huruf-huruf itu cuma ada 4 huruf bibir, ya, cuma ada 4. Dan selain itu, kalau boleh tidak bergerak-gerak orang punya bibir. Selain fa, selain ma, selain ba, selain wa, maka bibir kita kalau boleh bapak diam ke sana. Tidak boleh turun naik. Kalau dia turun naik, semua tambah huruf yang lain, ya, tambah dengan yang kita tidak mau sebut. Baik, mungkin itu saja.
1: Baik. Alhamdulillah ya Ibu Haji ya. Alhamdulillah.
2: Ibu, ada yang Mbak baca tasawuf tadi ya?
1: Yang mana Ustaz? Masih ibu-ibu ini ya, Ibu Rabiana?
2: Tidak tahu di dorong sudah apa baca apa hati. Ya telu apa? Enggak ada pol itu sudah apa lupa.
1: Baik.
2: Tasawuf
1: ya. Baca.
2: Tasawuf baca. Lotuloa, apa bukan lotuloa?
1: Baik, Ustaz kita lanjut lagi ya.
2: Iya.
1: Baik, ya. Kita lanjut lagi ke Ibu Yusnita Pantu ya. Silakan Ibu Yusnita Pantu. Oh Ibu Yuyun ya, kita ke Ibu Yuyun dulu ya, baru itu Ibu Yusnita. Oke, coba lompat poli ini. Ibu Yusnita langsung tak kaki. Baik, Ibu Yuyun Ladiku silakan lanjutan. Baca surah Ali Imran ayat 21. Baik, terlalu serius sekali malam ini Ustaz.
2: Betul. Baik,
1: iya, baik. Sudah siap Ibu? Oke, tafadoli ikro'i.

0: Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sebelum kita ke Ibu Yusnita Pantu, kita akan break sejenak dulu Ustadz ya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi. Silakan Ibu Yusnita Pantu untuk mengambil tempat. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya. Tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo dan juga Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam tiga kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

0: Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.
1: Ya, terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Insya Allah kita panjang umur bisa bertemu lagi dengan Ramadan ya. Dan kita lanjut lagi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, masih dengan Majelis Taklim Barokah Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Kita lanjut ke Ibu Yusnita Pantu, akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 22 dan juga ayat 23. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, silakan Ustaz. Bacaan dari Ibu Yuyun Ladiko sama Ibu Yusnita Panto. Tadi kalau Ustaz.
1: Coba Ti Ibu bilang huruf Z.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Bagus. Coba bilang Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Ha.
2: Ha.
1: Lalu Akhirah.
2: Akhirah.
1: Roh. Kalau ada tak marbuta begitu, kita wakof ganti dengan huruf H, ya, ganti huruf H. Baru berikutnya tidak bakul-kula kenapa? Waduh, ada berhenti di bak. Kita nih kul-kula, kul-kula itu dipantulkan. Cara memantulkan bacaan pada huruf kol-kola itu dua caranya, ya, dua caranya. Tiga ketika dia dibedakan huruf-hurufnya, ada huruf-huruf tipis, ada huruf-huruf tebal. Kof, to itu huruf tebal dan kol-kolanya jelas, pantulannya jelas tebal. Yang kof dengan huruf to. Lalu ba, jim, dal, ba, jim dan dal itu pantulannya, ya, pantulannya antara O dan E. Jadi kita be, be, be, kita be. Baru ada berhenti di mana, ya? So, kalau yang ada berhenti di huruf kof, kol-kola di ibu Yuyun, ya, insya Allah. Coba bilang sodako. Tinggal dia anu sebenarnya tinggal di tidak pengaruh tako itu, ya, tidak, ya.
2: Tako.
0: Jujur sekali.
1: Ya, baik. Saya.
0: Baik.
1: Tako tiali.
0: Baik. Mendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini kita belajar bersama dan alhamdulillah. Dan terima kasih buat yang lagi nonton di Pro 4 RRI di Gorontalo, ya. Masya Allah, Ibu Yulin Dunggio juga masih monitor. Ya, dari ini dari Majelis Taklim Persatuan Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara lagi nonton nih, Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Itu nanti bulan, ya, akhir bulan, ya. Akhir bulan dari Sumalata itu bisa hadir di sini. Iya. Juli, akhir bulan dari Sumalata itu bisa hadir, alhamdulillah. Ini yang perdana, ya, Ustaz, ya, dari Gorontalo Utara bisa bergabung nanti. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Hajamin Talib, ya. Silakan Ibu Hajamin Talib. Setelah itu siap-siap Ibu Rining Bilalea, ya. Ibu Hajamin Talib melanjutkan bacaan Syura Ali Imran ayat 24, ya. Ayat 24. Baik, tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Iya. Pokoknya kalau ada yang DP tak salah Ustaz, nah, majelis tahu itu. Ini tak salah. Semua rame-rame itu dapat dengar di sini. Oke, okay. Terima kasih Bu Ajamin Talib. Lanjut lagi kita ke Ibu Rining Bilalea ya. Itu manfaatnya kita belajar sama-sama ya Ustaz,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi dapat tahu ya. Justru mana yang di yang lagi nonton juga begitu Ustaz.
2: Betul, betul.
1: Mereka juga sama-sama lagi memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Itu lagi langsung monitor di Pro 1 dan juga Pro 4, dan juga ada yang lagi nonton di Facebook Pro 4 RR Gorontalo ya. Jadi yang lagi nonton terima kasih ya. Oke, Ibu Erna. Ibu Erna ya. Oke. Oh iya Ibu Erna sebentar ya, nanti kita telepon lagi ya. Oke. Baik, sudah siap Ibu Min, tafadoli ikro'i. Oh, Ibu Rining ya. Ibu Rining Bilalia, tafadoli ikro'i.

0: Silakan Ustaz, bacaan dari Bu Hajah.
1: Jangan.
0: Ya. Oh iya Ustaz, kalau ada yang bicara itu memang dapat dengar steril sekali mic di sini. Jadi orang lagi bicara itu dapat dengar sekali. Steril sekali itu mic-mic yang ada di sini. Jadi dapat tahu yang lagi ada bawa kubisi. Makanya saya ada keseingat itu memang dapat dengar sekali. Oke, silakan Ustaz.
1: Lam sukun jangan ditahan-tahan nah. Lam sukun. Macam ada banyak lam sukun yang ibu ada tahan sehingga bunyinya dia seperti ada dengung ya. Terakhir dia sadaqallahul hul hul hul a hul a gitu. Lalu coba ibu bilang huruf zal.
2: Zal.
1: Jadi a'udzu. Ya, bukan jua. Coba bilang Ar-Rahim.
2: Ar-Rahim.
1: Him. Bukan hima, bukan. Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi Rahim. Coba bilang idza jama'na.
2: Idza jama'na.
1: Kasih beda poli. Za dan ja. Za ja.
2: Ja zama.
1: Bukan. Iya, yang mau sebut jelas itu yang kedua. Yang pertama idza, baru ja. Made lo mau ba bilang jam, ya, jama'na. Jama'na. Kemudian cuma bilang Allah.
2: Allah.
1: A. Allah.
2: Allah.
1: Ih, bukan poli ya. Allah.
2: Allah.
1: Kasih tebal.
2: Allah.
1: Baru ti ibu sebelumnya, ya. Sebelumnya. Ti ibu yang sebelumnya ada jaga bataan huruf bertasydid lam. Ya, lam bertasydid itu begini ya. Pokoknya kalau ada huruf bertasydid selain mim dan nun, maka dia cuma ditekan bodu tongomol ya, bodu tongol illa, jangan tahan illa, jangan, cuma ditekan illa, nah gitu kulilla gitu. Setiap huruf bertasydid selain mim dan nun, selain mim dan nun, maka dia ditekan. Baru begini. Ini dasar membaca sebenarnya ini, ya, dasar membaca. Jadi kalau mau baca huruf yang harokahnya fathah, ya, harokahnya fathah, jangan lupa mulutnya dibuka, ya, buka mulutnya, jangan diwomom, boleh womomolo jangan, ya, jadi oh jadi kurang jelas bacaannya, ya, jadi dibuka mulutnya. A'udzu billahi minasy ya, buka-buka mulutnya. Itu kalau harokah fathah. Kenapa dibilang fathah? Karena dibaca dengan cara membuka mulut. Kalau sementara ada baca baru di mulut tidak terbuka-buka, bukan fathah itu namanya. Karena namanya fathah itu harus buka mulut. Begitu Allah kalau dia berharokah dhammah. Kalau harokah dhamma, i kasih menyun-menyun kamar itu bibir. Kasih munyu-munyu o kasana ke depan, kasih munyu-munyu o kasana itu bibir. Kalau berharokah dhamma, a'udzu, nah, makanya bagus kalau sebelum mengaji itu orang bawa olahraga mulut dulu. A, I, U, E. Ya gitu ya, A, I, U. Kenapa? Untuk membiasakan supaya ini tidak kaku. Mau bapak bilang U, mau bapak pantang aja. Tadi pantang itu, no. Mau bapak bilang A, bapak setengah mati bapak buka mulut. Jadi itu jadi O semua. Kenapa malah O semua? Kenapa? Karena pengaruh, apa dulu? Pengaruh bibir, mulutnya tidak. Padahal tidak mudah dibuka begitu. Jadi butuh Allah sebenarnya itu membawa olahraga mulut A, I, U, E, apa, biar rileks saat kita membaca. Kalau tidak seperti itu, ih, mau tatame alo duit-duit toh. Boleh baku tahan deng babaca tersalah-salah ya. Baku tahan deng setengah mati babuka mulut. Kebo apa ya? Nah. Oke, okay, itu saja.
0: Baik. Ustaz masih dua lagi ya pembaca malam hari ini. Oh, silakan. Iya, kita ke Ibu Ois Badaru ya. Silakan Ibu Ois Badaru. Setelah itu siap-siap Ibu Murtin Pantu ya. Oke, silakan Ibu Ois Badaru sudah siap. Tafadoli Iqra'i, melanjutkan bacaan surah Al-Imran ayat 27 dan ayat 28.

0: Baik, kita lanjut ke Ibu Murtin Pantu ya. Silakan Ibu Murtin. Yang mana Ibu Murtin?
1: Mari Rika.
0: Kedua loh. Ibu Murtin yang paling terakhir ya. Silakan Ibu Murtin. Lanjut baca surah Ali Imran ayat 29 dan 30 ya. Oke. Okay. Baik. Pokoknya di sini tempatnya untuk belajar ya. Dari salah kita akan perbaiki. Bukan yang so jago yang mau kasih baik. Oke, okay, tafadoli ikro'i. Ya, silakan.

0: 5 menit kita sudah mau di jam 23. Silakan Ustaz.
1: Baik. Insyaallah. Jadi coba ibu bilang Allah. Ibu bilang Allah.
2: Allah.
1: Allah. Iya, pakai kasarnya itu. Banyak sekali ibu jangan bilang Allah.
3: Baik, insyaallah. Selanjutnya ada Pak, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, DP panjang pendek diperhatikan ya. DP ikhfa, idgham juga diperhatikan. Begitu juga ti Ibu Olis, ini Ibu Olis Ar-Rahman. Tapi yang jelas itu kesalahan itu biasanya terjadi saat kita sudah tidak tenang ada baca Al-Qur'an, apalagi mari rikya dah. Ya Bude. Ya, mari rikya ingin cepat itu, ingin cepat selesai. Itu kadang ada huruf-huruf yang terlewatkan. Maka saat membaca Al-Qur'an itu betul-betul kita mencari ketenangan. Makanya di antara hal yang penting untuk sebelum kita baca Al-Qur'an itu disuruh berwudu, ya. Berwudu, tenangkan diri, baru baca Al-Qur'an dengan tenang sambil menghayati itu kalau tahu artinya akan baik, ya. Tapi walau tidak tahu artinya bacalah perlahan-lahan, pelan-pelan saja membaca. Tidak usah baku-baku riki. Baca dengan sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Yang kita tahu, yang kita belum tahu tidak apa-apa. Insya Allah biar minta salah-salah, tidak apa-apa kalau belum tahu hukumnya. Tapi kalau sudah tahu, usahakan dipraktekkan. Mungkin itu saja, ya. Dan di akhir-akhir di akhir-akhir jam ini,
0: iya.
3: Mari kita.
0: Iya, kita doakan. Karena memang kita semua yang hadir di sini, Ustaz tidak bisa hadir ya, mendoakan. Kita langsung ke tempat untuk mendoakan almarhum Bapak Haji Rahmat Gobel ya.
3: Betul.
0: Dan juga ada salah satu pensiunan RRI Gorontalo yang saat ini lagi sakit ya Ustaz ya. Mohon didoakan.
3: Baik.
0: Dan sekali lagi sama-sama kita khusyuk ya untuk almarhum juga Bapak Haji Rahmat Gobel, karena saya tahu banyak yang suka mau pergi tadi ini ya, cuma karena dapat jadwal tidak bisa pergi di lokasi yang sudah ditentukan untuk sama-sama kita bisa mendoakan almarhum ya. Jadi kita pimpin aja di sini ya Ustadz, dipimpin sama Ustadz Talib Manhia, kita sama-sama akan mendoakan almarhum mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz untuk memandu doanya.
3: Baik. Untuk almarhum tokoh Gorontalo ya, Masya Allah. Dari beberapa hari setelah wafatnya beliau, di mana-mana masyarakat berkumpul dan tidak main-main, banyak ya, banyak yang hadir. Dari sejak pertama sampai dengan tadi malam ini, malam ini.
0: Iya, malam ini adalah malam ke-7 Ustaz.
3: Ya.
0: Malam ke-7.
3: Masya Allah. Hari ke-7 malam ini.
0: Iya,
3: hari ke-7. Ada banyak terkumpul di beberapa titik dan mereka mendoakan zikir doa mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk beliau, Masya Allah. Ini saya melihat bahwa beliau ini orang yang telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu kepada beliau kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua peninggalan beliau, termasuk di ruangan ini ternyata ada Al-Qur'an yang
0: ada
3: kita pakai.
0: Ada satu Al-Qur'an yang kita
3: dan
0: pakai malam hari ini.
3: Wakaf dari beliau ya, masyaallah. Dan banyak sekali, ya banyak lagi kebaikan-kebaikan beliau yang beliau berikan untuk masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, ya Masya Allah. Tidak tanggung-tanggung beliau. Semoga beliau digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang disampaikan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya. Jadi semua beliau mencari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat itu dengan mengerahkan semua apa yang beliau miliki. Jadi berhubungan sosial beliau bangun dengan baik, membantu sesama beliau bangun dengan baik, juga untuk agama juga beliau bukan orang yang ketinggalan. Beliau pemilik yayasan yang mengelola pesantren Hubullah, ya Masya Allah. Itu untuk beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha-usaha beliau. Sehingga dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah, maka kehidupan beliau di alam barzah itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburannya, diharumkan, diterangi dan disejukkan. Beliau orang yang meninggal di hari yang baik, pada saat-saat terbaik di satu malam, sepertiga malam terakhir, ya. Sepertiga malam terakhir pada hari Jumat. Insyaallah ini adalah syahid, ya, syahid dunia. Sehingga semoga, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan apa kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk Ibunda Haja Meli Putra, ya, masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, mencurahkan rahmat kepada beliau, kasih sayang kepada beliau, sehingga ditakdirkan sesuatu takdir terbaik untuk beliau, ya. Takdir terbaik untuk beliau, kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang menjadi keputusan apa takdir Allah itu yang terbaik. Maka semoga dalam kehidupan beliau dilipat gandakan pula amal-amal kebaikan. Amin. Beliau, kemudian diampuni kesalahan-kesalahan beliau, untuk dan dimaafkan urusan sosial beliau dan apa yang telah beliau usahakan selama ini. Kepada mereka berdua dan insyaallah orang-orang yang kita sayangi juga, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menitipkan doa itu pada surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin sholihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas samii'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لحيينا وميتنا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا. اللهم اغفر لحيينا حيينا وميتنا وخصوصا لمن نحتص به دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسئ مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من فتنة القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمها اللهم ارحمها واشفيها إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحمها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Alhamdulillah.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga sahabat budaya, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, terima kasih juga yang sudah nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, ya. Jadi sebagai informasi, buku yang kami baca setiap malam Jumat, ya, Panduan Host, itu diterima di hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020, hari ke-12 6 Ramadan 1441 Hijriah. Itu dari Bapak Haji Rahmat Gobel dan juga Bapak Haji Charles Budidoko. Semoga almarhum mendapat tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Haji Rahmat Gobel yang ternyata saya buka tadi, ternyata ada nama beliau di Al-Qur'an ini. Baik, terima kasih Ustadz Talib Manhiyah yang sudah menemani kita semuanya bersama Majelis Taklim Barokah Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Dan terima kasih buat ketua majelisnya, ya, terus juga satu lagi pembina, ya, pembinanya Pak Abdul Latif ya. Ya, salam buat Pak Abdul Latif dan juga terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Insya Allah nanti mudah gaya poli di minggu depan. Terima kasih. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo. Bersama LPTQ Provinsi Gorontalo.

Baik, demikian pendengar, Anda baru saja menyimak jalannya Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo bersama Majelis Taklim Barokah dari Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Kita beralih program untuk malam hari ini, jazz musik akan sampai nanti di akhir waktu siaran kita. Untuk itu tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli, dan dilihat oleh orang tuli.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

pendengar dimanapun Anda berada. Irama ini sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk hari ini, tepatnya di edisi 16 Juli 2026. Tuntas sudah. Segenap kru yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar hari ini Jumat 17 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Jumat 17 Juli 2026 atau bertepatan di hari kedua di bulan Syafar 1448 Hijriah. Sebelum memulai untuk seluruh rangkaian mata acara program kami di pagi hari ini dalam religi pagi, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat yang berlaku hari ini dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo. Waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati pukul 4.19 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.15 menit. Zuhur pukul 11.57 menit. Waktu asar pukul 15.21 menit. Sementara maghrib pukul 18.02 menit. Dan waktu isya pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi bersama-sama di Religi Pagi dengan topik yang kita akan bahas, yaitu keluarga sakinah dan kepenghuluan. Alhamdulillah pagi ini untuk kita semuanya penuh berkah karena bisa bertemu lagi, bisa bertanya, dan juga saat ini mendengarkan di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Dr. Haji Sabara Karim Ngou. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Juga pagi ini kita sudah bersama dengan Tipa Guru Haji Muhammad Bakari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pagi ini lengkap kita dengan dua narasumber. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya di line telepon di 021-9664-8664 dan juga bisa mengirimkan lewat WA. Juga selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang lagi nonton di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, langsung saja kita buka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi. Toduolo Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita di edisi hari ini.
2: Tadulah di Pak Dokter Haji Sabara.
0: Baik, silakan Pak Dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi dunudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Mengutatumullah mengutiamu wa mengutirutah dunga itu radio lohulun talo. Syukur alhamdulillah itu polito mudu pabutia pilepo dunga ile pilepo talu le tu acara ile lo religi lo mudu po itu mudu Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu wahya le mai sehati Allah subhanahu wa taala wa pola la ile ma to segala bentuk musibah itu total le mai rahmati wa barakati wa dolan to motilo motiamo elo tanu patatu anu bulan Jumat topik le poli topik lo keluarga sakinah wa ko penghuluan. Jadi window untuk poli hanya sekitar persoalan pernikahan ataupun perceraian ataupun terkait dengan rujuk, karena utimu ali landasan olan itu dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia. Tapi tau dipo amiatiamo hudumulah doli Bu Fani wati apa oleh wati Pak Haji Muhammad Bakari tau dulah merupa individu insyaallah menjadi narasumber lio. Wow, amiatiamo menghimbau do orang tu mengutar tau merupa bolo upang dia lipatan tau memayari Jakarta Odo Badan Amil Zakat Nasional, baik to kabupaten, kota maupun to provinsi. Insya Allah haratan to obarakati rio, won itu bolo memayari jakati atau infaki. Kira-kira bawa dito mali pengantar lio Ibu Fani, wau ma bolo mengutatau modula'a. Sekali lagi, ingin tuan tu terdulah terkait dengan keluarga sakinah wa kepenghuluan.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah di Religi Pagi dan juga Toduolo di line telepon di 0821-9664-8664. Untuk penanya silakan bisa bergabung dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Silakan penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Toduolo Pak Anies.
3: Aduh. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, singkat saja ti Pak Dokter, Pak Ustaz Bakari. Bagaimana kiat membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kedua lo, di Pak Guru ya, langsung saja menjawab pertanyaan dari Tipe Agnes.
2: Iya. Ulo, terima kasih. Membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu jangan dema emalapatul nikah. Jadi jangan dema emalapatul nikah. Mulai yang terakhir untuk ayat itu ayat tadi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Walinya pernah tiada ayat itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i. Nikahilah wanita-wanita yang kamu anggap baik. Nah, wanu menikahi wanita yang anggap baik, paling tak ayat itu. Pilih lah dia mau buat ahipiyoh. Ahipiyoh wanita, ton. Patawal lebih mana? Tunkil mar'ati li arba'atin. Nikahi mata buah berarti yang baik menikah oleh talenti ulo patenara tu katangali. Pertama li jamaliha minta lio oleh mau. Dia harus cantik atau ganteng. Tapi dalam hal ini tak megaga itu aja buat megaga laku lio. Tapi termasuk megaga pot tubuh lio, jauh megaga tubuh lio, megaga pot tubuh lio, megaga hal lio, pemikiran lio, pemilih, pemilih, pemisah lio, pertolongan lio. Itu cantik. Cantik pokar aja halia. Cantik kalau halia liu. Allah wali ma'am. Wali nasabiha. Keturunan yang berarti jelas. Nah jelas itu artinya. Tiba apa li tahtonu. Tiba apa li tahtonu. Lontok utonu. Nah itulah. Dan dijaga. Jangan sampai keturunannya tidak baik. Yang ketiga. Wali malih. Apalagi tak harata upang wali pak dokter sabar. Itu harata berarti Allah. Wali ma'am. Jabo harta artinya dari dalam elia atau harta makdunggama, tapi harta itu batang ali. Kita harus mendatangkan harta. Artinya, wanita belum mau kalah aja itu mendatangkan harta. Pikiran ali mendatangkan harta. Mata ali mendatangkan harta. Itu belum hanya sebagai. Dan yang terakhir adalah to Nabi Baik itu kan wali dini ha. Oleh mani multa agama. Mata pupuli taliwi. Walau wali Nabi Ma'afat, farbizati din taribati alaka. Wanti nol jam otak wali tamu gaga cantik keturunan piau harata dan poloh nata agama. Wanti nol mau nata agama terlibat jelas kemarin piau rumah tangga dimohon. Itu cara dia membangun rumah tangga jangan nanti dia mah lemar patroni kepahan. Jangan tu kan dia mah kadang-kadang lemar patroni kahnya mah mulai. Jadi yang berikut tak agama baik itu. Boleh gaga tio kaya keturunan piau aja agama juga. Atau pertalar rumah tangga atau dia tidak bisa membangun sampai kapanpun. Kemudian setelah itu harus antara tak membangun rumah tangga betie karena pada dasarnya agama. Karena agama itu bisa berbeda mana baik mana buruk mana halal mana haram. Ini perlu kita bangun Pak. Kemudian ketentuan negara atau ketentuan agama. Monika itu tak ada nggak artinya buat ngomong-ngomongnya. Susah membangun rumah tangga yang sakinah wadah. Makanya tuh Nabi yang mencontoh kan 25 tahun Nabi nikah di Hadijah pun 40 tahun. Beda 15 tahun. Itu artinya ngomong-ngomongnya. Artinya menikah-ngomongnya malah bawa pohon-pohon mola. Dia masih tinggal bola itu. Terus ngikut ketentuan. Dia mana-mana pawa. Dia masih tinggal bola. Sesuai napusu. Ketentuan Kementerian Agama sekarang kan 1921. Tadi luar atas kepemimpinan agama itu artinya Allah. Untuk membangun rumah tangga yang sakinah sedangkan tamahi otumula maha dewasa ibu mahi total utau kadang-kadang tamahi rumah tangga di dulu mata lima lima. Jadi total utau. Itu yang harus kita perhatikan Pak. Nah, kembali ke agama ini. Agama itu yang menyebabkan KTP. Tak agama itu tidak mutabiyata lieti, mutabiyati maituati. Dalam orang atau majlis taling, dia boleh orang atau kafe atau tuan kupu-kupu mal segala macam. Dalam orang atau titi, orang atau kuliah subuh dia, orang atau majlis. Ini yang perlu. Jangan-jangan amla bawa mana dapat aja inau. Ini yang susah untuk kita bantu. Makanya terakhirnya adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya mulai jalan wali menurut pendapat Mengazari kan. Ajarlah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Nanti bayangnya nanti berarti artinya patangamu rohila umamulayam mani mopioh. Mopioh umamu ujung-ujung sakinah warahmah. Kira-kira Bu Adito, mau ingin ngalah di studio. Dari
0: kita lanjut lagi ke penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Kembali kami tunggu untuk penanya berikutnya, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA. Religi Pagi, Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum. Oke, kita coba lagi ke penelpon. Selanjutnya kami tunggu di 0821. Ya, Religi Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kecil sekali suaranya. Dengan ya, Bapak?
4: Ya, selamat oleh Eni Kebangkit.
0: Iya.
4: Desa Bangkit, Tanggal Tuba.
0: Iya, kecil sekali suaranya Bapak. Iya, Pak Guru bisa dengar? Pak Sabara bisa dengar?
4: Tidak jelas.
0: Oh, ini sudah. Oke. Dengan Bapak siapa, Bapak?
4: Ya.
0: Sudah jelas. Dengan Bapak siapa tadi?
4: Pak Ustaz. Nabi Jepi. Wali Dadak tadi lagi. Pak pertama, perkenan ataupun Ustaz Tauti. Pertama, memanggil salam dari Pak Ustaz. Inggris, lopangan dari Pak Ustaz. Dalili. Pernikama tua dulu, betul dulu, apa itu tinggal lagi, kalau sanggupi. Pun dia sanggupi, hal yang beda tua. Jadi itu nanti betiti, apakah kalau ilo dalil itu, depo-depo itu umat, pun kemarahan tadi, pun dia sanggupi, hal yang beda lupa tahu itu. Kalau lima, apakah depo tetap pun kialah oleh tahu itu, tahu. Bahwa itu masih dalam teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dok. Iya, langsung saja Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan dari yang baru saja masuk.
1: Ya, baik di KNI ya.
0: Oh, di KNI.
1: Jadi mungkin juga Debu Mapopo datau tipe pesambil dalam hati ya. Jadi ada sesuatu yang khusus diberikan kepada Nabi, tidak mesti harus dilakukan oleh umatnya. Jadi boleh tu betia, anu odung hendak ilang lama nikah betih ya luma mau patadi atau anu menikah ada data itu sunnah lo Nabi, dilema lo Nabi. Nah, jadi itu perlu digaris bawah ya. Jadi bahwa ulo Nabi itu ada kekhususan. Dan jika kita lihat berarti istri-istri Nabi itu kan hanya Siti Aisyah yang memang dinikahi dalam keadaan yang masih gadis ya. Sisanya itu adalah para janda-janda ya gitu. Sehingga itu di KNI ya walu mahindu dalilio tadi sudah jelas di dalam Al-Qur'an ya gitu. Jadi maafil baca mail Pak Bakar Endi, jadi itu panjuma atau balakum itu menjadi dasar ya buat kita yang memiliki kemampuan dan bisa berbuat adil. Sehingga itu KNI kalau Nabi ya tidak berlaku seperti yang kita diwajibkan kepada kita. Wah, kalau kita misalnya memiliki kemampuan atau memiliki upang untuk memelihara istri seberapa yang kita mau, tetap batasnya adalah 4. Wan itu misalnya oinao misalnya mahinggolimo ya mesti salah satunya harus dilakukan cerai, karena itu perintah ayat Al-Qur'an. Jadi dan Allah sudah tahu ya pelanto beti ya umat di Muhammad di wonu menikah lain dengan persoalan Nabi. Kalau Nabi itu dia menikahi para janda itu karena ingin melindungi wanita-wanita itu, dan karena mereka suaminya yang gugur di medan perang bersama Nabi. Sehingga itu lain dengan kita. Kalau kita kadang-kadang yang lebih ditonjolkan wonu itu menikah adalah nafsu, ya gitu. Ulo hepat tujuan tuh ya. Lain dengan Nabi. Nabi itu dia menikah itu karena ada dakwanya, ya. Dia juga ingut melindungi para janda-janda yang pada saat itu gugur di suaminya yang gugur di medan perang. Sehingga itu buat kita kayak ini, walaupun kita memiliki kemampuan bisa memelihara betimu ali memiahe hialun tuh sampai limo lomo sampai pitu, ya batasnya tadi empat itu. Kalau kita ingin mau nikah lagi, yang mesti harus diceraikan dulu baru kita bisa menikah lagi, ya. Karena dasarnya tadi di dalam ayat Al-Quran batas dia bawa patuh, ya. Kira-kira begitu singkatnya, kayak.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa mengirimkan pertanyaan atau langsung di line telepon ya. Atau saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube ya. Pagi ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pernikahan yang salah satu rukun nikahnya itu kurang yakni saksinya hanya satu orang. Walinya tidak ketemu langsung dengan penghulu yang menikahkan, artinya tidak menyerahkan secara langsung kepada penghulu yang menikahkan. Hanya pengantin wanita telah meminta izin kepada ayahnya untuk menikah. Apakah pernikahan tersebut sah secara hukum Islam? Silakan Pak Guru.
2: Baik. Saksi betim mutlak. Dia dua orang. Iya. Wanita berarti penggo. Jadi kalau itu memilih buta ubanari, mesti dulota. Inilah dulota tentu ada rahasia. Jadi jangan sampai kalau ngota di dulu ngota mel pas 2511 terjadi perkara kan, on dulota dah golong ngota po. Jadi yang mahal pengepanggoi beti buta Allah Taala. On itu Allah wali. Wali beti ye, ya bo wali jatih ya, sama lo wali kelas, wali kota, wali songo, wali huwa. Wali betie dia harus mepatato. Onui o menyerahkan mewakili betie tata luwa. On bo matalah hindu maiti, walai om talah hindu maiti. Wati apa apa mau menikah, apa apa mali wali, jadi boleh po milih lo mata. Dia mali, jamali betul. Mungkin kau mah rekayasa, mungkin kau mah butuh untuk bala akalian tu. Tetap jelasnya nikah kalau saya itu menurutnya zina, itu hukumnya haram kalau walinya tidak jelas. Jadi yang jelas berarti wali, saksi, kedua mempelai itu harus ada dan harus sesuai ketentuan. Wanu pengo-pengo tuau berarti tidak sah nikahnya, dia harus ngambil apa itu sama kekuatan lihat, sakuti sama dengan wali. Wali sama dengan akad nikah dengan ijab kabul, sama dengan kedua mempelai. Jadi yang wali memalam itu meminta patahkan mempunikalma patahkan bahwa sekedar dialur rekaman liat, dialur tulisan liat, dialur tertulis itu tak boleh. Dia membuat pernyataan pun juga ada saksi, dia bersembarang. Berarti menikah tiun wali Pak Dokter lain datang oleh Pak Zak Makari, Pak Dokter sebarang bahwa menikah itu mau halal lo haram. Engdi dua jenis kelamin berbeda. Nah, haram mot dungaya, haram bilohela, haram wa'upola, haram damau olaknya, haram ngamila. Ibegitu naro nikah secara akad nikah yang sasak. Wali wallo saku si wallo ijab kamu wallo malah di halale. Dia gampang diutip. Jadi malah di halale. Nah, sampai-sampai juga ada yang menyatakan bahwa ulama tak lima pun dikata ulama penjata pemerintah, okey lah, tapi resikonya berat. Daripada tinggal mata kotor berzina, tapi ini lebih berat lagi dari zina. Kira-kira itu kembali ke studio.
0: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih di religi.
1: Mungkin saya sedikit tambahkan ya, silakan, Ibu Pani, karena silakan, ini sangat ya sangat prinsip di dalam kita ya. Mensahkan pernikahan itu.
0: Ya.
1: Dalam hadis Nabi itu dikatakan, la nikaha illa biwalin wa sahidai ajlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Ya, itu hadis yang sangat sahih disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena wali itu yang diberi hak untuk bisa mensahkan pernikahan itu. Begitu juga wali, ya. Kenapa? Karena wali itu yang menentukan ketika dia ijab kabul itu sah atau tidak. Bila teman-teman atau yang pengakaji ya, begitu wanu penumalo tombo wata beti akaji terakhir tah mengakaji mengidoli bagaimana saksi? Nah, itu artinya saksi itu sangat menentukan ya terhadap ijab kabul itu ya, sehingga itu ini tidak boleh main-main ya. Dia malih bercita saksi enggak boleh de ponto mai ya. Sedangkan saksi itu di dalam Islam ya betul-betul orangnya sehat, dia

0: tanto la edad tuvo un olorcito ahí mal y ahora continúan hablando kira-kira itu kembali
1: terus. Pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Religi Pagi dengan topik pernikahan dan juga kepenghuluan di pagi hari ini. Keluarga sakinah dan kepenghuluan, insya Allah kita pagi hari ini semuanya sehat ya. Dan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Di line telepon kembali Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua lo Bang On yang mau tanya tentang keluarga sakinah.
0: Ya, boleh.
1: Oke. Baik. Kita buka lagi di line telepon ya. Bang Onnya sok kabur. Oke. Di line telepon lagi atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA ya. Ya. Kembali di line telepon, Religi Pagi, assalamualaikum.
3: Ya, Religi Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak?
3: Amran Kaharuto, Kelurahan Pulbalam, Bapani.
1: Ya, silakan Pak Amran, pertanyaannya.
3: Ulumuali, lalu itu Pak Ustadz. Karena viral-viral masyarakat kabuti, tahiyala merlimuhiyalo, terlalimao, uhalalit sebelemullahi, uharam terluari. Ya, muali, putusiasi, liala, putumwa, putuhata. Walau memberikan motivasi pada keluarga-keluarga seperti itu atau pribadi-pribadi kami, dan supaya tidak akan yang menghutub itu ulah larang itu agama postat, karena masa tiati mas tengah mati pun beda u halal ya haram mas susah. Jadi kami terima tembangan putu hata oleh postat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter.
4: Ya. Ini memang sudah menjadi fenomena ya di dalam keluarga. Sehingga itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Bakari. Ini mungkin berakibat ya. Jadi ketika misalnya tadi ada suami atau istri ya melakukan perselingkuhan, itu tinggal akibat. Kenapa? Karena dasarnya yang kurang di dalam rumah tangga. Sehingga itu lo ngelapa nabi malo otami odo olanto bahwa fazfar bijati din taribati adat itu perlu ngutimilo nabi memang beti amololohe pasangan itu tak gaga dia boleh diutamakan keluarga tapi yang lagi pondasi yang paling utama itu adalah agan ya. Bonu itu misalnya ya Ohilao, Allah kan sudah membuka pintu. Beti misalnya itu Ohialo, Potar Debodonggo mungkin masih ingin menambah. Ada pintu yang dibuka oleh Allah. Ya, tadi juga di dalam surat An-Nisa itu adalah pintu yang dibuka oleh Allah. Sehingga itu sudah cukup betia dalam hal betia memperteguh betia keluarga supaya betah itu. Kira-kira apa yang kurang lagi dilakukan betia tuh Kementerian Agama? Tuh sebelum menikah sudah diberikan nasihat, ya, sudah dibina, ya itu udah luar biasa. Sebelum pencatatan itu kan sudah dilakukan pembinaan lah potapoli ma imbi matu ma akajoli dongko beatioli popo elali potapoli untuk menikah wahyali tausia ya ini kan dalam rangka upaya bagaimana supaya tidak terjadi ya cuman memang betia itu kadang-kadang ya tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Itu memang normal. Maka bola olahan itu misalnya Pak Amran Ohilao. Ya, timai tua, mopioh bo itu deh bo mungkin ingin mau nambah. Karena kita punya kemampuan secara finansial, punya kemampuan secara fisik. Ya, Allah membuka pintu itu. Ya, kedua Allah. Ya, tapi tentu dengan jalan-jalan yang baik ya supaya beti menikah

0: bukan karena hari ini kita mendapatkan kenikmatan, tapi untuk kita berpikirnya untuk masa depan. Ya. Itu yang perlu mesti kita lakukan. Kira-kira Dito, Pak Ahmad.
1: Baik. Kita lanjut lagi ke penelpon. Iya, di YouTube juga, silakan di WA. Baik, penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
2: Pak Muiz di Limbon.
1: Pak Muin.
2: Pak Muiz di Limbon.
1: Oh, Pak Muiz. Oke. Silakan Pak Muiz.
2: Di tahun 2016 ini
1: 2026
2: di Pengadilan Agama Kota Gorontalo itu sudah juga itu 868 pasang.
1: Iya.
2: Kemudian sudah salat.
3: Langsung saja Pak.
1: Langsung saja ini pertanyaan.
2: Ini kira-kira terlalu banyak cerai gugat ini akibat dari apa Pak? Sampai banyak cerai gugat mereka tidak terlalu begitu banyak. Baik. Terima kasih atas penjelasan.
1: Iya, ini Pak Guru yang ditanyakan, kenapa jadi banyak sekali yang cerai?
3: Iya. Oh, indahnya mau maling amal deh, dari ladung hemat, Pak Musi boleh deh itu. Maling amal betul cara dia walau hebat di calon istri atau calon suami itu indali. Bater mengulang meti, madulah. Yang berikut juga Pak Dr. Sabar mau sampaikan ini kenapa istri cari suami, suami cari istri yang tidak sah. Artinya tolak mak lima ngoliwa, ya lima lihalai, pertama tak jahalai, kan haram hukum. Yang ketiga, Pak Muiz bahwa wanut insya Allah agama ini melanggakan keturunan ini gak akan pioh ya. Wah, udah buat artinya tetap mau pioh buat yang baik-baiknya, dia harus dicerai buti. Yang kedua, ilongan atau komunikasi buti harus ada saling pengertian, saling membantu, saling sabar, saling tabah. Sehingga tak mau hiyalah itu pilih mahalu alima penbohihi, penbohi mahiyalah, lebo tetapi hiyalah. Artinya bagi buah yang mengerti wali bawa manita dabu-dabu, hiyaral dabu-dabu, poki-poki dan sebagainya. Tetapi ya itu nama motor hiyal. Sehingga penyebab yang paling yang ada dominan itu ondel ala mengopanggola itu wali mak. Bawa dulu waktu wali mak. Onu wali mak ujamo jauh jam masa onu umu atau petala tino jam tumuata atau tunggila. Iya wali umu lumuara tumuata tiba tiba umu atau petala. Ya mungkin kenapa sampai saya sedikit dengan Pak Amran juga tadi. Ilongan apa itu mak? Itu karena ada ketidakpuasan. Suami tidak mengerti istri, istri tidak mengerti suami. Ini terjadinya hugel-hugelan. Ini termasuk perceraian. Dan mengerti ya, mau tombanga, mau dudula, mau dudupa, ya, titilia dia titi uat, dia lo terjadi mesti usul hal seperti ini. Ilongan apa yang lo peleme abgadul halal, innallahi at-talaq. Itu alim perbuatan tua paling oing halal eh bo paling kuro oing al air itu matalaki cerai nah itu karena undile teh de saling pengertian mo ngohe mo toli anga mo tombo wata di alma bolo toto opua ma bolo orang o de to motor ja de mas sampai di toma bo artinya istri mengarati wolo otilal suami soalnya makanya toh agama itu walau kewajiban dan hak. Antara apa hak dan kewajiban? Nah itu apa namanya hukum negara boleh kewajiban dan hak. Hak dan kewajiban. Hak dituntut dan itu adalah kewajiban. Sebenarnya tak kami jadi kewajibanmu kau laksanakan baru kau tuntut haknya. Banyak persoalan ini Pak Muiz masalah perceraian. Mungkin ketidaksaling pengertian. Talak mutuhilal A, ibu mutuhilal B. Talem TRB, petalem mungkin artinya tidak boleh. Wajah mau sabar iya. Ina ngelak tanya, inna Allah ma'asar. Itu lihat itu. Waktu Allah tak sabar. Sekarang dia sabar itu. Salah sedikit cerai. Salah sedikit cerai. Apalagi beti mengolai beti muti nikah nikah mati beti agama dia akan botol. Apalagi huang bulu ngali dia akan. Ibu kan ini mata lawi. Baru coba tinggal sebaliknya Allah tak boleh. Itu karena tidak saling pengertian. Dasarnya dia melangkah tu. Dasarnya dia mortol. Jamut lelomo. Sehingga itu ai umo dileati umo tolhiati zaman otokton normal sampai mati otot hati zaman oh zaman main-main beti umo talaki mo cerai. haram hukumnya, tidak boleh. Nah, itu kan bisa. Makanya kenapa banyak orang cerai? Jadi karena dia lu tombowata, dia lu dudupa, dia lu dudula, dia lu artinya saling menyapa, saling tunggu, saling curhat. Ini curhat melalui media sosial. Nggak bilang mau kok begini bang. Itu sebenarnya jam-jam pior. Terakhir, insya Allah, wanu dalam peta dia apa tidak dulu tak apa tak boleh dulu itu. Hema hidup menarik tipe itu ramal rabbana hablana min fajina wasuriat insya Allah. Bawa ram tak bawa talai tak mau tabiat tak badi tak buang talai talai. Aduh dulu tak jep tabiat innalillahi rajiun. Kembali ke studio.
1: Baik. Pertanyaan dari Pak Warno di Bolango Utara, pertanyaannya begini Ustaz, Pak Dokter ya. Bagaimana dengan seorang laki-laki atau wanita tidak pernah menikah atau alias wongo ya? Mohon penjelasannya Ustaz menurut agama Islam. Silakan Pak Dokter. Yang tidak nikah-nikah nih Ustaz.
0: Ya, jadi kata Nabi itu annikahu sunnati faman lam bisunnati falaisa minni. Jadi nikah itu adalah sunnah. Dan barang siapa yang tidak mau menikah, maka kata Rasulullah, dia tidak termasuk umatku. Ya.
1: Jadi harus menikah
0: ya? Ya, menikah ini adalah salah satu ibadah. Ya. Dan itu adalah kebutuhan.
1: Iya. Ya.
0: Orang itu dia mau teman nikah, padahal lo tak tahu sampai malah dibuat hitung, ya kira-kira begitu ya. Ya, dan pada kebanyakan beti ini boleh maaf ya gitu ya, yang tidak mau menikah sama sekali beti karena kadang-kadang penyakit di dalam diri ini yang sulit diobati. Penyakit apa itu? Pertama beti abung gili ya, kan kebanyakan begitu ya. Ini boleh maaf ya, dia mau menikah mahal atau dia mau modal tak buah memelang gamolot dan macam-macam ya gitu ya. Sehingga itu ya beti ya, Allah sudah tahu dan Nabi sudah tahu. Sehingga itu untuk menentramkan beti ya Olanto di dalam kehidupan itu, maka diturunkanlah agama untuk mengaturnya. Long lapu beti itu ayat 55 hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ya gitu. Jadi istri itu adalah laksana pakaian bagi suami dan suami laksana pakaian bagi istri. Jadi betapa luar biasanya ya nikah itu, karena itu adalah sesuatu kebutuhan. Jadi menikah itu adalah kebutuhan. Ya siapapun dia yang normal ya gitu. Jadi belum maaf putih berarti Ustaz tadi yang nikah itu dia normal ya kira-kira. Pokoknya silakan di, karena memang wanu wawancara antum lah bila tajal nikah itu ada saja yang tidak masuk akal sesuai dengan pemahaman kita yang dia sampaikan ya gitu. Padahal itu sudah menjadi kebutuhan ya, jadi kebutuhan secara rohani buat kita untuk menenangkan. Kenapa di dalam ayat Al-Quran itu menikah itu adalah untuk menenangkan hati kita ya gitu. Sehingga itu dia adalah ibadah ya. Jadi tipe Marun di Belang Ulu ya. Kalau agama sudah mengaturnya Pak Marno, bagaimana kita dalam hidup ini supaya hidup kita tenang, hidup kita bahagia, maka satu-satunya yang harus dilakukan itu adalah dengan jalan pernikahan. Kira-kira begitu.
1: Baik, Pak Guru mungkin ada tambahan?
3: Mani, ya, ya ada. Saya tambahkan dulu tadi ulur terlewat Pak Dokter Lipa Eni Ati.
1: Yeah.
3: Nabi Beti Helio Pato menurut informasi juga 9, informasi 12. Apakah nggak amira pilih gaulia Leo? Kalau saya lihat dari tarikhnya Hayat Rasulullah, ada yang dinikahi karena yang di Pak Dokter karena janda-janda ditinggal oleh suaminya berperang, mereka dinikahi Rasulullah. Tapi mereka tidak mau di apa namanya, ada tidak mau digauli, atau ada juga yang Rasulullahnya menyelamatkan supaya zaman pitana karena memantu mau tak mau janda jauh kekatan kalau hialo mari pitana wi dan sekarang binikah. Jadi yang paling dominan itu adalah hanya 4 orang beti hiali otak 9 beti, ada yang karena menyelamatkan mereka dari masalah kemiskinan daruratan dan ada juga yang bahkan satu lagi mengatakan lagi, ada mengatakan bahwa semua tetap digaul sebagai biasa, cuma lebih banyak empat itu karena itu ayat Allah. Wow, Nabi seperti bagaimana Pak Sabar katakan diberi kehususan. Jamali orang tua yang ingin menikah pada ikut Rasulullah. Ia boleh menikah Rasulullah. Ikut ya, mau tak dia putua putua puasa botolohu datang haji. Lalu ini jam haji. Ini kan salah juga. Kemudian apa namanya? Yang dia juga Pak Amis, saya lengkap sedikit Pak Amis ya. Dan ini penting sekali. Ini masalah luar biasa. Kadang-kadang kan lahir batin. Kebutuhan kadang-kadang bahwa lahir dipenuhi oleh suami atau oleh istri. Tapi batin tidak. Ini juga mengakibatkan cerai. Mengakibatkan cerai. Sebaliknya. Bahwa batin huyak, batu, tuluh putih. Tuh, dilombeli. Tapi hati Allah lahir lihat, umum Allah emas, tengah mati. Atau dua-dua. Ini juga mengakibatkan cerai. Makanya nikah ini sangat diatur terinci oleh hukum. Baik oleh Allah maupun oleh Rasulullah. Bahkan para sahabat. Kemudian Pak Warno tadi. Orang tidak pernah menikah kalau dia hanya karena tidak mau repot, itu haram hukumnya. Orang tidak mau menikah karena dia mutu malimu tutu ambara, itu haram hukumnya. Orang tidak mau menikah kemudian dia bahamalala hartalio, nah, itu namanya kepala dokter sama bunggili, itu juga haram hukumnya. Kenapa wanita nikah itu menjadi wajib? Karena moda jangan sampai jatuh kepada kelembak kehinaan. Ya, nah, makruh bagi mereka yang ada penyakit tertentu, apalagi haram menggorgoti harta. Jadi kesimpulannya bahwa selaki-laki perempuan tidak mau menikah, tidak, lalu hanya seperti dalam intiba itu haram hukumnya. Karena nanti paling tidak fankihu nikahilah menerima juga suami seperti itu. Kira-kira itu. Silakan
1: Pak. Baik, Pak Guru, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Teduh Allah Pak Guru yang menutup kebersamaan kita di hari ini. Teduh Allah Pak Guru.
3: Iya, alhamdulillah, terima kasih kerjasama yang baik dan sama kerjanya Radio Republik Indonesia Holandalo, walau Basnas Provinsi Gorontalo, itu bol okolobian harata sesuai ketentuan hisab nan haul tahu amalana pemohon zakati terutama zakat mal ono zakati insyaallah harata obarakati mal itu betul betul jadi wah insyaallah itu jam hina to dunia tabung gili to hina to dunia hina to akhirat. Ya dulu hina tabung gili itu hina tuh akhirat dan mengatakan mula oh dia mula di negara Miatia dengan dola Miatia watet Pak Mahal Pakari wau Pak Doktor Haji Sabar Karim Muan PDI insya Allah dia buat timpa tata anto maling domento Miatia toh us nomor telepon nanti catat yang melakoli 0813 17 61 403 wah insya Allah itu namanya sehat ya wau insya Allah keluarga anto almarhum Pak Rahmat Gobel diberikan kenikmatan kubur, kenikmatan akhirat, diampuni segala dosanya dan segala macam kesalahannya dan lipat gandakan amalnya rohnya ditempatkan fi alaihin. Kira-kira dia meledungan Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira aliha wa khaira ma fiha wallahu alhadi ila sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tidak boleh mau bikin bangsa salah.
2: Tambah-tambah.
1: Tidak boleh. Apalagi cuma tambah-tambah, tidak boleh. Kalau mau kerja, kerja serius. Jangan cuma setengah. Itu namanya cuma kerja setengah-setengah.
3: Alhamdulillah respon positif dari Kementerian PU. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, insya Allah tahun ini itu akan segera dikerjakan. Kita tinggal nunggu DIPA-nya saja.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 17 Juli 2026. Anda bersama saya, Yusri Ampenono.

0: Bergar kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Wali Kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan perbaikan infrastruktur jalan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak menggunakan metode tempel aspal atau penambahan yang bersifat sementara. Menurutnya metode penambalan bagian dari pemborosan anggaran dan tidak menyelesaikan permasalahan. Perbaikan jalan dilakukan mulai dari badan jalan, drainase hingga pengaspalan. Pembedahan infrastruktur jalan ini tidak hanya mengejar ketepatan waktu tetapi harus berkualitas agar masyarakat merasa nyaman saat melalui ruas jalan tersebut.
1: Tidak boleh mau bikin bangsa salah. Tidak boleh. Apalagi cuma tambah-tambah, tidak boleh. Kalau kerja, kerja serius. Jangan cuma setengah. Itu namanya cuma kerja setengah-setengah. Kita harus kerja serius.
0: Aden Dambea mengungkapkan perbaikan jalan ini dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang ada. Jalan yang mengalami tingkat kerusakan parah menjadi prioritas utama tahun 2026. Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan seluruh ruas jalan di Kota Gorontalo dalam kondisi baik, muaranya mengurangi tingkat kecelakaan. Pergerakan pemerataan pembangunan khususnya di kawasan pedesaan terus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Pohuwato, salah satunya melalui program TMMD.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-129 tahun 2026 dimulai di Kabupaten Pohuwato sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Program tersebut dibuka Bupati Pohuwato Saipul Ambuinga di lapangan Desa Makarti Jaya, Kecamatan Taluditi. TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 1313 Pohuwato merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan pedesaan yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bupati Pohuwato menyampaikan, TMMD bukan sekedar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui program ini, pihaknya ingin menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Adalah suatu program terpadu antara TNI dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Pohuwato, yang bertujuan untuk mempercepat kanan pembangunan daerah dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain sasaran pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. TMMD juga bertujuan mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Untuk itu, saya menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dilaksanakan kegiatan TMMD.
2: Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung setiap program yang dilaksanakan. Bupati menyatakan, pemerintah Kabupaten Pohuwato memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan TMMD ke-129. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di desa. Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan TMMD agar hasil pembangunan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengakui kondisi kemantapan jalan mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir akibat terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur. Berikut laporan Desrian Syamamut.
4: Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Pohuwato mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat terbatasnya anggaran pembangunan infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pohuwato Resdianto Mokorompit mengatakan, persentase jalan dalam kondisi baik turun dari sekitar 34% pada tahun 2024 menjadi 31% pada tahun 2025. Sementara ruas jalan yang mengalami kerusakan meningkat hingga lebih dari 60%. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan pemeliharaan rutin dan berkala untuk mempertahankan kondisi jalan. Namun upaya tersebut belum optimal karena keterbatasan anggaran daerah. Di sisi lain, kondisi jalan nasional di Kabupaten Pohuwato sepanjang sekitar 135 km masih terjaga dengan tingkat kemantapan mencapai 98 hingga 99% berkat dukungan pemeliharaan melalui APBN. Selain itu, Kabupaten Pohuwato juga memperoleh alokasi sekitar 40 miliar rupiah untuk membangun jalan strategis yang menghubungkan antar wilayah.
5: Karena kita tidak lagi mendapatkan alokasi dana DAK sejak tahun 2025 efisiensi pada saat itu. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut, kita berupaya juga untuk tidak berhenti pada saat itu. Dengan infrastruktur jalan ini ada satu kebijakan pemerintah pusat melalui Impres Jalan Desa. Kan kami terus melakukan pendekatan persuasi pengusulan ke depan agar walaupun APBD kita tidak mendapat membiayai infrastruktur jalan, tetapi untuk alokasi pembiayaan APBN itu masih tetap berjalan sehingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pohuwato itu akan tetap terjaga pada kondisi mantap.
4: Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur jalan terus berlanjut sehingga kemantapan jalan di daerah dapat kembali meningkat meski kemampuan anggaran daerah masih terbatas.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bualemo menargetkan seluruh desa di daerah itu menerapkan program Ruang Bersama Indonesia. Program ini sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
6: Kabupaten Bualemo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A menargetkan seluruh desa di daerah itu menerapkan program Ruang Bersama Indonesia RBI sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bualemo, Robert Paweni kepada RRI kemarin mengatakan peluncuran program di Desa Bongo 3 Kecamatan Wonosari menjadikan desa tersebut sebagai desa keempat yang mengimplementasikan program perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bualemo. Ia menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak bertransformasi menjadi Ruang Bersama Indonesia. Meski berganti nama, tujuan program tetap sama, yakni memastikan perempuan memperoleh kesempatan untuk berdaya dan hak-hak anak terpenuhi serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam peluncuran program tersebut, DPPKB P3A juga mengukuhkan relawan sahabat perempuan dan anak atau SAPA yang akan menjadi mitra pemerintah desa, kecamatan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak di tingkat desa.
7: Yang pertama ingin kami tegaskan bahwa urusan perempuan dan anak-anak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, terutama pemerintah daerah melalui dinas DPPKB P3A. Terkait dengan DRPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak, kemarin itu di Kecamatan Wonosari itu desa yang keempat yang di launching, namanya RBI, ya. Jadi dari DRPPA itu, Pak, di zamannya Pak Prabowo ini ditransformasi menjadi RBI, Ruang Bersama Indonesia. Tujuannya sama, kita pastikan bahwa perempuan ini terus kita berdayakan dan hak-hak anak itu terus kita penuhi dan kita jaga dari potensi-potensi kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, termasuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.
6: Robert menegaskan DPPKB P3A menargetkan program Ruang Bersama Indonesia diterapkan di 82 desa sekabupaten Bualemo. Dalam waktu dekat ini, Desa Hutamono, Kecamatan Botumuito juga akan dilaunching sebagai Ruang Bersama Indonesia. Ia menambahkan setelah pengukuhan relawan SAPA dan juga launching program Bersama Indonesia, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar program tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 diikuti peserta dari berbagai negara, baik itu Eropa, kemudian Afrika, dan juga Asia. Dari banyaknya negara peserta Piala Dunia 2026 ini, pada akhirnya tinggal menyisakan dua negara, yaitu Argentina dan Spanyol, yang masuk babak final memperebutkan juara terbaik Piala Dunia 2026. Pemerhati olahraga Gorontalo Rinto Nurkamiden mengumumkakan, melihat pertandingan sepak bola selama ini, memang Spanyol dan Argentina merupakan dua negara yang memiliki peta kekuatan pertandingan yang baik. Hal ini nampak dari beberapa laga melawan negara lain dari peserta Piala Dunia. Spanyol dan Argentina berhasil mengalahkannya di babak-babak sebelumnya. Menurutnya, khusus peta kekuatan dari tim Spanyol maupun Argentina memiliki teknik dan strategi yang sangat baik untuk memenangkan pertandingan nanti.
8: Kalau melihat peta dan kekuatan dan strategi, tentunya ini melihat posisinya sama. Tinggal bagaimana teknik dari para pelatih untuk merubah formasi-formasi untuk mendapatkan satu momen hasil untuk memasukkan gol pada lawan atau yang akan bermain antara Argentina dan Spanyol. Saya melihat di Argentina ini semenjak bermain mereka sangat kompak, disiplin, dan pertahanannya sangat solid sehingga potensi-potensi inilah dan pemain-pemain yang punya pengalaman ini yang akan bisa membawa Argentina menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026. Kita lihat bersama bahwa di Spanyol ada pemain Barcelona dan namanya, kalau di Argentina ada namanya Messi. Mungkin ini satu permainan yang akan kita lihat sangat baik ke depan yang akan dilaksanakan pada hari Senin.
0: Rinto menambahkan melihat peta kekuatan negara Spanyol dan Argentina, keduanya hampir sama baiknya, baik dari segi kualitas pemain dan strategi pertandingan. Namun untuk dapat meraih juara di Piala Dunia tahun ini tergantung mental dan strategi pelatih terhadap para pemain. Pergerakan perhelatan Piala Dunia tahun 2026 kini telah memasuki babak final. Dua negara yang akan berlaga di babak final antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Pertandingan babak final akan berlangsung sengit mengingat mempertemukan perwakilan negara dari benua Eropa dan Amerika Latin. Terkait hal ini berikut kita ikuti wawancara Bobby Iriawan dengan pengamat olahraga Profesor Haryadi Said.
9: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan pengamat olahraga Profesor Dr. Haryadi Said. Ya, assalamualaikum, Pak Prof.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga, salam sepak bola.
9: Salam olahraga aja ya. Baik, Pak Prof, kita sudah menyaksikan pertandingan di babak semifinal ya. Yang pertama, Prancis berhadapan dengan Spanyol dan antara Inggris dan Argentina. Bagaimana pengamat Pak Prof melihat pertandingan di dua laga terakhir ini?
10: Saya melihat kedua laga ini ya, sebenarnya lebih berperan pada soal mental, daya tahan mental itu, Bung. Karena ternyata ya di akhir-akhir babak baru terjadi sebuah keadaan yang tidak menguntungkan bagi yang dikalah. Terutama tadi ya, saya kira kita semua sepakat bahwa sampai menit ke-80 ya, masih tertinggal Argentina. Tapi ternyata daya tahan mental itu menjadi kunci di dalam permainan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang panjang seperti sekarang ini, Bung.
9: Ya, Pak Prof, kalau di pertandingan antara Spanyol dengan Prancis dan Argentina dengan Inggris?
10: Sebetulnya tidak terlalu jauh beda ya, tetapi kenapa antara Argentina dengan Inggris lebih menarik dan lebih menantang? Itu karena pertemuan dua benua, Bung, itu Eropa dengan Amerika Selatan. Tapi kalau Prancis dengan Spanyol kan kita sudah sering nonton ya, sudah sering kita lihat di Piala Eropa dan sebagainya. Tetapi pertemuan kedua benua ini jarang sekali kita lihat. Nanti di Piala Dunia baru bisa ketemu itu antara dua benua. Saya kira itu Bung, sehingga menarik melihat Argentina dengan Inggris. Karena kultur dan berbagai aspek itu berbeda di antara kedua benua tersebut. Itu menjadi bumbu pada subuh tadi, Bung.
9: Ya, baik, Pak Prof, kalau melihat pertandingan di lapan besar dengan di semifinal, ada enggak hal-hal baru yang muncul? Baik itu pertandingan antara Perancis dengan Spanyol maupun Inggris dengan Argentina dibandingkan dengan lapan besar.
10: Saya kira lebih menarik di ketiga di lapan besar, Bung Bobby, karena di sana kita melihat ada pendatang-pendatang baru. Dan menurut saya Piala tahun ini boleh dikatakan ada kemunduran karena kita tidak melihat negara-negara lain yang membuat parah sejarah seperti kita tahun kemarin ada Maroko, tahun sebelumnya kita ada Kroasia dan sebagainya. Apalagi sekarang didominasi oleh negara-negara yang sudah mempunyai apalagi aura juara dunia keempat-empatnya. Jadi menurut saya Piala Dunia tahun ini mungkin karena terlalu banyak pesertanya sehingga menguras tenaga, emosi dan sebagainya. Akhirnya mutunya juga menurut saya berkurang. Karena kita tidak melihat sampai detik ini, sampai tadi malam ya, tidak ada pemain baru yang membuat kita tertarik, membuat kita bersemangat. Ternyata ada generasi, tidak ada pemain baru yang muncul, tidak ada tim baru, tidak ada pun negara baru yang ikut mewarnai sepak bola sampai 4 besar. Saya kira itu yang paling menurut saya ada kemunduran Piala Dunia tahun ini.
9: Nah, sekarang ada dua laga sudah memastikan melaju ke babak final, Spanyol dan Argentina. Apa yang menarik di antara dua negara ini, Pak Prof?
10: Yang pertama tentunya ini akan ada sejarah baru, Bung Bobby. Yang pertama, dari 22 episode Piala Dunia, itu kalau kita membagi dua per dua, Eropa dan Amerika Selatan, itu Eropa masih unggul 12 gelar. Sementara Amerika Selatan 10 gelar. Di mana di Eropa itu masih oleh Jerman ya, dan Jerman waktu 4 kali, Italia 4 piala, Prancis 2, Inggris 2, dan Spanyol 1. Sementara Amerika Selatan itu 10 gelar. Brasil 5, Argentina 3, dan Uruguay 2. Artinya, dari persentase itu masih di atas Eropa. Dari segi jumlah negara yang menjuarai juga kita masih di atas karena mereka ada 4 negara ya, sementara Amerika Selatan hanya baru 3 negara, hanya berputar di Brasil, Argentina dan Uruguay. Saya kira ini menarik untuk kita tunggu, apakah Eropa menambah gelarnya menjadi 13 gelar atau Amerika Selatan mampu menipiskan jarak jumlah gelar yang diperoleh. Artinya kalau Argentina menang berarti skornya menjadi 12-11. Tapi kalau Spanyol menang berarti makin jauh jarak perolehan atau presentasi pemegang juara dunia di antara pembangunan terus. Itu yang paling menarik, Bung Bobby, menurut saya. Ya,
9: iya, iya.
10: Kita melihat persaingan antara Eropa dengan Amerika Latin, karena ini juga karena ini menunjukkan bagaimana eksistensi pembinaan klub, bagaimana eksistensi apa liga-liga yang berada di kedua benua tersebut.
9: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Salam olahraga.
10: Jaya. Bu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ruas Jalan Trans Lakea Mohiolo di Kabupaten Gorontalo dipastikan mulai diperbaiki pada tahun 2026 setelah memperoleh alokasi anggaran sebesar 60 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Perbaikan jalan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan jalur tersebut sebagai akses utama aktivitas ekonomi dan pertanian. Kepastian pembangunan itu menyusul adanya respon positif dari Kementerian Pekerjaan Umum terhadap usulan yang terus diperjuangkan oleh pemerintah daerah dan para wakil rakyat. Jalan Trans Lakea Mohiolo dinilai memiliki peran strategis karena menghubungkan sejumlah kawasan pertanian produktif di Kabupaten Gorontalo. Anggota DPD Provinsi Gorontalo Safrudin Bano dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan pembangunan ruas jalan tersebut sudah lama dinantikan masyarakat. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak selama ini menjadi kendala bagi mobilitas warga maupun distribusi hasil panen.
2: Kondisi real jalan Lakea Mohiolo saat ini yang sudah begitu parah. Kita sudah jelaskan kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat. Di samping itu adalah akses pertanian, koridor yang begitu penting harus segera dilakukan pekerjaan. Juga sudah banyak yang mengalami kecelakaan, ada yang melahirkan di jalan. Alhamdulillah respon positif dari Kementerian PU. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, insya Allah tahun ini itu akan segera dikerjakan, kita tinggal nunggu dipanya saja akan keluar.
1: Ia menjelaskan keberadaan jalan yang memadai akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian sebab sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan mata pencarian pada usaha pertanian dan perkebunan. Selain mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan jalan tersebut juga diharapkan meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya menjadi lebih mudah dijangkau masyarakat. Pendengar, pertumbuhan ekonomi Gorontalo sepanjang tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026 tetap berada pada jalur positif. Namun ancaman inflasi pangan dinilai tetap menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi. Selengkapnya kita ikuti laporan Rusdi Aneta.
3: Di tengah perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik yang berkepanjangan, serta stagnansi ekonomi nasional, Provinsi Gorontalo justru menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo sepanjang tahun 2025 hingga semester pertama tahun 2026 tetap berada pada jalur positif. Namun ancaman inflasi pangan dinilai tetap menjadi persoalan serius yang harus diantisipasi. Kenaikan harga bahan pangan tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga dapat melemahkan daya beli, mengganggu kesejahteraan rumah tangga, hingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ekonom Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo, Dr. Herwin Mupangga mengatakan, kinerja ekonomi Gorontalo sejauh ini cukup menggembirakan meski dunia dihadapkan pada perlambatan ekonomi global. Menurutnya, peningkatan ekspor jagung, produksi perikanan, kelapa, beserta turunannya hingga wood pellet menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Namun Herwin mengingatkan persoalan inflasi pangan masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan berita resmi statistik dari BPS yang merilis pada tanggal 1 Juli 2020, inflasi Gorontalo masih didominasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dalam beberapa hari terakhir, komoditas seperti beras, cabai rawit, bawang merah, tomat, minyak goreng, telur ayam ras, dan ikan segar menjadi penyumbang utama gejolak harga.
4: Ada satu hal yang perlu kita cermati bersama bahwa lonjakan harga komoditas pangan ini terlalu sering terjadi di dalam perekonomian Gorontalo. Ya, hampir sepanjang tahun, apakah itu di musim panen raya maupun musim paceklik ya, atau bahkan gagal panen sekalipun, ini terjadi kecenderungan kenaikan harga bahan pangan utama. Nah, ini sesungguhnya tidak lantas menguntungkan petani atau pihak produsen. Oleh karena kenaikan harga yang tinggi ini ternyata tidak dinikmati oleh petani. Dan kondisi ini sebenarnya bukan hanya menyulitkan konsumen di kelas menengah, menengah atas atau bahkan menengah bawah, tetapi ini juga memperburuk kondisi kesejahteraan dan daya beli bagi masyarakat bawah. Itu sebabnya saya melihat perlu integrasi kebijakan, perlu kolaborasi dan keterpaduan kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah dan para stakeholder atau pemangku kepentingan.
3: Herwin menilai pengendalian inflasi pangan tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar atau gerakan pangan murah. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas produksi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, penyediaan benih unggul, serta penerapan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, sistem peringatan dini berbasis data juga perlu diperkuat agar pemerintah dapat mengantisipasi potensi lonjakan harga sejak dini. Ia juga mendorong penguatan cadangan pangan daerah serta diversifikasi konsumsi pangan lokal seperti jagung, sagu, ubi-umbian, dan pisang untuk mengurai ketergantungan terhadap komoditas tertentu. Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi tetapi juga kemampuan menjaga ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan produksi.
1: Debit air di sejumlah sungai yang menjadi sumber air baku Perumda Tirta Limutu Kabupaten Gorontalo mulai mengalami penurunan akibat cuaca panas yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pasokan air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Direktur Perumda Tirta Limutu Tommy Hendra Said mengatakan ada beberapa sungai yang kini menjadi sumber air baku perusahaan yaitu Sungai Polohungo, Sungai Bulota dan Sungai Tabongo. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan. Penggunaan air yang efisien penting untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi seluruh pelanggan. Di samping itu, Perumda Tirta Limutu juga melakukan berbagai langkah antisipasi, salah satunya membersihkan sedimentasi pada bangunan penangkap air atau intake. Upaya tersebut dilakukan agar volume air yang masuk ke instalasi pengolahan tetap optimal meskipun debit sungai mengalami penurunan.
5: Menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air. Karena diprediksi musim kemarau ini akan berlanjut melampaui bulan Juli. Diprediksi, tapi insya Allah kami berharap semoga tidak sampailah melampaui bulan Juli ya. Karena kami sudah melihat juga debit ini sudah mulai berkurang masuk ke titik 11% persentasenya. Ada di sungai Polohungo, Sungai Bulota, kemudian di Tabongo. Nah, kami sudah mulai lakukan pembersihan-pembersihan karena untuk memaksimalkan debit air yang masuk ke arah pengolahan instalasi pengolahan air kami yang ada di beberapa titik.
1: Adanya kesadaran bersama untuk tidak melakukan pemborosan penggunaan air serta berbagai upaya yang dilakukan Perumda Tirta Limutu diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan air bersih selama musim kemarau berlangsung. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan optimal dan masyarakat di wilayah rawan kekeringan dan sering menghadapi krisis air bersih setiap musim kemarau nantinya bisa mendapatkan layanan dari Perumda Tirta Limutu. Pendengar, pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini kembali mendapatkan program pemerintah pusat berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Menyikapi hal itu, pemerintah desa bersama fasilitator telah melakukan pendataan terhadap keberadaan rumah warga yang mendapatkan bantuan tersebut.
6: Menindaklanjuti pelaksanaan program pemerintah pusat dalam hal ini bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun 2026 ini di Kabupaten Gorontalo, pemerintah desa Tinelo melakukan turun lapangan. Program pemerintah pusat ini langsung difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya Bupati Gorontalo melalui Dinas Perkim. Terkait dengan hal itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad mengemukakan hampir seluruh desa yang berada di daerah ini yang memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya tersebut. Bahkan pemerintah Desa Tinelo sudah didatangi langsung oleh fasilitator sekaligus melakukan turun lapangan untuk mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan perumahan ini. Disadari Kades, khusus keberadaan data penerima bantuan rumah tersebut memang sudah ada, tinggal mempermantap kembali.
7: Kami di Desa Tinelo, masyarakat Desa Tinelo mendapatkan bantuan dari pusat, dalam hal ini bantuan BSPS, rumah layak huni, yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Pak Bupati dan Dinas Perkim Kabupaten Gorontalo. Hampir semua desa yang ada di Kabupaten Gorontalo mendapatkan jatah ataupun bantuan rumah layak huni tersebut. Alhamdulillah kita sudah didatangi oleh fasilitator dan kita sudah mulai mendata siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan rumah tersebut.
6: Rusdianto menambahkan karena datanya memang sudah tersedia, dengan sendirinya pemerintah Desa Tinelo bersama fasilitator telah melakukan verifikasi. Tahapan verifikasi ini sangat penting untuk memastikan apakah warga masyarakat itu layak untuk mendapatkan program pemerintah pusat dimaksud.
1: Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berada yang baru saja bergabung bersama kami atau sudah sedari tadi di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang mengakses kami di platform digital RRI Digital. Pagi hari ini selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian Warta Pagi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Syahid Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Jumat 17 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 37 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur, dengan kecepatan 10 hingga 28 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.

kita kembali update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani melangkah ke perempat final Japan Open 2026. Putri mengalahkan pebulu tangkis Chinese Taipei Huang Yushun 2 set langsung 21-19, 21-19. Sementara itu Tunggal Putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di babak 16 besar Japan Open 2026. Dirinya kalah dari unggulan ketiga dari Denmark Andreas Antonsen Strike set 12-21, 19-21.

Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa

0: milenial yang tidak punya rumah. Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah Dodi, fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara.
3: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Fabio Colonico resmi memperpanjang kontrak bersama Persija selama 2 musim. Gelandang Brasil ini tetap jadi andalan Macan Kemayoran. Sementara itu, AS Roma memperpanjang kontrak Paulo Dybala, Zeki Celok, Gianluca Mancini dan Brian Cristante, di mana geliran Lorenzo Pellegrini juga menjadi target berikutnya untuk dipertahankan bersama.

0: Gak usah, cuma dekat ini kok, ke depan doang, Ma.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi. Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini. Di jam 7 seperti biasa kita mulai dengan sesi Kita Indonesia. Membangun karakter masyarakat yang mampu menerima kritik dengan lapang dada juga menghargai perbedaan. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Di tengah derasnya arus informasi dan kemudahan masyarakat menyampaikan opini di ruang publik yang semakin dipenuhi dengan beragam pandangan, namun tidak semua perbedaan ini mampu disikapi secara bijaksana. Tidak sedikit pula diskusi yang berakhir dengan saling menyerang, menyebarkan kebencian, bahkan memicu perpecahan. Padahal budaya berdialog menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan demokrasi dan bermasyarakat. Dialog sendiri membuka ruang untuk saling mendengar, memahami sudut pandang orang lain, serta mencari titik temu demi kepentingan bersama. Sebaliknya, debat kusir yang dipenuhi ego dan emosi justru menjauhkan masyarakat dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Lalu, bagaimana membangun karakter masyarakat yang mampu menerima kritik dengan lapang dada? Sudahkah menghargai perbedaan dalam sebuah diskusi dikedepankan untuk bisa menghasilkan satu musyawarah mufakat secara bersama? Di 0821-9664-8664 dan juga di 0822-5996-8324 atau juga di live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo, untuk Anda yang ingin mengomentari atau juga memberikan sudut pandang terkait topik pertama kita di pagi hari ini, kami persilakan.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Imran Gaib, Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusrin.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak Imran. Bicara soal topik kita pertama di sesi ini terkait bagaimana ketika ruang-ruang diskusi ini bisa saling menghargai perbedaan satu dengan lainnya untuk bisa menghasilkan satu kesepakatan musyawarah untuk mufakat gitu ya. Bagaimana Anda melihat budaya menerima kritik dan juga menghargai perbedaan ini dalam ruang lingkup pemerintahan, karena biasanya juga ada rapat-rapat kecil yang dilakukan atau juga rapat-rapat lintas OPD juga yang dilakukan, pastinya ada perbedaan-perbedaan pendapat antara satu dengan lainnya. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Untuk menerima kritik dan menghargai perbedaan merupakan fondasi penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Mm-hmm. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan. Dalam masyarakat yang majemuk seperti kita dan di Bone Bolango ya, mm-hmm. perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Yang perlu dibangun adalah budaya yang saling menghormati, saling mendengar dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Nilai tersebut sejalan dengan ajaran agama kita dan budaya kita Gorontalo, mm-hmm. yang menjunjung tinggi persaudaraan, sopan santun serta semangat kebersamaan.
0: Mm-hmm. Tapi kalau Pak Imran sendiri melihat, kenapa ya masyarakat saat ini atau setiap orang ketika dalam sebuah ruang-ruang diskusi cenderung lebih mudah terjebak gitu dalam perdebatan yang berkepanjangan. Kadang juga apa ya, kita tidak bisa pungkiri ya Pak Imran ya, ada ego masing-masing orang yang punya kepentingan gitu ketika sebuah diskusi sedang berjalan. Pandangan Anda Pak?
1: Salah satu faktor yang apa namanya mempengaruhi keadaan ini adalah media sosial yang memungkinkan informasi yang menyebar sangat cepat kan. Mm-hmm. Ego itu harus kita kuasai ya. Ya itu dari saya sampaikan bahwa kita harus ikhlas ya menyaksikan apa namanya, kemudian kita legowo dan bisa meredam ego kita. Mm-hmm. Karena kita merasa bersama, merasa ada kebersamaan, kepedulian bersama, maka setiap kritikan kita terima dengan baik.
0: Hmm. Tapi kalau di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango sendiri ada tidak Pak Imran terkait bagaimana penguatan-penguatan kepada para ASN dalam hal menjunjung tinggi atau menghargai yang namanya perbedaan ketika ruang-ruang diskusi antar lintas OPD atau juga di masing-masing OPD itu tetap berjalan dengan baik gitu Pak Imran?
1: Ya, pertama kita harus menanamkan nilai-nilai apa karakter ya, akhlak mulia terhadap ASN. Dengan demikian ada, dan untuk menerima nasihat dan kritik yang membangun itu merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan dengan hikmah dan kelembutannya. Kritik ini hendaknya dipandang sebagai sarana ya, intervensi yang membangun karakter itu. Melihat kita harus bangun dalam apa namanya kegiatan-kegiatan program. Nah, setiap bulan ya, perlu sampaikan bahwa di Bone Bolango itu setiap awal bulan itu ada program bina mental spiritual bagi ASN di seluruh Kabupaten Bone Bolango. Mm-hmm. Jadi mereka ikut ya setiap pagi ada bina mental, dan tagline tetap itu adalah menggapai kiblat iman. Hmm. Kemudian subtema itu bisa berubah-ubah. Ini adalah penanamnya karakter agar itu bisa apa namanya berakhlak mulia. Hmm. Dia juga bisa menerima kritikan orangnya dan introspeksi. Hmm.
0: Sejauh ini bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Bone Bolango untuk menggandeng para tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga penguatan-penguatan ini pun juga bisa didapatkan di lingkup ASN ini dari para apa ya, ketokohan yang bisa diteladani gitu, Pak Imran.
1: Kolaborasi ya saat ini di lingkungan Pemda Bolango dalam menanamkan nilai harmonis di antara kualitas sektor itu sudah alhamdulillah sudah berjalan lancar dan mulai kokoh saat ini. Itu dibuktikan dengan kalau setiap ada sesuatu yang perlu diusahakan, maka kualitas sektor bisa berkolaborasi, konsultasi, konfirmasi pada hal-hal yang perlu dibahas bersama untuk mencapai tujuan yang bernilai manfaat bagi seluruh masyarakat berdasarkan juga di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas.
0: Tapi Pak Imran, di tengah maraknya media sosial yang kadang sering memicu polarisasi dan pro kontra perdebatan di sosial media, bagaimana penguatan kepada di lingkup ASN sendiri agar para ASN ini juga tidak gampang terpancing gitu dengan perdebatan yang ada di sosial media?
1: Ya itulah sebabnya. Kami menanamkan nilai-nilai ya para ASN itu hidup di zaman media sosial itu, jangan kita terjajah ya, jangan kita dijajah oleh teknologi informasi yang notabene ya memudahkan kita bisa apa menyebabkan kebencian, maka di era kita harus jangan cepat-cepat menyebar sesuatu ya berita yang tidak tentu benarnya. Kita harus saring lalu sharing. Jadi istilah 2S itu saring lalu sharing. Dan karena itu saat ini yang paling berbahaya itu bukan lidah, tapi jari-jari kita ya. Cik ya di HP kita menyebar sebagainya. Maka kami di ASI itu memperkuat ya budaya-budaya kita yang ada sehingga syarat ya. Artinya dalam bahasa biasa itu dia memperbaiki karakter ayuwa dan sebagainya. Ini harus dari aturan-aturan adat juga itu perlu kolaborasi dengan aturan yang baku yang diserahkan pemerintahkan. Ya, karena itu di bulan-bulan itu sudah mulai kita arahkan ke kelompok-kelompok masyarakat banyak sekali, kemudian pemuda masjid, dan alhamdulillah di Masjid Islam Center itu diadakan setiap kajian-kajian malam Kamis untuk bisa ASN bergabung untuk menerima kajian-kajian itu yang waktu ini saat ini sangat pesat dan teknologi informasi yang harus kita bantu dengan benteng-benteng dari nilai adat dan agama.
0: Tapi adakah tidak Pak Imran kalau di lingkup pemerintah Bone Bolango sendiri melakukan sweeping atau patroli sosmed agar ASN ini tidak gampang terpancing gitu? Karena diskusi ya boleh saja ketika ada di ruang-ruang digital, tapi ketika akan memantik riak-riak perpecahan, tentunya ini yang kita tidak harapkan bersama, Pak Imran.
1: Ya. Ada ya, ada upaya-upaya mengarah ke arah itu karena mulai dini sudah diadakan upaya untuk jangan menggunakan kita mudah menggunakan mesos ini dengan mesos sudah hati, karena sekarang ini Pak ada yang disilakan pernahnya hilang pakar ya, seorang pakarnya hilang di hari ini. Sembarangan orang yang bisa menurut internet kemudian disebarkan, kita harus cegah ya. Kita harus cegah sedini mungkin agar para pengguna dan kita di dalam sini supaya berhati-hati dan berkata lumpur. Kemudian kita harus pintar merasa bukan merasa pintar.
0: Terakhir mungkin Pak Imran, sebagai orang yang berkecimpung dengan sebagai komandan gitu ya istilahnya di apa namanya lingkup pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk mengawal para ASN ini agar ya ruang-ruang diskusi ini sebenarnya harus kita masifkan untuk menghadirkan ide-ide baru atau juga argumen-argumen baru yang harapannya ini tidak perlu untuk menjadi perpecahan gitu, yang tujuannya sebenarnya perbedaan pandangan ini bisa menjadi sumber kekuatan untuk membangun daerah. Apa yang menjadi himbauan Anda kepada para ASN terkhususnya di lingkup pemerintah Kabupaten Bone Bolango? Silakan Pak.
1: Oh iya iya. Saat ini pemerintah daerah perlu memperkuat pendidikan karakter ya, literasi digital dan pembinaan mental spiritual masyarakat. Tokoh agama, kemudian peran lintas sentra antara agama, FKUB. Sementara itu keluarga juga merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter anak agar terbiasa menghargai pendapat orang lain. Kemudian saya mengajak seluruh masyarakat Bolango untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan. Perbedaan pendapat tidak boleh memutus silaturahmi. Karena tujuan kita sama, yaitu ya mewujudkan Bolango yang maju, harmonis dan religius. Mari jadikan kritik sebagai sarana memperbaiki diri dan jadikan dialog. Ya, ulangi, dialog sebagai jalan mencari solusi. Dan jadikan persaudaraan sebagai kekuatan utama, terutama dalam bangun daerah kita Bone Bolango, dengan sama gotong royong menghargai pendapat orang lain. Saya kira ini yang
0: kami sampaikan. Baik Pak Imran, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Imran Gaib, Kabak Kesra Setda Kabupaten Bone Bolango yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Van der Vleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk topik kedua pagi hari ini. Menyoroti strategi percepatan eliminasi kusta di Gorontalo. Pendengar, kusta bukan lagi penyakit yang harus ditakuti, tetapi penyakit yang harus segera ditemukan dan diobati. Semakin cepat seseorang mengetahui dirinya menderita kusta, semakin besar peluang untuk sembuh tanpa kecacatan dan semakin kecil resiko menularkan kepada orang lain. Inilah semangat yang terus didorong oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mempercepat eliminasi kusta melalui deteksi dini, pengobatan yang tuntas, dan juga edukasi kepada masyarakat. Data program Kusta Provinsi Gorontalo di tahun 2025 mencatatkan sebanyak 213 kasus baru kusta yang ditemukan di seluruh kabupaten dan kota. Seluruhnya merupakan kusta tipe multibasiler dengan total 290 pasien yang menjalani pengobatan, termasuk pasien lanjutan dari tahun sebelumnya. Di balik capaian ini ada tantangan yang masih harus dihadapi. Masih ditemukan 11 kasus pada anak usia di bawah 15 tahun atau 5,16% dari seluruh kasus baru. Angka ini masih sedikit di atas target nasional yang menunjukkan bahwa penularan di lingkungan keluarga maupun masyarakat masih terjadi. Selain itu terdapat 10 kasus dengan cacat tingkat 2 atau 4,69% yang menjadi indikator bahwa sebagian penderita masih terlambat terdeteksi. Lalu bagaimana strategi Gorontalo sendiri untuk mempercepat eliminasi kusta dan apa saja sebenarnya tantangan yang masih dihadapi? Lalu bagaimana juga peran masyarakat dalam mendukung upaya-upaya ini? Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Ismail Akase, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ismail.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
0: Baik, dengan Yusri di sini Pak Ismail, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo. Pak Ismail menyoroti soal data, memang data ini di 2025 adakah perkembangan terbaru, entah itu terjadi peningkatan kasus atau masih stagnan di angka yang lama di tahun 2025, silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Hubungan dengan masalah kusta yang ada di Kabupaten Gorontalo, perlu kami sampaikan memang betul di tahun 2025 kurang lebih kita ada 259 orang yang kita temukan mengalami kasus kusta. Mm-hmm. Kemudian untuk tahun 2026 Januari sampai di bulan Juni kita di posisi 16 orang dengan kasus terbanyak di wilayah Limboto.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi untuk prevalensi terhadap kasus ini masih tinggi ya, untuk angka kita di Kabupaten Gorontalo yaitu 2 kasus banding 10.000 penduduk.
0: Mm-hmm.
1: Artinya setiap 10.000 penduduk itu kita termasuk tinggi, walaupun target kita itu 1 banding 10.000 sebenarnya.
0: Mm-hmm.
1: Cuman ya karena kondisi ini, karena memang banyak temuan-temuan kasus yang kita lakukan penjaringan. Dengan adanya CKJ ini salah satu juga yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaring masalah-masalah penyakit yang ada di lapangan, di masyarakat.
0: Paling
1: untuk kasus kusta ini memang masih terdapat beberapa pasien anak, kalau kurang lebih 4 anak yang untuk kita temukan kasus kusta. Kemudian yang cacat juga ini, karena ini cacat karena itu keterlambatan terhadap penanganan.
0: Hmm.
1: Ya, olehnya jangan sampai ini terjadi.
0: Ya, baik.
1: Kasus ini, ya.
0: Hmm. Dengan ditemukannya kasus baru untuk kusta ini sendiri, Pak Ismail, apa yang menjadi asesmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo? Faktor-faktor apa yang memengaruhi sehingga kusta ini masih juga tumbuh dan berkembang gitu?
1: Kembali ke kebersihan diri.
0: Oke.
1: Okay. Kebersihan diri, kebersihan lingkungan yang menjadi faktor juga. karena memang di samping bisa kita hidup dengan orang yang mempunyai kusta, memang ini penyakit menular, tapi bisa kita cegah juga dengan cara kita mungkin menghindari hal. Tapi penyakit kusta ini bukan juga penyakit ini yang harus kita takuti, karena memang kalau kita memang betul-betul berobat, kita betul-betul peduli terhadap masalah ini, insya Allah penyakit ini bisa sembuh total, bisa sembuh dengan sempurna. Sehingga kalaupun akan ada kata mau distigmakan ini masalah, jangan. Karena kasus ini kasus yang memang ada di masyarakat yang wajib kita semua harus bertanggung jawab. Maka jangan pernah mengecilkan orang-orang yang dengan penyakit kusta, penyakit DTC, itu penyakit dan lainnya. Sehingga kita mari sama-sama untuk mendorong, untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap masalah yang ada di masyarakat ini.
0: Tapi bukankah itu juga yang menjadi permasalahan, Pak Ismail? Artinya stigma di masyarakat terhadap penderita kusta ini juga masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka pun juga enggan untuk memeriksakan, atau bisa jadi mereka terkucilkan sehingga secara intervensi untuk pemeriksaan pun juga tidak bisa lebih maksimal, Pak Ismail?
1: Ya benar, ini menjadi tantangan luar biasa di bagi kami petugas kesehatan. Tapi tantangan ini bukan berarti juga kemudian kami membiarkan. Maka saya butuh kolaborasi bersama. Saya butuh paham masalah ini bukan lagi masalah orang kesehatan, tapi masalah kita semua. Maka kita harus lakukan edukasi terhadap keluarga, terhadap penderita sendiri, sehingga betul-betul memahami apa efek dari hal ini, apa bisa kita obati, apa ada hasil yang sempurna. Maka ini harus kita lakukan. Jangan pernah bosan untuk menyampaikan informasi-informasi yang berharga bagi seluruh masyarakat terhadap masalah kusta, masalah TBC, dan masalah penyakit-penyakit lainnya yang ada di masyarakat.
0: Penyakit kusta ini, Pak Ismail, secara gejala fisik, apakah gejala awalnya bisa gampang untuk kita ketahui secara orang awam, sehingga bisa langsung diintervensi dengan melakukan pencegahan secara dini, Pak Ismail?
1: Ya, biasanya muncul bercak-bercak merah di badan. Biasanya dia bulat. Kemudian kalau memang ada tanda-tanda hal begini, untuk memastikan itu silakan datang ke petugas kesehatan yang lebih berkompeten, sehingga bisa diperiksa, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga itu memastikan apa betul-betul ini penyakit mengarah ke kusta atau cuma penyakit lainnya.
0: Kalau secara penularan tadi Pak Ismail menyampaikan bahwa memang ini penyakit menular gitu. Penularannya melalui apa, Pak Ismail? Bersentuhan fisik atau apa?
1: Ya, kalau dia memang penyakit menular yang bersentuhan langsung dengan penderita. Tapi kembali bahwa ini memang masa inkubasinya ini ya memang cukup lama juga, Tapi berarti kita kemudian dengan lama kita juga harus membiarkan diri kita terkena dengan hal ini. Maka kembali ke kita sendiri untuk menjaga, terutama menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga imun kita. Nah ini yang perlu. Maka kewajiban diri sendiri ini untuk menjaga ini bagaimana? Maka tidur teratur, kemudian makan makanan yang bergizi, lagi memeriksakan diri untuk mendeteksi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
0: Dari hasil kegiatan cek kesehatan gratis, ada berapa kasus baru yang atau juga masyarakat yang di asesmen untuk dilakukan tindakan lebih jauh lagi untuk mengantisipasi penyebaran kusta ini, Pak Ismail?
1: Biasanya kita bisa kita melakukan cek lagi dan kesehatan gratis. Kalaupun ada yang kita curigai, kita tidak langsung melakukan intervensi di situ. Kita lakukan pendekatan, kemudian kita ajak ke puskesmas atau ke tempat-tempat tertentu untuk lebih menjelaskan secara mendetail lagi. Sehingga jangan sampai di saat sudah menginformasikan hal ini mungkin langsung, kemudian kesiapan mental dari pasien ini juga tidak bisa menerima, maka butuh butuh edukasi yang betul-betul dipahami, betul-betul mempunyai tempat yang memang strategi untuk menyampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakenakan bagi pasien itu sendiri.
0: Dikatakan tadi Pak Ismail bahwa kusta ini bisa sembuh gitu ya, kalau penanganannya juga tepat dan juga bisa dilakukan pencegahan sejak dini gitu. Harapannya seperti itu. Bagaimana proses pengobatan yang akan dilakukan oleh seorang yang diindikasikan gejalanya sudah masuk ke kusta, Pak Ismail? Apa yang akan dilakukan intervensinya?
1: Ya, benar. Memang kusta ini penyakit yang insya Allah bisa sembuh total. Tetapi kembali lagi masyarakat sendiri dengan sukarela memeriksakan diri.
0: Oke.
1: Dengan sukarela, sehingga cepat terdeteksi. Cepat terdeteksi, maka pengobatan juga akan cepat dan tepat. Maka dengan biasanya di saat kita temukan, kemudian kita lakukan edukasi, informasi tentang semua-semua, maka kami juga butuh dukungan dari keluarga itu sendiri. Keluarga itu, jangan sampai keluarga menerima hal ini kemudian mengecilkan orang-orang tertentu, orang-orang seperti ini. Maka membutuh dukungan dari keluarga, ya, dari dirinya sendiri. Kemudian di saat mau lakukan pengobatan, kita juga jangan sampai masih ada image, rasa malu atau apa, maka petugas sendiri juga itu sudah kayak tempat secara rahasia sudah dirahasiakan siapa-siapa. Kemudian ada kontak person dengan petugas puskesmas, sehingga dalam hal pengambilan obat-obatan juga itu sudah insya Allah sudah, saya yakin dan percaya kalau kita semua bisa bergerak, bisa bersama, bisa bergotong royong, bisa berkolaborasi, masalah apapun yang ada di lapangan di masyarakat insya Allah bisa teratasi dengan baik.
0: Kalau boleh dibilang, sebenarnya keberhasilan pengobatan kusta di Gorontalo ini, Pak Ismail, melampaui target nasional gitu ya. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus baru ini masih ada gitu dan bermunculan. Lalu bagaimana Dinas Kesehatan sendiri memastikan masyarakat kita ini tetap teredukasi di tengah stigma dan mindset kusta ini dalam tanda kutip aib, merasa malu, dan kadang dikucilkan oleh masyarakat, sehingga mengintervensi masyarakat yang terdeteksi menderita kusta ini agak kesulitan dari nakes sendiri, Pak Ismail?
1: Ya benar Pak, memang mendeteksi itu memang agak berat, karena kembali ke masyarakat itu sendiri lebih suka rela lagi untuk memeriksakan diri. Maka memang disampaikan bahwa pengobatan kita melampaui nasional. Pengobatan itu melampaui nasional dengan target yang sudah kita temukan. Yang jadi masalah ini kan masih banyak kita jaring-jaring, kemudian ketemukan juga banyak kasus. Sehingga ini memang harus kami selama ini bisa, alhamdulillah petugas-petugas kami ini petugas yang sudah terlatih semua, yang sudah punya kemampuan melakukan edukasi maupun pendekatan secara persuasi, sehingga alhamdulillah semua bisa teratasi dengan baik. Cuma memang yang menjadi kendala utama adalah melakukan jaringan dengan orang yang tidak mau sukarela untuk memeriksakan diri.
0: Kolaborasi dengan pemerintah desa yang notabene mereka punya data bahwa ini warganya, itu bagaimana Pak Ismail?
1: Yang pasti bisa ada kasus yang kami temukan, kami akan informasikan terutama kepada keluarga sendiri dulu. Kemudian kita pelan-pelan menyampaikan ke pemerintah desa, karena jangan sampai juga pemerintah desa juga yang justru yang mendapat informasi, kemudian mereka juga yang akan mengecilkan orang-orang tersebut. Sehingga kita juga tetap hati-hati. Jangan kita bicara orang lain, keluarga saya terkadang ada yang mau menceritakan mereka. Maka memang kita butuh lebih persuasif untuk melakukan pendekatan terhadap hal-hal ini.
0: Terakhir Pak Ismail,
1: yang pasti tantangan ini sangat luar biasa. Maka dengan informasi lewat RRI yang selama ini selalu melakukan interview dengan kami Dinas Kesehatan, insya Allah informasi-informasi ini bisa diterima langsung oleh masyarakat.
0: Baik.
1: Dan kemudian masyarakat juga itu sendiri juga bisa lebih bersukarela untuk memeriksakan diri baik dirinya sendiri maupun keluarga.
0: Betul. Apa yang menjadi himbauan terakhir Pak Ismail ketika stigma di luaran sana, kemudian dirinya juga yang diindikasikan mengalami gejala menuju kusta, ini bisa memeriksakan diri, termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya, tetangganya, bahkan keluarganya. Apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat, Pak Ismail, agar kita sama-sama harus berkolaborasi bersama untuk memberantas yang namanya penyakit kusta ini agar tidak menyebar lebih jauh lagi?
1: Ya, yang pertama menjadi harapan kami, menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan itu wajib.
0: Mm-hmm.
1: Bukan cuma masalah kusta yang akan teratasi, tapi masalah banyak yang akan teratasi. Baik dia berhubungan dengan demam berdarah dan lain-lain, masalah lingkungan itu bisa teratasi. Yang kedua, namanya penyakit-penyakit ini penyakit masyarakat yang selalu dikucilkan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama PBC, kusta dan lain-lain, tolonglah ini jangan sampai terjadi di wilayah kita, di Provinsi Gorontalo, terutama di Kabupaten Gorontalo.
0: Hmm.
1: Kenapa? Karena masyarakat ini adalah masyarakat kita juga, keluarga kita juga, yang butuh dukungan dari kita semua.
0: Hmm.
1: Maka dengan harapan sangat besar dari kami, petugas kesehatan, untuk bisa membantu masalah kesehatan ini sampai tuntas.
0: Hmm.
1: Kemudian keluarga juga jangan, kalaupun ada keluarga yang sudah kita, kalau misalnya kita pun memahami terhadap hal ini, maka dengan sukarela diharapkan bisa melaporkan ke petugas kesehatan yang ada.
0: Baik. Terima kasih Pak Ismail sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pendengar RRI di mana saja berada.
0: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Ismail Akasa yang sudah bersama Anda pagi hari ini. Pendengar, kembali kita akan jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola? Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 19...

0: bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.
1: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
2: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
1: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
2: saya ingin mengeluhkan...

0: keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
1: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
2: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
3: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
4: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
2: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar terus kita sinambungkan untuk pagi ini dengan topik ketiga kita, Pesta Bola Dunia. Siapa juara dunia 2026 kali ini? Piala Dunia 2026 masuki fase penentuan setelah melalui perjalanan panjang yang penuh kejutan. Kini hanya tersisa dua tim terbaik yang memiliki kualitas individu, kedalaman skuad, serta kematangan strategi untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Pertanyaan kemudian yang muncul adalah siapa calon terkuat yang menjadi juara dunia? Apakah Argentina atau Spanyol? Jika melihat performa sepanjang turnamen, dua negara yang lolos partai puncak ini, di antara Spanyol dan Argentina, masing-masing memiliki kualitas yang sama dan layak untuk menjadi juara dunia di tahun ini. Sejak babak penyisian, kedua negara ini tampil konsisten dengan filosofi penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. Generasi muda yang dipadukan dengan para pemain berpengalaman juga membuat permainan kedua negara ini lebih dinamis. Permainan yang rapi dan pertahanan yang solid menjadi modal besar untuk meraih gelar dunia. Pandangan Anda, silakan pendengar bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Siapakah nanti yang akan menjadi jawara, memegang trofi kebanggaan setiap 4 tahun sekali di tahun 2026 kali ini? Anda yang mendukung Spanyol atau yang mendukung Argentina, silakan menyampaikan argumentasinya melalui beberapa pandangan Anda terkait bagaimana skuad nanti akan diturunkan di laga final nanti. Silakan ditelepon di 0821-9664-8664. Anda pilih siapa nih? Kalau saya nanti lihat siapa yang juara. Tentunya ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik ya. Karena boleh dibilang pertemuan kali ini sistemnya tuh bantai-bantaian gitu ya. Kita akan lihat siapa yang bantai siapa. Pak Asemi di Kabila, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini pendukungnya siapa nih?
1: Ya. Bagaimana?
0: Pendukungnya siapa nih, Pak Asemi? Mau Argentina atau Spanyol nih?
1: Pendukung Indonesia.
0: Enggak dong. Indonesia iyalah. Kita berharap Indonesia bisa masuk Piala Dunia nanti gitu ya.
1: Iya, satu. Hargai orang tua.
0: Sekarang pakai bendera apa nih ayamnya?
1: Ya.
0: Ayamnya pakai bendera apa coba Pak Asemi? Ya. Somopor.
1: Sebenarnya dengan Pak siapa ini?
0: Yusri.
1: Oke, Pak Yus. Oh, Pak Yusri.
0: Iya.
1: Iya. Begini, itu kata saya pertama. Hargai orang tua. Ya kan? Kata itu kalau Pak Yusri paham berarti sudah ada jawaban situ.
0: Oh begitu. Oh, paham saya. Ah, Oke. Deh.
1: Yang kedua. Yang kedua bahwa saya mau lihat bahwa masyarakat rata-rata biasa saja. Masyarakat khusus Gorontalo, Indonesia hanya mau nonton. Padahal di dalamnya ada pengetahuan yang sangat penting. Satu, bahwa terjadinya pemain adalah karena pelatih.
0: Oke.
1: Okay. Oleh karena itu, bukan hanya masyarakat yang nonton. Pelaku, pelatih, pemain, manajer. Apakah ada tulisan-tulisan catatan untuk pengetahuan kita? Tidak ada. Tidak ada. Jangan nanti di belakangnya, di belakangnya, mana teh uang. Itu.
0: Yeah.
1: Jadi, kalau Indonesia mau, ini kan putus di tengah jalan.
0: Betul.
1: Iya kan? Maka, pelajaran di sini sangat penting sekali. Saya walaupun hanya coretan-coretan, ada dong.
0: Pengamat ya.
1: Bukan pengawas. Simpatisan.
0: Simpatisan, baik-baik. Berarti mau di tengah-tengah ini.
1: Ya.
0: Mau di tengah-tengah ini tiba semi.
1: Berarti Pak Yusri belum paham yang kata.
0: Iya, paham, baik-baik. Oke.
1: Kalau paham, kira-kira bagaimana?
0: Baik. Ya, yang tua-tua berarti Opa Messi masih boleh lah ya. Oke, okay, Pak Semi, baik.
1: Nanti kita lihat siapa orang tua itu.
0: Oke, okay, siap.
1: Di mana itu orang tua?
0: Baik. Oke, okay, Pak Semi.
1: Okay, terima kasih.
0: Maaf. Ya, terima kasih.
1: Saya. Boleh, mau ya. Berikan pesan.
0: Silakan.
1: Ya. Pesan saya, satu, pemerintah dukung sepak bola. Yang kedua, pelatih. Jangan bantai pemain. Pemain hargai perintah dari pelatih.
0: Baik.
1: Yaitu akan terjadi kolaborasi yang sehat.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Semi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau dibilang pengamat gitu ya. Tapi menarik ya ketika masing-masing pendukung ini memberikan argumennya masing-masing berdasarkan beberapa pengamatan yang dilihat gitu ya. Sejauh ini track record dari kedua negara nanti yang akan bertanding di laga final masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya ya. Cuma memang sebenarnya yang menjadi harapan besar itu adalah di babak 8 besar kemarin kita harusnya bisa melihat ya negara-negara di benua Asia ini bisa munculkan taringnya. Cuman sayang ya tumbang satu persatu. Gak apa-apa. Karena lagi-lagi yang akan dipertontonkan di laga final nanti adalah negara-negara yang punya nama besar gitu ya di ajang Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Silakan kembali di telepon di 0821-9664-8664. Jagoan Argentina atau Spanyol. Kalau tadi sudah bisa tergambar lah ya, Pak Semi akan ke negara mana. Pendukungnya Spanyol, silakan boleh memberikan argumennya. Kira-kira apa yang menjadi kekuatan Spanyol nanti? Yang pastinya ini akan menjadi pertaruhan ego masing-masing para supporter ya. Melihat track record masing-masing negara ini yang akan bertanding di hari Senin pula ya. Oke, kalau sudah nggak ada, nanti kita akan pertajam topik ini di dialog Gorontalo pagi ini jam 9 ya. Kita sudahi untuk kebersamaan kita di pagi ini di sesi kopi pagi. Dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentra Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.